0: 50 berapa?
1: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novidasaragih menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
2: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
1: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta-Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.
3: Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia akan kedatangan kapal induk dari Italia yang akan menambah alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Kapal induk akan dimanfaatkan untuk penanganan bencana di tanah air, terutama kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Presiden Prabowo Subianto mengatakan kapal induk akan mengangkut 10 helikopter ukuran menengah. Keberadaan helikopter yang dapat membawa 4 hingga 5 ton air untuk memadamkan api karhutla. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas penanganan bencana yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
5: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Itu kita akan refurbish, kita rubah untuk menjadi kapal induk helikopter dan untuk drone. Dan itu kemampuannya itu bisa menampung 10 helikopter kelas menengah, medium helikopter, 10. Saya kira itu sejenis Black Hawk dan sejenis Mi-17 yang rata-rata bisa mengangkut 4 sampai 5 ton air.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di 6 provinsi prioritas masih berlangsung, yakni di Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jambi. Dari total 72.000 hektar yang terbakar, 939 hektar diantaranya belum padam. Adapun upaya pemadaman mulai mengerahkan satgas darat hingga satgas udara.
6: Dan terima kasih juga bantuan-bantuan dari Pak Presiden terkait dengan perlengkapan Satgas Darat. Ini sangat membantu dan kami laporkan sekarang andalan utama dari pemadaman api yang terbakar hanya di Satgas Darat, Pak Presiden.
4: BNPB mencatat selain di 6 prioritas, karhutla juga terjadi di sejumlah wilayah lain seperti di IKN Kalimantan Timur, Teluk Bintuni, Papua Barat, kawasan Gunung Butak dan Ijen di Jawa Timur, TPA Putri Cempo di Surakarta, Jawa Tengah dengan total lahan yang terbakar 705,1 hektar. Adapun puncak musim kemarau akan berlangsung dari Agustus hingga Oktober tahun 2026. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyebut rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
7: Laporan khusus.
5: Kita harus siap menghadapi keadaan.
0: Indonesia dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini dilanda sejumlah bencana alam, mulai dari gempa bumi, kemudian kebakaran hutan dan lahan, lalu erupsi gunung berapi yang mengakibatkan jatuhnya korban dan kerugian material. Tentu dampak dari bencana alam yang luas ini juga menimbulkan pertanyaan menyangkut dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Terkait hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa rentetan bencana alam yang terjadi di tanah air tidak sampai memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan. Menurut Menkeu Purbaya, pemerintah siap untuk menambah dana jika dibutuhkan untuk mendukung anggaran penanganan bencana yang sudah dialokasikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB.
7: Pasti pertama kali masuk BNPB kalau ada kebutuhan, nanti kalau kebutuhan dana tambahan baru kita kasih. Mudah-mudahan nggak besar dampaknya. Kita kayaknya banyak bencana ya. Kita semua ke depan berdoa supaya nggak ada bencana lagi. Nggak berhenti-berhenti nih bencana nih. Ada anggaran aman, ekonomi banget, aman, gunung meletus. Apalagi sebelumnya ada tsunami.
8: Ada tsunami ya?
7: Banjir. Terus gempa. Kurang doa kali kita ya.
9: Pada dengan ada bencana ini, kuartal 3 aman nggak Pak?
7: Aman.
8: Ya. Aman tuh gimana Pak?
7: Aman dari anggaran nggak ada masalah. Dari ekonomi harusnya sih ada gangguan dikit, tapi nggak akan sampai memperlambat ekonomi secara signifikan. Ya.
8: Berarti masih sesuai target pemerintah?
7: Masih, malah kita genjot triwulan ketiga keempat ini.
0: Sementara Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas yang dilaksanakan secara hybrid pada hari Senin petang mengatakan rentetan bencana yang terjadi di Indonesia menjadi pelajaran yang berharga karena ini sangat penting bagi pemerintah untuk menambah anggaran penanganan bencana dengan tujuan bencana agar cepat teratasi dan pergerakan ekonomi nasional bergerak positif.
5: Ini ya adalah takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk, kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan.
0: Adapun Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik dari Badan Pusat Statistik Muhammad Edi Mahmud menjelaskan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal kedua memang lebih rendah dari kuartal yang sebelumnya. Namun angka tersebut masih lebih tinggi dari periode sebelumnya di tahun lalu.
10: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2026 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2025 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,29%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2026 atau secara Q to Q tumbuh sebesar 3,73%. Dan bila dibandingkan dengan semester 1 2025 atau secara C2C tumbuh sebesar 5,45%.
0: Negara diprediksi merugi hingga lebih dari 100 triliun rupiah akibat rentetan bencana alam dalam waktu beberapa bulan terakhir ini. Lonjakan angka kerugian negara dan daerah tersebut didominasi secara masif oleh krisis kebakaran hutan dan lahan, kemudian bencana hidrometeorologi, yaitu banjir, longsor, dan juga cuaca ekstrim yang terjadi sepanjang tahun 2026, serta erupsi gunung berapi di beberapa wilayah Indonesia. Apalagi hingga awal September 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat telah terjadi lebih dari 1.526 kejadian bencana di seluruh wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan langkah strategi yang perlu dilakukan dalam menghadapi dampak rentetan bencana yang terjadi di tanah air belakangan ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
11: Oke, kalau menurut pendapat aku terkait langkah yang diambil oleh presiden itu udah cukup menjadi langkah yang efektif karena melihat banyaknya bencana alam saat ini, menurut aku pribadi memang perlu dialokasikan khusus gitu untuk si anggarannya untuk mengatasi dan menangani bencana alam yang terjadi, begitu Mbak.
12: Menurut saya, langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah agar bencana alam tidak menghambat pertumbuhan ekonomi nasional adalah dengan memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana melalui pembangunan infrastruktur yang tangguh.

0: melakukan pemulihan terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana, kayak misalnya banjir di Aceh kemarin, terus pemulihan akibat gempa NTT. Harusnya ya pemerintah punya program yang spesifik yang bisa membangun daerah yang terdampak bencana ini dengan cepat dan dengan tanggap dan cepat gitu loh. Jadi saya rasa sih kalau daerah yang terdampak bencana ini dia pulih dengan cepat, saya rasa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan membaik dengan sendirinya, akan pulih dengan sendirinya gitu. Yang penting pemerintah itu bisa melakukan tanggap bencana dengan baik dan cepat. Jika daerah yang terdampak bencana atau terkena bencana itu bisa pulih dengan cepat, otomatis masyarakat akan kembali bekerja sesuai apa yang mereka lakukan sebelum bencana itu datang. Kayak misalkan petani memang mereka kebiasaannya bertani, terus yang nelayan bisa pergi lagi melaut dengan kapalnya yang sudah diperbaiki, atau para pedagang di pasar dan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di pasar. Itu saya rasa hal-hal seperti itu akan pulih dengan cepat. Yang penting pemerintah ini bisa mengambil satu langkah atau kebijakan untuk pemulihan daerah yang terdampak bencana tersebut. Kayak gitu sih, Mbak.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai bencana jangan mengandalkan anggaran darurat. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali dihadapkan pada berbagai bencana alam, mulai dari banjir, kebakaran, hingga aktivitas gunung berapi. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga berpotensi memberikan tekanan terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui, bencana yang terjadi dapat memberikan sedikit gangguan terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat 2026. Namun pemerintah optimistis dampaknya tidak akan sampai memperlambat perekonomian secara signifikan dan tetap berupaya mengejar target pertumbuhan. Dari sisi fiskal, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana masih dalam kondisi aman. Dana yang tersedia di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan menjadi sumber pembiayaan awal. Sementara tambahan anggaran dapat diberikan apabila kebutuhan penanganan bencana meningkat. Pernyataan tersebut patut diapresiasi. Kesiapan pemerintah menyediakan anggaran dalam situasi darurat merupakan bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh perlindungan dan bantuan secara cepat. Namun, RRI berpandangan bahwa ketahanan ekonomi menghadapi bencana tidak boleh hanya diukur dari tersedia atau tidaknya anggaran setelah bencana terjadi. Yang jauh lebih penting adalah seberapa siap pemerintah mencegah risiko, mengurangi kerugian, dan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat dapat segera pulih. Bencana memiliki dampak ekonomi yang berlapis, kerusakan jalan, jembatan, fasilitas publik, lahan pertanian, tempat usaha dan jaringan distribusi dapat menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada saat yang sama, pendapatan masyarakat dapat menurun, sementara kebutuhan belanja pemerintah justru meningkat. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kebijakan mitigasi dan pencegahan bencana, bukan hanya memperbesar kapasitas respon darurat. Setiap rupiah anggaran yang dialokasikan untuk mitigasi harus dipastikan memberikan manfaat nyata dalam mengurangi potensi kerugian ketika bencana terjadi. RRI juga memandang perlu adanya pemetaan yang lebih jelas mengenai dampak bencana terhadap perekonomian daerah. Pemerintah harus mengetahui sektor mana yang paling rentan, wilayah mana yang memiliki risiko tinggi, serta berapa besar potensi kerugian ekonomi agar kebijakan fiskal tidak bersifat reaktif. Optimisme pemerintah bahwa bencana tidak akan mengganggu pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

0: signifikan tentu perlu dijaga. Tetapi optimisme tersebut harus dibarengi dengan data, perhitungan risiko, serta langkah antisipasi yang terukur. Sikap RRI jelas, penanganan bencana harus menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama, sekaligus menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang penting, tetapi jangan sampai mengejar angka pertumbuhan membuat pemerintah mengabaikan biaya sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat akibat bencana. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memperkuat koordinasi. Yang tidak kalah penting adalah transparansi penggunaan anggaran bencana. Ketika pemerintah membuka peluang penambahan anggaran, masyarakat berhak mengetahui kebutuhan, alokasi, serta hasil penggunaannya. Pengawasan harus diperkuat agar anggaran yang diperuntukkan bagi korban bencana benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. RRI menilai bencana alam seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pembangunan. Doa agar bencana berhenti tentu penting, namun bagi negara, doa harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang tepat, anggaran yang memadai, mitigasi yang kuat, serta penegakan aturan yang konsisten. Jangan sampai setiap bencana hanya dijawab dengan anggaran darurat, sementara akar persoalannya terus berulang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Indonesia bersama dengan sejumlah negara Arab dan Islam lainnya mengutuk keras pernyataan sejumlah petinggi rezim Zionis Israel yang mendorong pengusiran paksa masyarakat Palestina dari tanah airnya di jalur Gaza. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana dilaporkan Indonesia sukses mengukir sejarah dengan menjadi juara dunia boccia di World Boccia Championship 2026 di Seoul, Korea Selatan. Tim Merah Putih mengungguli Thailand dan Hong Kong setelah meraih 3 medali emas dan 1 medali perak. Baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini untuk lalu lintas dari TMC Polda Metro Jaya. Sayang sekali kita tidak bisa tersambung saat ini, nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya, di kali belakang di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak angkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia?

Bandung pagi ini. Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar, masih bersama kami tentunya ya di Bandung pagi ini. Dan pendengar, melihat situasi kondisi terkait dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ya, di mana KDM di wilayah terdampak ini terapkan sekolah daring, pendengar. Nah, terkait dengan hal itu, di sekitar Anda bagaimana, masih terasakah ada debu-debu yang biasanya mungkin Anda dapati setelah mungkin 3 hari 4 hari motor gak dipakai baru terlihat gitu debu, tapi ini mah 1 hari udah mulai terasa berdebunya. Masih dirasakah di sekitar Anda? Pendengar, Anda boleh WhatsAppkan ke kami ya di 0811 220 9760.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung, sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 97,6 FM Pro, satu area di Bandung, karena informasi dan inspirasi. Halo, juga mau menyapa, selamat pagi juga untuk Kang Hasbi Sodik di Tasikmalaya ya. Alhamdulillah Kawalu Tasikmalaya kayaknya aman, tapi cuacanya mendung. Semoga aja selamat segalanya dan semuanya, amin. Hatur nuhun. Baik ya, dan juga pendengar, terkait dengan abu vulkanik ini ya, di mana 4 bandara terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, yakni Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastranegara Bandung, serta Bandara Raden Inten 2 Lampung. Ini ditetapkan masih tutup sementara atau airdrome close pada 7 September 2026. Estimasi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat demi keselamatan penerbangan sesuai dengan notam dari Airnav Indonesia. PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports ini memastikan penanganan penumpang terdampak ini terus dilakukan melalui Service Recovery Activation atau SRA hingga bandara dinyatakan kembali dibuka. Bentuk layanan tambahan tersebut ini antara lain pemberian makanan dan minuman ringan, penyediaan area khusus di terminal, serta asistensi staf bandara bagi penumpang terdampak. Adapun bagian dari SRA Bandara Soekarno-Hatta pada 6 September 2026 menyediakan pilihan moda transportasi bus gratis dengan tujuan Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya bagi penumpang terdampak. Dan tentunya juga ini pada 5 September hingga 7 September pukul 9 waktu Indonesia Barat, di seluruh bandara yang dikelola InJourney Airports, jumlah penerbangan terdampak dari penutupan sementara 4 bandara tersebut sebanyak 2.300 penerbangan dan penumpang terdampak sebanyak 260.839 orang. Khusus di Bandara Soekarno-Hatta itu jumlah penerbangan terdampak sebanyak 1.320 penerbangan dengan penumpang terdampak sebanyak 173.474 orang. InJourney Airports ini terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait ya, kondisi di mana calon penumpang diimbau senantiasa memantau informasi status penerbangan dari maskapai. Itu yang juga terdampak kemarin hasil letusan dari Gunung Anak Krakatau.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih juga untuk Anda pendengar dimanapun berada masih bersama kami ya. Dan tentunya juga kalau melihat kemarin sempat ramai gitu ya, terkait dengan dampak abu vulkanik ya. Dan tentunya juga kita melihat beberapa sekolah menerapkan sekolah daring ya, termasuk juga di Jawa Barat pendengar. Dan terkait hal itu juga kalau kita melihat pemerintah Provinsi Jawa Barat memperlakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau daring bagi sekolah karena terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Ini pun juga direspon oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bahwa PJJ diberlakukan dengan tujuan melindungi peserta didik dan warga satuan pendidikan. Langkah darurat tersebut itu juga ternyata tertuang dalam surat edaran Gubernur Jawa Barat yang dikeluarkan pada hari Minggu ya, sebagai bentuk kesiapsiagaan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat khususnya di kawasan terdampak paparan material abu vulkanik. Nah, pendengar, terkait hal itu kita akan berbincang juga di mana juga Pemkot Bandung ini resmi terapkan 3 aturan baru bagi seluruh sekolah imbas dari abu vulkanik. Mengenai hal itu pendengar, kita pagi hari ini sudah tersambung juga ya bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Bapak Dr. Edi Suparyoto, S.Pd., M.Pd.
1: Bandung pagi ini.
0: Selamat pagi, Pak Edi.
2: Selamat pagi, ya.
0: Sehat, Pak Edi.
2: Alhamdulillah, Kang.
0: Baik, alhamdulillah. Pak Edi, ini boleh disampaikan bagaimana Pak Edi dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini, kemudian Pemkot Bandung juga ini memberikan atau terbitkan 3 aturan baru ya bagi seluruh sekolah imbas penyebaran abu ya. Ini. Seperti apa dan bagaimana, Pak Edi?
2: Setelah kita koordinasi tentunya dengan Pak Wali, juga DLH dan BPPD, itu sebenarnya kami belum melakukan apa hal-hal yang krusial untuk kemudian memperjijikan atau seperti apa. Ya, kami menunggu bahwa hasil dari analisa tentang kondisi kualitas udara di Kota Bandung sepertinya masih aman ya. Karena memang dampaknya dari letusan erupsi Gunung Anak Krakatau pun makin berkurang. Saya pantau di media sosial di BMKG, juga di geologi dan geofisika, kemudian pas arahan Pak Wali, kita akan menentukan situasi kebijakan lanjut tentang kebijakan untuk kondisi pembelajaran itu tergantung kepada satu tadi tentang ketebalan debu yang memang nyampe ke Kota Bandung. Kita pun menunggu tentunya dari OPD terkait, DLH, dan BPPD. Itu mungkin sementara tidak ada hal-hal krusial yang memang harus memperjijikan atau mering. Hanya kebijakan kami melalui surat edaran itu menggunakan masker. Sementara seperti itu mungkin kan.
0: Baik. Kemudian ini diberlakukan untuk sementara hingga tanggal berapa, Pak Edi?
2: Belum sih, hanya situasional. Kami menyampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah ya, untuk juga memperhatikan setiap informasi baik dari DLH maupun dari BPBD di pusat opsnya, apakah memang cuaca dan kualitas udara itu bagus atau tidak. Dan sehingga ketika memang kurang itu satu kebijakan kami menggunakan masker dan sementara ini sampai ada pengumuman lebih lanjut. Yang kedua mengurangi ya aktivitas di luar kelas seperti pelajaran olahraga, misalnya tentang ekskul pramukaan, ekskul olahraga dan ekskul lainnya yang memang dilaksanakan di luar kelas itu untuk sementara tidak dilaksanakan di luar kelas dan menutup sementara rapat-rapat ruang-ruang kelas biar tidak masuk debu, itu mungkin.
0: Oke, baik. Pak, terkait dengan tiga aturan baru itu, Pak, mungkin boleh disampaikan kembali apa saja yang menjadi poin utamanya seperti itu, Pak?
2: Yang pertama tentunya orang tua juga harus memperhatikan aktivitas anak ya, baik di rumah maupun di luar rumah. Kalau di sekolah kami sudah melakukan kebijakan berkaitan dengan tadi pemakaian masker, cuci tangan tetap harus menggunakan sabun, dan sekolah pun disediakan. Hanya di rumah itu selalu diingatkan oleh orang tua setelah pulang dari sekolah, cuci tangan, kemudian buka baju ya, kalau memang baju kotor dikhawatirkan debu-debu menempel ya diganti, kemudian mengurangi aktivitas di luar rumah, sama seperti tadi saya sampaikan, ke pembelajaran utamakan tetap di dalam kelas. Dan berikutnya adalah berkaitan dengan kebijakan yang memang apakah nanti ditindaklanjuti untuk kemudian pembelajaran bisa berlanjut atau tidak, kami tetap menunggu dari dari OPD yang memang berwenang untuk menentukan kualitas udara di Kota Bandung dan dampak-dampaknya. Itu mungkin, dan ya perlu diketahui oleh orang tua kami di sekolah pun dalam hal ini fokus kepada peserta didik, keamanan dan keselamatan peserta didik. Jika memang suatu waktu kualitas udara kurang baik, ketebalan juga meningkat, kami akan juga segera melaksanakan kebijakan lebih lanjut.
0: Baik, Pak. Jadi hari-hari ini masih PJJ ya, Pak ya?
2: Nggak PJJ justru.
0: Enggak. Oh, nggak PJJ ya?
2: Masih belajar normal.
0: Masih belajar normal ya?
2: Ya. Baik. Ya, karena atas dasar tadi kualitas udara dan ketebalan debu masih wajar. Kami semuanya di Kota Bandung belum melaksanakan kebijakan PJJ. Semuanya masih belajar lembar masuk seperti biasa.
0: Baik, Pak Edi, mungkin terakhir boleh disampaikan pesan untuk masyarakat ataupun juga orang tua gitu ya, terkait dengan imbas dari abu vulkanik Gunung Anak Krakatau ini seperti apa, Pak Edi Mangga?
2: Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sehingga Bapak Ibu orang tua yang saya hormati, ayah bunda, juga untuk antisipasi dan mitigasi, siapkan masker saja, pakaikan masker saja kepada putra-putri kita, tetap terjaga kondisinya, karena memang diabadikan penyakit ISPA, ya, infeksi saluran pernapasan, sehingga saya sampaikan sesuai dengan arahan Pak Wali dan Pak Gubernur di dalam edarannya, itu untuk sementara lebih baik menggunakan masker seperti itu mungkin, Kang.
0: Baik, baik. Pak Edi Haturnuhun, terima kasih atas waktunya, Pak.
2: Kami mohon.
0: Sehat selalu, selamat pagi.
2: Amin. Mangga.
0: Baik, benar itu tadi perbincangan kami bersama Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dr. Edi Suparsyoto, S.Pd., M.Pd.
1: Bandung pagi ini.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakui.

0: We're all the good times and all the bad times.
1: Erupsi Gunung Merapi merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Selain menimbulkan gempa tektonik, erupsi Gunung Merapi juga mengeluarkan aliran lava, awan panas, gas beracun, banjir lahar, dan juga abu vulkanik yang tidak kurang bahayanya bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi erupsi Gunung Merapi agar terhindar dari bencana. Siap-siaga menghadapi erupsi artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi Gunung Merapi benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar Gunung Merapi tersebut. Mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur dan tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas yang mudah dibawa. Misalnya lampu senter, radio, batu baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat Gunung Api, lakukan persiapan dengan baik dan benar. Misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. Ketika terjadi erupsi Gunung Merapi, tetaplah tenang. Jangan panik dan lakukanlah langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah jika terdengar tanda peringatan. Tutup semua pintu dan jendela kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi, pastikan radio bertenaga baterai sehingga antisipasi jika listrik mati. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi, pastikan radio bertenaga baterai sebagai antisipasi jika listrik mati. Ikuti instruksi dari lembaga terkait. Jika tidak menemukan tempat untuk berlindung, pergi ke tempat tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, dan aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu vulkanik, kenakan topi, kacamata pelindung, baju lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Erupsi Gunung Merapi, jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai.
2: Bandung pagi ini. Lintas informasi.
3: Baik, pendengar, informasi pertama, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Diskamkartan Kota Bandung melakukan penyemprotan sejumlah ruas jalan sebagai langkah penanganan dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kepala Disdamkartan Kota Bandung, Sony Bahtiar, mengatakan penyemprotan dilakukan di ruas jalan yang menjadi prioritas merupakan kawasan dengan tingkat lalu lintas kendaraan yang tinggi, termasuk jalur yang banyak dilalui wisatawan yang memasuki Kota Bandung. Ini pun juga disampaikan bahwa sesuai dengan arahan Pak Wali Kota, pihaknya melakukan penyemprotan di jalan-jalan yang trafiknya cukup tinggi termasuk juga kunjungan wisatawan yang masuk ke Kota Bandung. Menurut Sony, pada siang penyemprotan dilakukan di Jalan Asia Afrika hingga Jalan Otista serta Jalan Insinyur Haji Juanda. Sementara itu penyemprotan juga akan dilakukan pada malam hari di sejumlah ruas jalannya, yakni Jalan Supratman hingga Diponegoro, Jalan Majapahit serta Jalan Marta Dinata atau kawasan Riau. Sony menjelaskan penyemprotan bukan semata-mata untuk membersihkan jalan dari debu yang terlihat secara kasat mata. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi abu vulkanik kembali berterbangan ke udara akibat aktivitas kendaraan maupun angin. Menurutnya abu vulkanik tidak hanya menempel di permukaan jalan, material tersebut juga dapat ditemukan pada dedaunan, pepohonan hingga trotoar di sekitar ruas jalan. Informasi selanjutnya, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bandung menggelar latihan evakuasi mandiri bagi masyarakat di kawasan rumah susun sewa sederhana atau Rusunawa Cingiset, Kelurahan Cisaranten Kulon, Kecamatan Arcamanik. Langkah ini diambil untuk menggembleng kesiapsiagaan warga dalam mengantisipasi resiko gempa bumi akibat pergeseran sesar Lembang. Sesar Lembang dipetakan sebagai sumber potensi bencana gempa paling merusak di wilayah Bandung dan sekitarnya. Oleh karena itu, skenario simulasi ini dirancang secara spesifik guna memberikan pemahaman praktis serta meningkatkan kewaspadaan publik terhadap dampak destruktif yang dapat ditimbulkannya. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung, Didi Ruswandi, menegaskan bahwa penyusunan skenario latihan diprioritaskan pada penanganan ancaman terbesar tersebut. Pendekatan ini dinilai krusial mengingat potensi bahaya sesar Lembang memerlukan tingkat kewaspadaan yang tinggi serta respon cepat dari seluruh lapisan masyarakat.
2: Bandung pagi ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung pagi ini.
2: Sebelum 7,9 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar, dan terima kasih untuk Anda yang pagi hari ini sudah standby ya di Pro 1 RRI Bandung. Ada Mas Theo masih standby juga katanya ya. Mas Theo, selamat pagi. Kemudian juga ada Teknopa di Karangnunggal. Assalamualaikum Kang Alan, waalaikumsalam, selamat pagi ya, selamat bertugas, tetap semangat, jangan lupa sarapan paginya. Iya, itu mau membelowak tapi belum aja. Mau membelowak ya, apa membelowak gitu ya. Tapi pagi hari ini tentunya pendengar kita akan juga terus soroti terkait abu vulkanik ini ya, dan tentunya juga bagaimana untuk kesehatan kita gitu ya. Dan tentunya juga Anda boleh WhatsApp-kan ke kami di 0811-220-97-60 ya. Dan tentunya juga untuk Anda boleh berbagi informasi juga di sekitar Anda bagaimana. Apakah juga cukup terasa kemarin ininya pendengar debunya gitu ya. Nah, Anda boleh WhatsApp ke kami di 0811-220-9760. Yap. Dan kalau kita melihat perlu waspada gitu terkait abu vulkanik ini pendengar, dan tentunya seberapa bahaya bagi kesehatan dan bagaimana cara melindungi dirinya. Kita pagi hari ini pendengar sudah tersambung dengan Dr. Muhammad Rizkon Ramadan, SPPD. Selamat pagi, Dr. Rizkon.
3: Selamat pagi, Kang Alan.
2: Sehat, Dok?
3: Alhamdulillah.
2: Baik, Dok, ini terkait dengan abu vulkanik yang kemarin juga ramai diperbincangkan, bahkan juga turun di beberapa daerah termasuk juga adalah kota Bandung. Ini mungkin boleh disampaikan seberapa bahaya sih sebetulnya abu vulkanik bagi kesehatan manusia?
3: Oke, terima kasih. Ya, selamat pagi rekan-rekan kita semua. Ya, jadi mengenai abu atau debu vulkanik ini memang menjadi perhatian ya selama kurang lebih 4 hari terakhir ini, ketika beberapa gunung berapi di Indonesia mulai aktif untuk erupsi. Mm-hmm. Salah satunya yang cukup bahaya untuk ya, dan berdampak kepada kesehatan yang jaraknya bisa mencapai cukup jauh adalah debu vulkanik. Mm-hmm. Yang dihasilkan oleh erupsi dari gunung berapi tersebut. Nah, jadi si debu vulkanik ini adalah partikel-partikel yang sangat halus. Ya, jadi dari batu, isinya itu ada batuan, lalu mineral-mineral, dan kaca-kaca vulkanik, atau disebutnya ada yang mengandung silikon juga, gitu. Yang ini terbentuk saat erupsi. Ukurannya juga ini sangat kecil ya, mikroskopik nih. Jadi sekitar PM2,5 sampai PM10, sehingga saking kecilnya, debu vulkanik ini dapat terhirup sampai saluran nafas yang paling dalam, ya, sampai ke alveolus gitu, sampai ke ujung-ujung. Nah, ini cukup berbahaya dan berdampak ya bagi kesehatan kita gitu.
2: Baik. Gitu. Kemudian Pak Dokter, siapa saja ini paling rentan terdampak abu vulkanik ya? Apakah anak-anak, lansia, atau mungkin bagi orang-orang yang memang punya penyakit asma misalkan, seperti itu gimana?
3: Ya betul. Ya, kelompok yang rentan terhadap dampak dari abu vulkanik ini atau debu vulkanik ini terutama adalah pada anak-anak ya. Karena mungkin dalam waktu satu minggu terakhir ini makin meningkat nih angka kejadian batuk pilek pada anak gitu kok. Yang mungkin sebelumnya udah ada demam, udah ada batuk pilek kok sekarang jadi makin berat. Mungkin itu juga sama dampak dari abu vulkanik ini gitu ya. Lalu lansia juga gitu. Karena ketika semakin bertambahnya usia, imunitas semakin menurun sehingga risiko untuk terjadi peradangan dan infeksi akibat paparan debu vulkanik ini semakin tinggi. Lalu ibu hamil juga, dan pasien-pasien dengan riwayat penyakit pernafasan sebelumnya gitu, terutama pada pasien-pasien dengan asma ya, atau keluarga kita dengan penyakit paru obstruktif kronik atau dan juga penyakit jantung gitu. Karena dengan adanya paparan debu vulkanik ini dapat memicu kekambuhan terhadap asmanya dan atau PPOK-nya itu. Seperti itu kira-kira. Jadi itu yang kelompok-kelompok yang cukup berisiko. Di samping mungkin ada rekan-rekan di sini yang memang harus kegiatan atau aktivitasnya diharuskan untuk outdoor, itu juga kan menjadi risiko untuk terpapar dan debu vulkanik ini.
2: Baik ya. Kemudian juga nih Pak Dokter, kalau misalkan terkena mata gitu ya, tiba-tiba kelilipan gitu, apa yang harus dilakukan?
3: Oke. Jadi karena debu vulkanik ini berbeda ya dengan debu-debu yang lain ya, yang mungkin kita ada di rumah ya, kayak debu atau di debu rumah tangga gitu ya, berbeda karena dia punya partikel yang kaca yang mikroskopik ini, sehingga ini dapat menimbulkan iritasi apalagi kalau dikucek gitu, misalkan kena mata gitu ya. Jadi disarankan jangan dikucek, cuci muka, bilas dengan air yang mengalir ya gitu. Harapannya dengan adanya air ya, air ini si partikel-partikel debunya, terutama yang kaca-kacanya itu, dia tidak akan terbang lagi atau tercium lagi atau menggores lagi partikel-partikel permukaan-permukaan tubuh kita yang rentan gitu. Jadi sebisa mungkin dicuci gitu.
2: Oke.
3: Dan kalau bisa, kalau memang aktivitasnya di luar, pakai proteksi gitu, apa namanya, seperti Google gitu ya, atau kaca mata proteksi yang sampai pinggir gitu kan, ada ya kacamata yang biasa kita lihat tukang las atau apa gitu. Nah itu cukup membantu kalau misalkan memang harus aktivitasnya lebih banyak di luar ruangan gitu.
2: Oke. Baik. Kemudian kalau abu vulkanik ini masuk ke rumah atau menempel di makanan atau juga termakan atau terminum, membahayakan juga nggak jika tertelan?
3: Ya, jadi sebenarnya yang lebih sering adalah lebih ke pernafasan sih ya, lebih ke pernafasan sih, karena ini yang langsung bisa menimbulkan reaksi gitu, langsung bisa menimbulkan reaksi. Jadi maka dari itu disarankan untuk dalam kondisi seperti ini menutup pintu dan jendela. Ya mungkin ventilasi juga apa namanya bisa sedikit ditutup, karena ditakutkan partikelnya itu ikut masuk. Dan kalau bisa ada air purifier di rumah gitu, itu bisa lebih baik lagi gitu untuk membantu menyerap si apa namanya debu-debu vulkanik yang masuk ke rumah gitu.
2: Baik. Terakhir mungkin Pak Dok, pesan penting untuk masyarakat agar tetap aman, tidak panik gitu ya, menghadapi paparan abu vulkanik ini yang juga kalau melihat hari ini arahnya justru ke Samudra Hindia gitu ya, tidak terus terpapar ke sini. Tapi seperti apa Pak Dok, Mangga?
3: Iya, Ya, walaupun alhamdulillah ada kabar baik ya bahwa ternyata arah anginnya ke arah Samudra Hindia, mudah-mudahan bisa arah paparan debu vulkaniknya bisa berkurang ke kita gitu. Jadi yang penting ketika rekan-rekan bisa membatasi aktivitas di luar rumah itu atau di luar gedung itu lebih baik. Jadi bisa mungkin aktivitasnya di dalam gedung, tapi kalau misalkan memang tidak bisa dihindari, baiknya sih menggunakan masker, dan apabila memang akan lama di luar gitu ya, menggunakan masker yang N95 gitu, karena itu bisa memberikan perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan masker medis biasa atau masker kain. Kemudian tadi gunakan kacamata untuk melindungi mata dari iritasi, dan jangan lupa setelah aktivitas di luar, cuci muka, cuci wajah, rambut, dan hidung dengan air bersih, dan segera cuci, ganti atau cuci pakaian yang kena abu vulkanik ini. Nah, jadi jangan lupa juga apabila ada gejala-gejala yang memberat seperti sesak nafas, batuknya makin berat, nyeri dada, demam, atau jadi mulai ada penurunan kesadaran gitu. Nah, ini mending ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Boleh, kalau berat sekali bisa ke IGD, tapi kalau misalkan masih bisa ditahan, bisa ke klinik atau ke rumah sakit terdekat gitu. Karena siapa tahu dengan adanya debu paparan debu vulkanik ini malah memperparah kondisi yang mungkin sebelumnya tidak ada gitu, atau sebelumnya tidak terasa gitu. Seperti itu kira-kira.
2: Baik. Pak Dokter, tentunya terima kasih sudah berbincang bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu, Pak Dok.
3: Iya, sama-sama. Terima kasih. Semoga sehat semua dan semoga kita semua terlindungi ya dalam kondisi seperti ini.
2: Oke, baik. Hatur nuhun tentunya. Selamat pagi, Pak Dokter.
3: Selamat pagi, Kang Alan.
2: Baik, benar itu tadi perbincangan kami mengenai seberapa bahaya bagi kesehatan dan bagaimana melindungi diri bersama Dr. Muhammad Rizkon Ramadan, SPPD.
1: Bandung pagi ini.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang tergurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Dan informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana alam.
2: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
3: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
2: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
4: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
3: Maksudnya gimana ya?
4: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
3: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
4: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
5: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya, selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.
1: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
2: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Buat pendengar yang sedang mengecek status bantuan sosial, sempat beredar tabel di media sosial yang menyebut pembagian desil kesejahteraan tahun 2026 cukup ditentukan dari jumlah penghasilan seseorang saja. Setelah Mamang cari, ternyata itu faktanya tidak tepat alias bohong. Karena Kemensos menjelaskan, desil tidak ditentukan hanya dari satu angka pendapatan. Penilaiannya menggunakan sejumlah kondisi sosial ekonomi dan mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Begitu, jadi jangan langsung menyimpulkan status desil hanya dari tabel yang beredar di media sosial saja. Untuk mengecek informasi Bansos, gunakan kanal resmi Kemensos atau cek Bansos. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya. Bikin sambal pakai terasi.
3: Cakep.
2: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
4: Bandung pagi ini.

0: fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Wajar saja ketika tanah yang mampu menyerap air hujan harus tertutup oleh beton yang mengakibatkan air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Boros dalam penggunaan air tanah ternyata berimbas pada kekeringan. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Penggunaan air berlebihan bisa disebabkan kebiasaan menggunakan air untuk rumah tangga yang berlebihan atau penggunaan air dalam jumlah besar oleh para petani untuk mengairi sawah. Jika dilakukan terus-menerus, akan berdampak pada habisnya cadangan air dan akan berdampak kekeringan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan

0: kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang saham.
1: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
0: Iya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicahem, kok makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima, dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri. Itu. Selanjutnya, cermin cermin kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear, dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP, AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicahem, mereka masih sekitaran Cicahem berputar.
2: Bandung pagi ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Selamat pagi Anda pendengar, masih bersama kami tentunya ya di Pro 1 RRI Bandung. Dan tentunya juga terima kasih untuk Anda yang juga sudah WhatsApp juga ya. Terima kasih ada Teh apa di Karang Nunggal, Geras Harapan atau Senembe. Karena kalau cuma harapan, duh jam 10 tuh udah salah tri lagi. Sudah, terima kasih juga untuk Teh Nopadi Karang Nunggal, Mas Teo, terus juga ada Kang Hasbi ya di Tasikmalaya. Kemudian ada Teh, ada Kakak Tutun di Garut Kota katanya. Hatur Nuhun juga sudah standby, stay tune. Kemudian juga ada siapa ini Teh, ada Kakak Dedeh ya, yang juga ada di Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya, Akilitik di Cidaun, Kahmi di Sumedang, Hatur Nuhun, Teh Tiawati juga di Sumedang, dan Eyang Anom di Karang Nunggal. Ya, Hatur Nuhun juga sudah berbagi informasinya ke kami pendengar di pagi hari ini. Dan tentunya juga untuk Anda pendengar yang memang pagi hari ini ada rencana gitu ya untuk perpanjang SIM, seharusnya sudah dari pagi sih. Tapi mungkin barangkali untuk kalian yang baru bangun, aduh baru melek. Ketinggalan masih ada kayaknya, tapi cuma sampai jam 11 sok atuh. Mending dari sekarang. Ya untuk di Kota Bandung, itu ada di rest area 78 dan Pasar Jogja Riau Junction. Kemudian juga bagi Anda pendengar yang ada di Kabupaten Bandung ya, ini ada di kantor Kecamatan Cicalengka dan Ricis Factory Rencong Balai Endah. Jadi silakan Anda bisa dimanfaatkan gitu ya, fasilitas SIM keliling. Lebih baik perpanjang SIM Anda daripada harus bikin lagi dari pertama gitu ya. Kalau ada punya waktu mangga. Tapi kalau misalnya ada waktu ya perpanjang aja dari sekarang supaya tidak lama lagi, effort lagi, apalagi bagi Anda yang memang situasi kondisinya sibuk ya. Alan Abena masih menemani Anda dengan Rizka hingga nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Tahukah anda? Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ini menjadikan wilayah kita rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tak hanya itu, iklim tropis dan curah hujan tinggi juga membuat banyak daerah rentan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa bersiap mengenali resiko di sekitar. Mengikuti pelatihan siaga bencana dan menyimpan tas darurat adalah langkah awal yang bisa menyelamatkan nyawa. Hidup di negeri rawan bencana artinya kita harus selalu waspada. Siaga setiap saat, selamat setiap waktu.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: Radio Peringat Nikah Masal kembali digelar di Kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah masal ini. Kita sapa terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Atauri, ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung. Pendengar,
1: rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah masal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah masal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu kan. Karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru. Dengan status menikah plus ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di Hotel Berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.
2: Bandung Pagi Ini.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, karena informasi dan inspirasi. Terima kasih tentunya Anda pendengar masih bersama kami. Dan tentunya juga kita masih terus update untuk Anda ya, berbagai informasi. Kali ini pendengar, bagi Anda pengendara yang biasa melintasi Jalan Kolonel Masturi atau Kolmas ya di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, perlu menyiapkan rute lain karena jalan tersebut akan ditutup total mulai 14 September 2026 selama 67 hari pendengar. Penutupan dilakukan karena adanya pekerjaan pelebaran dan rehabilitasi jembatan di dekat Imah Seniman, Kampung Keramat ya. Kondisi ini membuat masyarakat yang biasa menggunakan akses jalan Kolmas menuju Lembang, Parongpong hingga Cisarua harus menggunakan jalur alternatif yang telah disiapkan. Kapolsek Lembang Kompol Dana Suhendi juga mengatakan pihak kepolisian telah melakukan rapat bersama Dinas Perhubungan untuk membahas rekayasa lalu lintas selama penutupan Kolmas. Dan tentunya juga selama penutupan, pengendara dapat menggunakan jalur melalui Kompleks Geraha Puspa sebagai salah satu alternatif, di mana rute tersebut dapat menghubungkan kawasan Lembang menuju Parongpong hingga Cisarua maupun sebaliknya. Selain itu juga pengendara juga dapat memilih jalur dari Ledeng menuju Jalan Sersan Bajuri, kemudian melanjutkan perjalanan ke kawasan Parongpong dan Cisarua. Meski demikian, tidak semua kendaraan dapat menggunakan kedua jalur alternatif tersebut, di mana kendaraan berdimensi besar seperti bus pariwisata dan truk tidak diarahkan melalui jalur tersebut karena terdapat sejumlah ruas jalan yang mengalami penyempitan. Jadi sudah mulai siap-siap aja mencari jalan alternatif ya. Dan tentunya juga terima kasih juga untuk Anda pendengar masih bersama kami. Sudah saatnya juga Alan Alben harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selain ini akan ada Kakak Talia yang akan menemani Anda di rangkaian informasi dan inspirasi selanjutnya. Selamat pagi.

Bencana alam gunung meletus bisa terjadi tanpa diduga. Dampak buruk dari letusan gunung berapi yang menghasilkan awan panas hingga lahar dingin harus dihindari. Warga pun diminta siap-siaga kapan saja menghadapi bahaya letusan gunung berapi, termasuk menghadapi pasca letusan gunung api. Beberapa hal yang harus kita lakukan adalah setelah letusan gunung berapi terjadi, dianjurkan untuk menjauhi wilayah yang terkena hujan abu meski mengendarai mobil sekalipun. Sebab hujan abu vulkanik bisa merusak mesin kendaraan, rem, persneling, hingga pengapian. Periksa keadaan Anda dan anggota keluarga Anda. Ada yang terluka atau tidak, dan pastikan yang terluka mendapat pertolongan pertama. Berikan prioritas pertolongan kepada orang rentan, seperti orang sakit, lansia, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas, dan penderita penyakit serius. Waspadai kemungkinan secondary hazard atau resiko bencana kedua berupa banjir lahar dingin. Biasanya, banjir lahar dingin dipicu curah hujan tinggi yang mengakibatkan material vulkanik maupun reruntuhan kayu hanyut terbawa air di sepanjang aliran sungai. Pastikan untuk kembali ke rumah bila pihak berwenang menyatakan kondisi sudah aman dan kembali normal.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
3: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang, serta kepribadian yang kuat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang tentang cerdas menulis di era digital bersama narasumber kami, Bapak Lukman A. Salendra, yang merupakan jurnalis dan juga Relima Perpusnas Republik Indonesia. Selamat siang, assalamualaikum Pak Lukman.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, kumaha damang Bapak.
1: Alhamdulillah.
0: Bapak posisi di mana sih Pak?
1: Saya posisi di Sukabumi Selatan.
0: Di mana?
1: Tepatnya di Sukabumi bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Sidolog, kurang lebih seperti itu.
0: Izin Bapak punten, sinyalnya kayaknya kurang bagus, mesti berpindah tempat Bapak. Suara Bapak kurang jelas Pak, maaf punten Pak.
1: Oh, kurang jelas
0: ya? Ya, jadi kayak apa ya, kayak ngebetem gitu Pak. Apa ya bahasa ngebetem?
1: Ngebetem. Karena memang di sini sinyalnya jelas.
0: Oh gitu ya Pak. Ini, ya.
1: Ya, tadi ada kegiatan ini. Bentar. Nah, bagus nggak sekarang?
0: Ya, agak mending lah. Kalau tadi kurang jelas gitu ya artikulasinya ya. Baik,
1: oh, iya.
0: Pak, kalau kita berbicara tentang cerdas menulis di era digital, ini secara umum.

0: era digital ini membuat semua orang bisa menjadi penulis ya.
1: Mm-mm.
0: Kan, tetapi tidak semua tulisan layak dipercaya gitu kan.
1: Betul.
0: Iya, itu. Nah, saya pikir disinilah poin utamanya gitu kan. Mm-hmm. Ketika era digital ini mengharu biru katakanlah mm-hmm. ya, siapapun juga tidak bisa menghindar dari digital ini.
1: Mm-hmm.
0: Nah, maka kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dengan cerdas itu tadi gitu. Jadi selama ini misalnya yang saya lakukan juga memanfaatkan teknologi digital ini untuk ya untuk pekerjaan saya menulis di media massa ya, media online khususnya.
1: Mm-mm.
0: Gitu kan. Kan kalau dulu misalnya ada apa ya, ada perubahan ya. Dulu di era media cetak. Kalau saya sedikit pengalaman gitu ya. Dulu kan kalau kita menulis itu, kalau ingin menulis ya dimuat di media massa misalnya ingin dapat uang ya katakanlah gitu ya. Itu harus pergi ke kantor pos, harus ngetik dulu gitu kan. Nah hari ini gitu dengan adanya era digital kan sangat dipermudah gitu. Nah, tinggal persoalannya itu bagaimana memanfaatkan digital ini sebaik-baiknya gitu. Nah, sejauh ini kegiatan literasi misalnya saya di Perpusnas ini di Kabupaten Sukabumi khususnya ya lebih menekankan pada ini gitu ya, pada persoalan cerdas digital ini. Nah, terus kemudian juga yang harus dipahami misalnya kan tadi di awal banyak orang ingin menjadi penulis gitu ya. Tetapi lupa menjadi pembaca gitu. Lupa menjadi pendengar bahkan gitu ya. Itu padahal menulis baik selalu dimulai dari membaca dulu gitu ya. Gitu. Nah, mendengarkan misalnya termasuk mendengarkan radio ya. Itu kan ada impact, ada dampaknya. Gitu. Jadi tidak ujug-ujug kalau menurut saya gitu. Jadi membaca itu juga bukan hanya menambah pengetahuan tetapi juga memperkaya kosakata, memperluas cara berpikir kan gitu, dan melatih kita melihat berbagai sudut pandang gitu. Nah, jadi di era digital tantangannya bukan kekurangan informasi saya kira gitu ya, melainkan banjir informasi. Jelas ya, karena itu kita harus menjadi pembaca yang cerdas, kemudian juga jangan hanya membaca judul, jangan hanya percaya pada satu narasumber misalnya, tetapi biasakan membaca secara utuh dan membandingkan berbagai referensi gitu. Nah, misalnya gini, kan tujuan dari menulis katakanlah bermanfaat gitu kan, agar bermanfaat, agar dibaca gitu. Gitu Kak, kalau menurut saya ya.
1: Jadi biar menarik gitu ya. Jadi si kalimat-kalimatnya itu gimana caranya supaya menarik dan bisa dimengerti oleh yang membaca, sehingga yang membaca itu ingin membacanya, ingin menyelesaikannya sampai tuntas gitu ya. Penasaran gitu ya. Pak Lukman ya, seperti itu ya.
0: Iya, betul. Iya.
1: Keindahan jadi ada dalam menulis pandang kalimat gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, kalau Bapak sendiri ini hobinya, senangnya nulis apa sih Pak?
0: Saya sebetulnya apa ya, hobi saya itu nulis karya sastra ya. Karya sastra. Iya, lebih banyak nulis karya sastra. Ya, karena saya sebagai jurnalis juga saya nulis berita juga ya, termasuk feature misalnya seperti itu. Itu Kak.
1: Seperti apa nih karya sastranya? Puisi kah? Atau seperti kayak Khalil Gibran dalam menulis bukunya? Atau bahkan mungkin bisa juga menulis syair lagu mungkin ya Pak?
0: Iya, iya.
1: Dan sebagainya begitu?
0: Iya, saya menulis sebetulnya lebih fokusnya banyak nulis puisi ya. Dan

0: waktu di era cetak misalnya nulis puisi kemudian dimuat di salah satu media di Bandung, media terbesar di Bandung. Mm-hmm. Wah itu senang sekali gitu kan, mm-hmm. dan dapat honor mm-hmm. gitu ya. Nah kan dulu harus pergi ke kantor pos dan lain sebagainya, ngirim, menunggu gitu. Nah hari ini tentu berbeda ya gitu. Ada kemudahan-kemudahan sebenarnya, hanya yang jelas juga jelaslah apa namanya di era hari ini itu harus cek fakta ya, cek informasi gitu. Kayak gitu, saya jadi nulis puisi Kak, ya. Sampai alhamdulillah mungkin mendapat penghargaan dari Badan Bahasa ya, Kemendikbudsman RI untuk 25 tahun berkarya gitu Kak.
1: Wow.
0: Dari nulis puisi itu.
1: Luar biasa. Ini biasanya inspirasinya dari mana sih Pak? Dari misalkan mimpi kah? Atau dari membaca cerita-cerita legenda? Atau bahkan mungkin dari melihat lukisan tiba-tiba terbersit untuk menulis puisi gitu kan? Beda-beda ya. Atau keindahan alam, lingkungan. Ini yang paling sering mendapatkan inspirasi dari melihat apa?
0: Ya, saya banyak sih Kak ya, bisa dari alam atau juga suasana batin seperti itu. Atau juga misalnya tadi itu membaca karya puisi-puisi orang lain. Misalnya katakanlah Saini KM, W.S. Rendra dan sebagainya. Nah lalu, oh iya ya gitu, ternyata ada sastrawan gitu di Indonesia ini. Lalu terinspirasi, nah bukan berarti kita copy paste gitu, tapi idenya gitu, tapi spiritnya gitu Kak. Nah kalau kita menuangkannya kemudian tuliskan dengan spirit kita sendiri tentu saja gitu Kak.
1: Iya. Jadi tiba-tiba pengen nulis ini gitu ya, spontan gitu ya?
0: Iya.
1: Ya. Kalau lagi galau, lagi patah hati, lagi kecewa, misalkan
0: itu
1: dengan
0: itu apalagi tuh Kak.
1: Apakah ini ada hubungannya juga mungkin dengan situasi dan keadaan sekarang mungkin?
0: Iya. Misalnya hari ini ya ada banyak bencana. Betul. Kita juga melihat hari ini ya, mendengar, membaca gitu ya, erupsi.
1: Banyak erupsi gunung ya, gitu ya.
0: Ya, seperti itu. Itu jadi inspirasi gitu, dan ketika kita menuliskannya, semoga tulisan kita itu juga memberikan manfaat gitu.
1: Iya. Iya. Kalau menurut Pak Lukman sendiri ya, dengan adanya situasi saat ini, apakah menurut Pak Lukman ini pertanda gitu ya, atau memang kejadian alami yang wajar terjadi? Ini secara kalau disatukan, kalau kata orang mah kalau orang seniman itu apa sih, raga, rahma, jiwa gitu ya, menjadi satu dan menjadi suatu kesimpulan, lalu dibuatlah kalimat-kalimat indah untuk bisa dinikmati oleh orang lain, sekaligus mungkin diresapi maknanya supaya kita harus seperti apa gitu, merenungkan diri mungkin ya Pak Lukman ya.
0: Ini betul-betul Kak, jadi ini sebetulnya dengan banyaknya bencana dan lain adalah memberikan penyadaran. Kalau bagi seniman ya, memberikan penyadaran, kemudian dia juga berusaha refleksi di dalam karya-karyanya, misalnya kan menuangkannya gitu kan. Nah itu, karena kalau kita lihat hari ini, ya apa ya, di satu sisi ini banyak bencana, di sisi lain juga kita harus mawas diri kan gitu. Nah ini lalu, kalau istilah saya itu dikristalisasi di dalam sebuah karya gitu Pak. Itu ya yang tetapi juga kan informasi-informasi ini tadi ya saya katakan banjir informasi, tentu harus apa namanya ya, harus fakta gitu ya.
1: Harus aktual, iya, harus nyata gitu ya. Jangan banyak dilebih-lebihkan yang tidak sesuai dengan kenyataan ya.
0: Iya, iya betul-betul. Itu.
1: Karena kadang-kadang hal-hal seperti ini suka dihubungkan dengan mistis, dengan apa ya, seperti nah, itu ya. Dan sebagainya. Jadi memang si penulis apalagi jurnalis memberikan pencerahan sebetulnya apa yang terjadi gitu ya Pak Lukman ya.
0: Iya betul. Jadi memberikan pencerahan ya. Ini kan terkait tadi cek fakta, konfirmasi dan verifikasi. Nah ini kan untuk melahirkan satu karya yang memang dipercaya dan bermanfaat gitu.
1: Betul, jadi ilmu itu. Pengetahuan dan bisa dipertanggungjawabkan seperti
0: dipertanggungjawabkan ya. Benarkah itu yang utamanya?
1: Kecuali kalau puisi ya, kalau puisi mah ya gimana bahasa kita aja ya, orang mau ngerti mau enggak ya.
0: Iya,
1: apalagi kalau lagi puisi. Galau, kecewa, sedih, prihatin gitu ya dengan keadaan sekarang ini berkecamuk ya dikeluarkan lah.
0: Iya.
1: Apalagi kalau diterima lumayan ya. Unek-uneknya iya. Dapat honor ya Pak ya.
0: Iya betul ya.
1: Lumayan buat beli es krim betul. Ya Pak ya.
0: Iya betul.
1: Supaya
0: betul,
1: pikiran
0: itu,
1: jadi sejuk gitu ya. Baik. Nah dalam waktu sebulan ini biasanya Bapak bisa menghasilkan karya berapa Pak?
0: Ya kalau untuk puisi tadi itu ya tergantung mood juga ya. Kalau untuk puisi, tapi kalau untuk karya straight news atau saya nulis juga di kadang ngedit berita juga kan, ya itu
1: redaktur ya.
0: Iya, saya pemimpin redaksi kebetulan gitu. Juga iya.
1: Itu mah udah tiap hari itu mah kerjaan Bapak ya.
0: Tapi kalau lebih ke karya, ya paling saya sebulan untuk nulis puisi ya 5 sampai 10 lah gitu. Itu.
1: Iya, jadi selain memeriksa karya orang begitu ya.
0: Iya.
1: Apakah Bapak juga mempunyai hiburan, hobi yang sangat bermanfaat? Yang basic itu. Bapak bisa bikin dalam sebulan bisa 10. Itu udah luar biasa loh Pak. Di tengah kesibukan menjadi redaktur masih sempat bikin puisi ya. Kalau saya mah mungkin udah ketiduran Pak. Saking capeknya meriksa kerjaan orang.
0: Jadi benar Bu. Betul itu. Jadi kan begini Bu. Ada yang tidak bisa kita sampaikan melalui tulisan. Berita misalnya. Nah, ada berbagai pertimbangan ya, bisa jadi pertimbangan politik dan lain sebagainya lah ya. Nah, itu bisa kita tuangkan dalam bentuk karya sastra, puisi tadi itu gitu. Misalnya saya contohkan ya, saya pernah melakukan liputan ke wilayah Papua gitu ya. Papua Barat terutama wilayah itu. Nah, ketika kita mau menuliskan sesuatu yang sifatnya cenderung sensitif, misalnya terlalu verbal lah, katakanlah, wah ada ini juga ada kegelisahan tersendiri gitu kak. Maka saya coba tuangkan gitu kan, itu dalam bentuk puisi gitu, misalnya. Itu contoh sederhana saja gitu.
1: Ya, jadi kalau blak-blakan begitu ya. Kitanya juga kayaknya bukan takut sih, tapi kurang etis begini ya dalam bahasa karya seperti ini. Tapi kalau dengan karya sastra bisa terselubung, tapi untuk yang orang-orang tertentu membacanya sudah mengerti apa yang dimaksud begitu. Dan kita juga merasa tenang bisa tidur setelah menulis itu ya Pak ya?
0: Iya betul.
1: Tidak merasa terancam ya Pak?
0: Kan ada tuh buku tuh. Buku karya Seno Gumiraji Dharma itu kan.
1: Seperti itu ya. Nah, dengan adanya hal-hal tersebut, apakah itu Bapak bisa merasa lega, bisa meringankan beban yang ada dalam pikiran yang mungkin tidak bisa disalurkan dengan pelaksanaan dalam lapangan gitu ya Pak ya?
0: Iya, Ya, itu pasti Kak ya. Jadi kan kita bisa juga apa namanya, kalau menulis karya sastra tadi atau puisi, itu unek-unek kita tersampaikan gitu ya, melalui emosi pribadi ya, emosi gitu ya. Gitu. Hanya memang perlu, kalau saya kan belajar menulis itu dari puisi dulu ya, sebelum menulis yang bersifat fakta ya, seperti berita gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara fakta, opini, atau fiksi ya gitu. Kalau puisi kan masuknya ranahnya fiksi gitu.
1: Gitu, Kak. Kalau tadi kita berbicara tentang sesuatu yang benar atau juga sesuatu yang hoax begitu ya, dalam menulis karena harus dipertanggungjawabkan dengan kenyataan. Bukankah seorang jurnalis itu memang harus menulis kebenaran gitu kan, kenyataan gitu ya. Jadi gimana nih bahasanya supaya mungkin tidak menyinggung orang yang bersangkutan, ditulis dengan kalimat-kalimat yang lugas, tegas, tapi beretika gitu. Apa ini resepnya nih mungkin Pak Lukman, supaya kelihatan dibaca, jadi orang yang membaca tuh, oh iya ya, masuk akal ini tulisan, begitu ya. Gimana nih?
0: Ya, kalau saya tentu mengutamakan cover buat saya dulu kan Bu ya Kak ya. Itu kan yang utama. Jadi ketika tulisan itu berimbang cover buat saya gitu ya, dari berbagai sisi, itu apa ya, tadi itu menekan kecurigaan ke bahasa saya gitu ya. Gitu, dari pihak tertentu, karena kita memang ini menyajikan sesuatu yang faktual dari berbagai sisi itu, kalau
1: dilihat dari berbagai aspek begitu ya.
0: Iya,
1: jadi tidak hanya menyudutkan itu. Satu aspek.
0: Tidak hanya menyudutkan, gitu ya. Betul. Okay. Itu Kak.
1: Jadi tulisannya tidak terlalu menohok.
0: Iya, tidak terlalu menohok. Jadi kan jujur, akurat, kritis, dan bertanggung jawab kan gitu ya.
1: Iya.
0: Kira-kira betul. Gitu kan. Ya harus jujur gitu, harus akurat juga, tapi kritis.
1: Nah, dan berdasarkan data-data gitu. Yang ada ya, ditunjang data-data yang ada ya
0: data-data
1: Pak ya?
0: Data-data yang ada, jelas itu kan gitu.
1: Iya, memang ini harus jurnalis yang solid itu memang memerlukan tim yang solid juga ya. Jadi ketika menulis sesuatu itu, sudah tahu nanti kalau misalkan yang ditulis tersinggung atau protes atau mengancam dan sebagainya, langkah apa yang harus dilakukan gitu ya. Udah ada bayangan gini ya kalau kita menulis ini gimana nih gitu kan ya.
0: Kalau di jurnalis kan tentu ada kode etiknya itu ya, kayak berarti kan nanti ada institusi Dewan Pers misalnya dan lain sebagainya gitu.
1: Jadi tulisan kita betul-betul memang tidak bisa disalahkan karena sudah sesuai dengan aturan jurnalis gitu ya.
0: Iya.
1: Dalam hal menulis. Memang berat sih kalau saya secara pribadi.
0: Berat ya.
1: Berat ketika menulis sesuatu yang harus dihalus-haluskan gitu ya, yang harus dipakai kalimat-kalimat yang cukup terselubung gitu ya.
0: Iya, puitis gitu ya, indah gitu.
1: Iya, takutnya ini orang ngerti gak sih gitu, nyampe gak sih maksudnya, apalagi untuk masyarakat umum. Lebih enak memang berbicara dengan apa adanya, spontan, dibandingkan dengan ya gitu deh. Tapi ya memang hal itu sangat sangat baik supaya kitanya juga apa namanya, wah ini jurnalisnya intelek nih bahasanya gitu ya, seperti itu ya.
0: Iya, ya tetap saja harus dibedakan ya antara kita menulis fakta, misalnya berita, dengan menulis tadi fiksi ya, gitu kan. Kan tidak mungkin juga kita menulis Berita, tapi kok ini kayak puisi gitu.
1: Iya, betul.
0: Itu kan
1: salah kamar katanya gitu ya.
0: Salah kamar gitu. Iya kan, salah ya. Kamar.
1: Baik.
0: Makanya perlu belajar di era digital ini, yeah. Misalnya bagaimana menulis fiksi, bagaimana menyajikan tadi itu ya berita, fakta gitu, atau sesuatu tulisan yang bermanfaat misalnya. Gitu, etika lah ya, itu tuh harus tetap ada etikanya,
1: tinggi
0: gitu ya.
1: Etika penulisan,
0: iya.
1: Ya. Baik. Nah, saya yakin Pak Lukman ini sudah berkeliling daerah ya.
0: Iya.
1: Udah kemana aja nih Pak?
0: Ya, saya sudah ke Papua Barat, kemudian ke Papua. Ya, ada ke di Papak itu ke Masjid Patimburak namanya itu ya. Terus
1: Patimura,
0: ke
1: ya.
0: Bula, ya Bula itu Seram bagian timur ya.
1: Waduh, Bapak ini
0: kemudian
1: ke tempat yang berbahaya,
0: Sulawesi,
1: berbahaya
0: semua
1: ya. Ini.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nah, lalu, sekarang pulang kampung ceritanya.
1: Pulang kampung kemana? Ke Lampung.
0: Ya ini di Sukabumi.
1: Oh, Sukabumi. Tapi logatnya logat Sumatera loh.
0: Dari Sumatera ya?
1: Iya, logatnya logat Sumatera.
0: Alhamdulillah ya, jadi sudah Nusantara.
1: Iya, Nusantara. Tapi yang paling berkesan waktu itu berkunjung kemana dan tulisan apa yang bisa Bapak lahirkan di sana?
0: Ke itu tadi yang saya sebutkan, ke Masjid Patimburak.
1: Ya,
0: Masjid Patimburak ke Papua Barat itu. Ya, jadi ada perjalanan lewat laut. Kemudian apa ya itu perahu tongkang ya, bukan speed gitu. Terus di tengah laut kan mesinnya mati gitu.
1: Waduh, wah itu deg-degan juga tuh ya.
0: Ya itu lahirlah sebuah karya tapi gitu. Yeah.
1: Perjalanan menuju gitu barannya gitu
0: ya.
1: Gitu.
0: Dari Kokas ke Patimburak seperti itu.
1: Itu sendiri aja Pak pergi-pergi atau ada
0: saya tim? Sendiri.
1: Oh, sendiri.
0: Ya, saya sendiri.
1: Keinginan ke sana juga keinginan sendiri, pengen tiba-tiba ke sana atau gimana?
0: Nah, itu biasanya ada tugas dari tempat pekerjaan ya. Misalnya untuk liputan di tadi itu di provinsi Papua Barat, di Manokwari seperti itu. Nah, kemudian kita hunting di situ, gitu.
1: Nah, ini untuk kedepannya nih Pak, punya rencana ya. Jalan-jalan lagi mungkin atau apa yang selama ini belum terwujud yang ingin Bapak tulis atau seperti apa?
0: Ya, saya itu ingin naik kapal laut, ya ke Papua. Kalau itu aja sih naik kapal ya. Karena itu kan 8 hari pernah naik kapal laut satu kali, tapi rasanya belum puas gitu. Karena di kapal laut itu ada inspirasi gitu ya. Itu
1: di
0: aja
1: perjalanan
0: sih.
1: Itu ya.
0: Perjalanan. Saya ingin bukan kapal pesiar ya. Kapal pesiar mungkin terlalu mewah. Ini kapal ya kapal inilah kapal pelni gitu.
1: Iya. Jadi ingin mengulang kembali nostalgia dulu mungkin ya.
0: Itu
1: tapi
0: Kak.
1: Tapi sekarang sudah paham perjalanan yang dulu tuh seperti ini, sekarang
0: iya.
1: Mungkin lewat bagian lain mungkin ya.
0: Iya. Itu kadang-kadang penting loh Kak gitu ya mengulang tadi itu ya.
1: Iya. Tapi pastinya kesannya udah beda Pak zaman dulu sama zaman sekarang. Mungkin bahayanya juga lebih banyak zaman sekarang Pak.
0: Iya, tantangan itu ya.
1: Yang ada bencana zaman sekarang seperti ini. Lalu juga keadaannya sudah tidak setenang dahulu ya. Mungkin waktu itu tahun berapa Bapak pergi?
0: Ya hampir setiap apa ya setiap
1: tahun.
0: Iya, setiap tahun, bahkan setiap bulan ya.
1: Waduh, langganan atau itu
0: mah. Ya, kalau dibilang bahaya sih, Kak, 2010 misalnya banjir Wasior di Papua Barat itu, saya ke sana gitu.
1: Ya, 2010, jadi tidak menghalangi ya hal-hal seperti itu justru
0: ya.
1: Bisa menjadi bahan tulisan gitu ya.
0: Bahan tulisan.
1: Baik.
0: Iya.
1: Semoga Bapak selalu sehat, sukses dan ya, keinginannya bisa tercapai di waktu dekat ya Pak ya. Mudah-mudahan ya. Juga ada sponsor
0: amin, amin.
1: Pak.
0: Amin.
1: Sponsornya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Teruslah menulis dan juga mencurahkan isi hati Bapak begitu ya, supaya kita bisa bahagia, kita bisa tenang tanpa beban dengan cara kita sendiri ya. Karena bahagia itu kan dari hati ya, dari hati kita sendiri ya Pak ya. Jadi Bapak memilih dengan cara menjadi jurnalis begitu ya.
0: Iya.
1: Ini gak main-main loh Perpusnas Republik Indonesia loh ini ya. Aduh luar biasa. Jadi berapa puluh tahun Bapak menulis?
0: Hampir 30.
1: 30 tahun.
0: Iya 30.
1: Namanya udah masuk sejak ke jurnalis
0: Bandung,
1: sejati
0: ya.
1: Ini ya.
0: Iya.
1: Baik. Nah,
0: jadi ada kalimat penutup nih Kak, boleh gak?
1: Silakan, boleh.
0: Ya misalnya ini ya kalimat penutup saya itu, menulislah gitu kan, bukan untuk viral, tetapi untuk menjadi bermanfaat. Karena jejak digital boleh abadi, tetapi tulisan yang baik akan hidup lebih lama di hati pembacanya.
1: Wah, luar biasa ini kalimat ini ya.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih banyak Bapak. Di Sukabumi
0: ya,
1: sampai
0: sama-sama.
1: Kapan Pak?
0: Saya sampai, ya saya memang orang Sukabumi.
1: Kan menulisnya dari Sukabumi ini semua, bekerjanya dari Sukabumi.
0: Iya, sekarang dari Sukabumi.
1: Iya, baik.
0: Kan era digital Kak.
1: Iya betul-betul tidak usah
0: nggak harus ke kantor pos ya.
1: Iya benar-benar dari manapun kita bisa menulis
0: iya,
1: ya. Baik, terima kasih banyak Pak Lukman Asalendra, jurnalis Relima Perpusna RI. Selalu sehat, selalu bahagia di Sukabumi, berkumpul bersama keluarga dengan pengetahuan yang tadi Bapak sudah bagikan kepada kami. Mudah-mudahan kami bisa menulis dengan cerdas di era digital, Bapak.
0: Amin.
1: Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar demikian bincang-bincang saya dengan Pak Lukman Asalendra, jurnalis Relima Perpusnas Republik Indonesia, dengan tema cerdas menulis di era digital.
2: Bandung siang ini.

0: demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Bandung siang ini.
2: Apa kabar alun-alun Bandung hari ini? Kita pengen tahu juga alun-alun Bandung yang kembali dibuka. Ada informasi juga bahwa PKL-nya tidak boleh masuk, dilarang masuk, dan jam operasionalnya dibatasi. Untuk mengupas tentang alun-alun Bandung baru supaya menjadi perhatian publik juga, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung, Lutfi Firdaus, STMS.
3: Terkait aturan, sebetulnya memang aturannya masih berlaku saat sebelum alun-alun dibuka. Sebetulnya Mbak Awali disampaikan kemarin itu bahwa sebenarnya dibuka dari jam 8 sampai jam 5 sore Mbak, setiap hari gitu. Jadi tidak ada libur kalau alun-alun kan. Waktu kemarin Pak Wali sampaikan akan membentuk suatu satker, jadi yang tugasnya khusus untuk menjaga kebersihan alun-alun Kota Bandung termasuk kamtibmasnya seperti itu. Nanti mungkin kami akan koordinasikan dengan aparat kewilayahan termasuk Satpol PP seperti itu. Kan memang yang jadi kekhawatiran kami adalah karena atensi masyarakat Kota Bandung sangat tinggi, otomatis mungkin untuk pembukaan ruang publik itu dibutuhkan kepercayaan baru ya ke Kota Bandung terkait ketertiban, keamanan. Saya pikir banyak yang harus dibenahi seperti itu, termasuk masalah keamanan dan pedagang kaki lima. Ya sementara kan untuk desain alun-alun masih memakai desain yang lama ya Mbak. Saya pikir memang Partai Palem-Alun bukan salah satu ruang publik yang diperuntukkan untuk masyarakat Kota Bandung menikmati area luar publik gitu. Jadi saya pikir kan apa namanya untuk PKL konsep penataan alun-alun tidak kan saya pikir kan ada di basement makan dan segala macam disediakan kantin-kantin di bawah itu kan konsep alun-alun kan seperti itu. Saya pikir nanti mungkin yang lebih relevan kepala Satpol PP karena ada peraturan daerah terkait ketertiban kan 2026-3 itu soal masalah penegakan hukum. Tapi kami dari DPKP yang bertugas untuk memelihara dan mengoperasionalkan alun-alun Kota Bandung, saya pikir kami juga harus masuk terhadap peraturan perda itu kak terkait PKS. Lalu dari wisata asing yang selesai dari Bali dia terbang ke Bandung, tantangannya masih sangat banyak. Untuk 2026 ini kami konsentrasikan untuk memelihara kebersihan teh, lalu memperbaiki kerusakan-kerusakan minor. Kalau ada seperti itu kami akan menambah tugas lapangan di sana di alun-alun Kota Bandung. Karena saya pikir alun-alun Bandung bagian dari kawasan Asia Afrika Beraja yang konsentrasi wisatawan domestiknya sangat padat di sana, terutama di weekend. Saya berharaplah PKL, pedagang-pedagang non-formal bisa lebih saling menjaga lingkungan sekitarnya, walaupun memang sampai saat ini kan belum ada ketentuan untuk masuk ke alun-alun.

Di negeri ini, masih ada anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Mereka ingin belajar, tapi terhalang oleh biaya dan jarak. Sekarang, harapan itu datang dalam wujud sekolah rakyat. Melalui program sekolah rakyat, pemerintah membuka akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Sekolah ini gratis, berasrama, dan memberikan peluang bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sekolah rakyat bukan sekedar tempat belajar, tapi gerakan untuk memutus rantai kemiskinan, membuka jalan agar setiap anak Indonesia punya kesempatan yang sama. Mari dukung sekolah rakyat, karena setiap anak Indonesia berhak untuk belajar, berkembang, dan berkarya. Bersama, kita wujudkan pendidikan tanpa batas untuk Indonesia maju.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara CONCACAF capai 4/4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivan Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamika Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kami awali Demik Olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nurdiansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fratezzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fratezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fratezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye, sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Khususnya pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan. Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Rica, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan di babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Solet pada menit ke-38.
3: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Solet karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera, sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng, nomor punggung 11, dan Yangel Herrera dengan nomor dimasuk kami di menit ke-11 dan Yangel Herrera di menit ke-31. Namun kartu merah John Martin di menit 64 mengubah permainan dengan Elche menyamakan 2-2 lewat Thomas Lemar di menit 67 dan Fernino di menit 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
1: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And...

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: Beralih ke arena net, Coco Gauff mengalahkan Iva Jovic 6-1-6-4 untuk mencapai perempat final AS terbuka 3 tahun setelah memenangkan gelar. Meski skor terlihat rutin, Jovic membuat Gauff bekerja keras dan Gauff mengakui bahwa ia kehilangan napas di lapangan. Gauff memenangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan. Namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gauff akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gauff bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gauff sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gauff optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar pemirsa, pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan Laws of the Game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai 10 September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 flank dan 3 pivot. TC ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: setiap latihan.
1: Cabang olahraga mixed martial arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan Indonesia mengirimkan 3 wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketika atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA. Kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakan ia bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
0: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami. Tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
1: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
0: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di review terus setiap latihan. Jadi udah mantep lah untuk persiapannya. Jadi optimis.
1: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
2: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
1: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali, termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. EVOS Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia, dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan EVOS Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke

Singapura sebelum Nagoya. Tim Manggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Manggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamik olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustato, terus mengedara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: Selamat siang pendengar dari ruang sesuatu yang penting, Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita. Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Pramudia Satyagraha bin Burdah N, tempat tanggal lahir Bandung, 25 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman di Komplek Marga Makmur 1 nomor 11 Ciwastra, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah, pada hari Kamis 31 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 4 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dini Madiawati binti Edi Mursi sebagai penggugat melawan Pramudia Satyagraha bin Burdah N. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 8 September 2026 memanggil Nino Zulfrianto Eskom jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

0: Pendengar, masih dalam ruang sesuatu yang penting dari Nino Zulfrianto Eskom sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung tentang panggilan sidang Pengadilan Agama Bandung melalui jurusita. Nino Zulfrianto Eskom dengan ini memanggil Saudara Yus Sofian Hadi Bin Kau. Tempat tanggal lahir Bandung 21 September 1976, agama Islam, pekerjaan supir, tempat kediaman di Jalan Bakti nomor 61 RT 1 RW 7 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kira Condong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat agar datang menghadap di muka persidangan Pengadilan Agama Bandung, Jalan Terusan Jakarta nomor 120 Antapani Tengah pada hari Rabu 23 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat ruang sidang 3 Pengadilan Agama Bandung untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Anissa binti Rukandi sebagai penggugat melawan Yus Sofian Hadi Bin Kau. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975. Bandung 8 September 2026 memanggil Nino Zulfrianto Eskom, jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Bandung. Demikian pengumuman ini disampaikan, isi pengumuman di luar tanggung jawab RRI Bandung.
1: Bandung siang ini.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya pada pukul 11 lebih 51 menit. Dan sebelumnya kita simak dulu yang satu ini.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Bandung siang ini.
3: Seluruh kru dan manajemen RRI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang menjalankannya. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
4: Islam menempatkan akhlak dalam posisi penting yang harus dipegang teguh para pemeluknya. Tiap aspek dari ajaran Islam selalu berorientasi pada pembinaan akhlak yang mulia atau akhlakul karimah. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Demikian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam menilai keimanan seseorang, kita juga diminta untuk menilai bagaimana akhlak yang bersangkutan. Nabi berpesan, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bandung siang ini.
1: Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
2: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tafiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Yeah. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu temani.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: El Nino sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Dampak El Nino bagi petani, terjadinya kekeringan, gangguan musim tanam, penyakit dan hama, penurunan kualitas tanaman, dan ketidakstabilan pasar. Untuk menghadapi ancaman El Nino, petani dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut. Identifikasi dan mapping wilayah terdampak, percepatan tanam, peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian atau alsintan, peningkatan ketersediaan air, penyediaan benih tahan kekeringan dan OPT, program adaptasi dan mitigasi dampak El Nino, serta pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri.

0: Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami Pro 1 RRI Bandung. Untuk Anda yang berada di Cianjur, Anda bisa menyimak kami di FM 107,3, di Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, di Subang FM 106,9, Ciamis 91,8, serta Karangnunggal 97,8 MHz ya. Dan untuk Anda yang saat ini belum makan siang, saya ingatkan kembali sekarang ini sudah pukul 33 menit lepas dari pukul 12 siang hari ini. Cuaca juga cukup cerah ya, tapi tidak terlalu terik. Wah, ini kalau makan sesuatu yang seger-seger gitu ya, kayaknya enak banget, karena jam segini tuh biasanya jam ngantuk. Wah, kalau ada sesuatu yang segar misalkan kayak manisan atau juga rujak bebek atau rujak coel gitu ya, enak juga nih. Tapi sebelumnya memang harus diisi sesuatu cemilannya, jangan sampai kosong. Makan yang seperti itu biasanya suka murilit gitu ya. Nah, apapun itu pilihan Anda, tapi di cuaca seperti ini memang kita harus banyak minum, banyak makan buah, dan juga banyak makan sayur, dan juga jangan lupa vitamin supaya imun kita tetap terjaga, karena banyak sekali yang tumbang gitu ya, sakit, batuk, flu, demam dan sebagainya, terutama untuk daerah-daerah yang memang terkena abu vulkanik dari anak gunung Krakatau. Ini memang harus lebih hati-hati, disarankan untuk memakai masker, lalu juga kacamata yang tertutup ya, supaya si abunya itu tidak terkena mata, supaya tidak perih ataupun juga hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama ketika di jalan, karena di jalan itu kita betul-betul harus jelas melihat sesuatu gitu ya, supaya kita bisa lebih waspada dan juga hati-hati.
1: Bandung siang ini.

0: Rawat lahan hijau dengan menanam pohon dan tanaman bermanfaat. Jangan mengalihfungsikan lahan hijau dan hindari membuang sampah sembarangan. Lahan hijau yang terkelola dengan baik membantu menyerap air, menjaga udara tetap bersih, dan membuat lingkungan lebih nyaman. Lingkungan yang hijau berawal dari rumah kita sendiri. Luangkan sedikit waktu untuk menanam dan merawat lahan hijau di sekitar rumah. Jangan biarkan lahan kosong rusak atau dipenuhi sampah. Dengan lahan hijau yang terawat, udara menjadi lebih segar, lingkungan lebih sejuk, dan keluarga kita hidup lebih sehat.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Bandung siang ini.
1: Iya, pendengar, nikah massal kembali digelar di kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah massal ini. Kita sahabat terlebih dahulu, ada Bapak Erik M. Ataur ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung, pendengar.
2: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah massal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah massal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu, kan. Karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru dengan status menikah. Plus ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di Hotel Berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu temani.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Bandung siang ini.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis 91,8 serta Karangnunggal 97,8 MHz. Pemerintah Kota Bandung akan segera mengkoordinasikan untuk pembangunan JPO dan PJU. Pemkab Garut merekrut Balawisata Sukarelawan untuk diberikan pelatihan mandiri. Berita selengkapnya dibacakan oleh Talia. Pasar murah utama yang digelar pemerintah Kota Bandung di 30 kecamatan mulai mendapat antusiasme dari masyarakat. Sejumlah kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng menjadi komoditas yang paling banyak diminati warga. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Roni Ahmad Nurudin mengatakan pihaknya telah menyiapkan pasokan kebutuhan pokok untuk memenuhi permintaan masyarakat di setiap lokasi basmud. Menurutnya, Perumbulok menyiapkan pasukan beras dengan minyak goreng dengan jumlah sekitar 5 ton untuk setiap lokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Ia juga menjelaskan harga sejumlah komoditas yang dijual dalam basmud lebih rendah dibandingkan dengan harga di pasaran. Beras SPHP dijual Rp58.000, sementara harga eceran di pasaran sekitar Rp62.500. Selain itu, minyak goreng juga dijual dengan harga Rp15.500, sedangkan ayam beku dibanderol Rp34.500 per ekor dengan berat bersih 900 gram. Roni menilai selisih harga tersebut cukup membantu meringankan beban masyarakat, terutama di tengah kebutuhan pokok yang terus menjadi perhatian. Selain menawarkan harga yang lebih terjangkau, basmud juga digelar dengan mendekatkan lokasi penjualan kebutuhan pokok ke pemukiman warga. Penentuan lokasi dilakukan berdasarkan koordinasi dengan jajaran kewilayahan. Selain harga murah, keuntungan lain adalah kita mendekatkan lokasi ke pemukiman warga. Penentuan tempat ini juga berdasarkan hasil diskusi dan masukan dari jajaran kewilayahan, Pak Camat, dan juga Ibu Lurah setempat. Badan Geologi Kementerian ESDM ungkap penyebab dentuman yang terdengar di Bandung. Sebut adanya keterkaitan dengan erupsi Gunung Anak Krakatau. Bilal Wibisono melaporkan.
2: Warga di sejumlah wilayah Kota Bandung dan sekitarnya sempat dikejutkan suara dentuman disertai getaran pada kaca dan dinding pada Sabtu 4 September 2026 dini hari sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat hingga 02.30. Fenomena tersebut kini diketahui memiliki kaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria. Menurutnya, suara yang terdengar hingga wilayah Jawa Barat, khususnya Bandung Raya itu merupakan dampak dari gelombang akustik berfrekuensi rendah yang dilepaskan saat terjadi erupsi. Gelombang tersebut dapat menjalar sangat jauh dari sumbernya, bergantung pada kondisi atmosfer ketika peristiwa erupsi berlangsung. Menurutnya, Badan Geologi mencocokkan waktu terjadinya erupsi Krakatau dengan sinyal yang diterima sejumlah stasiun pemantauan di Jawa Barat. Hasil analisis sementara menunjukkan adanya kesesuaian antara kedua data tersebut.
3: Pada tanggal 4 sampai 5 September 2026 ada suara dentuman tadi dan getaran pada kaca serta pintu yang dilaporkan di sejumlah wilayah Jawa Barat. Tentunya ini melihat bahwa kesesuaian waktu dan erupsi Gunung Api Krakatau dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Krakatau. Gelombang akustik berfrekuensi rendah ini dapat merambat jauh dalam kondisi atmosfer tertentu dan dirasakan sebagai dentuman maupun getaran. Dan fenomena serupa ini pernah terjadi di beberapa gunung api yang erupsi, contohnya ketika erupsi erupsi Gunung Kelud terdengar hingga Jawa Tengah dan Gunung Lawatobi laki-laki terdengar hingga Maumere dan Pulau Alor. Dan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan fauna dari PVMBG melalui Mahma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisa citra satelit Himawari 9 oleh BMKG bahwa abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan juga DKI Jakarta.
2: Badan Geologi juga menegaskan getaran ataupun juga dentuman yang dirasakan warga di Kota Bandung akibat gelombang akustik tersebut tidak menimbulkan ancaman terhadap struktur bangunan. Dengan hasil analisis tersebut, dentuman yang sempat menjadi perhatian warga Bandung Raya dipastikan berkaitan dengan perambatan gelombang akustik dari aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Dari Kota Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Pemerintah Kota Bandung segera mengkoordinasikan untuk pembangunan JPO dan PJU di SMA KN 7 dan SMK KN 19 Bandung. Ate Burhanuddin melaporkan.
4: Pemerintah Kota Bandung segera mengkoordinasikan penataan jembatan penyeberangan orang JPO dan penerangan jalan umum atau PJU di sekitar SMK KN 7 dan SMK KN 19 di Jalan Soekarno-Hatta. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat karena kewenangan terkait lokasi tersebut berada pada ketiga pihak. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan kondisi tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat agar pembangunan dapat segera direalisasikan. Farhan menjelaskan pemerintah Kota Bandung perlu memastikan seluruh proses administrasi pemerintahan terpenuhi sebelum pembangunan dilakukan. Hal tersebut penting agar pelaksanaan pembangunan tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari. Menurut Farhan, kebutuhan masyarakat tetap menjadi perhatian pemerintah, namun kewajiban administratif dan aturan terkait pemanfaatan aset pemerintah juga harus dipenuhi. Dikatakannya, pemerintah Kota Bandung pada prinsipnya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung pembangunan tersebut. Namun lokasi pembangunan berada di atas lahan milik pemerintah pusat sehingga diperlukan izin terlebih dahulu.
5: Ya, itu akan dilakukan segera ya, koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat ya. Karena bagaimanapun juga kewenangannya ada di tiga ini. Jadi kita lagi berusaha sebisa mungkin ini, mohon maaf pisan ini karena masalah administrasi pemerintahan supaya rapi, jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran yang mengkhawatirkan. Saya tahu bahwa kebutuhan masyarakat tidak boleh dihalangi oleh masalah administrasi, tapi kami juga tidak bisa menghindari kewajiban-kewajiban administratif yang kami harus hadapi.
4: Selain itu, fasilitas tersebut nanti akan dimanfaatkan oleh siswa SMK yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena itu diperlukan kesepakatan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Bandung. Farhan menargetkan penataan Jalan Soekarno-Hatta dapat mulai dikerjakan pada Oktober 2026. Penataan akan dilakukan secara menyeluruh di kawasan Ciberem hingga Cibiru. Dikatakannya program penataan Jalan Soekarno-Hatta tersebut telah disepakati dan mencakup sejumlah fasilitas mulai di trotoar, PJU hingga JPO.
1: Ormas Islam di Kota Tasikmalaya meminta pemerintah daerah tegas untuk menangani geng motor. Jika dalam 6 bulan tidak dapat menangani geng motor, pejabat terkait diminta mundur. Nova Nugraha laporkan.
6: Setelah aksi meresahkan geng motor kembali terjadi di Kota Tasikmalaya, sejumlah elemen masyarakat kembali mendesak upaya konkret pemerintah daerah. Termasuk desakan Ormas Islam FPI Tasikmalaya yang meminta agar penyelesaian geng motor diselesaikan dalam waktu yang cepat. Ketua FPI Kota Tasikmalaya, Yanian Albayani, bahkan mengultimatum jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda untuk menangani hal ini selama 6 bulan ke depan. Jika dalam kurun waktu 6 bulan tidak ada progres, maka pihaknya meminta jajaran pemerintah dan pejabat terkait untuk mundur. Sebelumnya, Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarizi memastikan pihaknya akan meningkatkan pengamanan lingkungan bersama kepolisian. Pengamanan lingkungan akan ditingkatkan terutama di titik-titik rawan yang ada di Kota Tasikmalaya, termasuk meminta masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.
7: Pan, kita akan lebih Tasikmalaya. Itu jadi memang berita yang simpang siur keadaannya apapun.
6: Sebelumnya kasus geng motor kembali ramai di kota Tasikmalaya. Aksi geng motor bahkan menyebabkan seorang remaja berusia 16 tahun meninggal dunia. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Dengan adanya erupsi anak gunung Krakatau, tebaran abu vulkanik mencapai hingga wilayah Kabupaten Cianjur. Kapolres Cianjur membagikan 2.000 masker kepada pengguna jalan. Ian Sofian melaporkan.
8: Sebanyak 2.000 masker dibagikan pada semua pengguna jalan, baik roda 2 maupun roda 4. Pembagian masker oleh Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko didampingi Kasat Lantas AKP Aang Andi Suhandi serta awak media. Pembagian masker pada semua pengguna jalan, tepatnya Bundaran Lampu Gentur. Dengan adanya pembagian masker pada pengguna jalan, menurut Kapolres Cianjur AKBP Alexander Yuriko, pembagian masker berlandaskan beberapa wilayah terdampak erupsi vulkanik anak Gunung Krakatau, Selat Sunda. Sebanyak 2.000 masker dibagikan kemarin.
9: Yang kami yakini sebagai pusat dari Cianjur, di Tugu Gentur, Garan Tugu Gentur, Polres Cianjur bersama rekan pewarta, rekan wartawan, membagikan sebanyak yang tadi stok kami adalah 2.000 masker. Per orang bukan hanya kami beri satu, tapi untuk antisipatif kita nggak tahu berapa lama ke depan abu efek negatif dari erupsi anak gunung Krakatau di Selat Sunda ini akan terus menimpa Cianjur. Maka kemudian selain kami pastikan dipakai oleh masyarakat termasuk rekan pewarta, juga kami berikan untuk menjadi cadangan. Semoga yang sekarang sedang kita hadapi musim kemarau ditambah adanya debu vulkanik dari erupsi anak Gunung Krakatau ini semoga cepat berakhir, dan kita patut berharap sebagai umat yang beragama bahwa Allah Subhanahu wa taala semoga dapat menurunkan hujan.
8: Selain itu, efek abu vulkanik berbahaya untuk kesehatan. Pada waktu yang sama, seorang pengendara motor, Firman, menjelaskan saat membuka jendela di teras banyak abu tidak seperti biasanya.
10: Terus saya pas bangun tidur buka jendela, kok di teras tuh banyak abu banget. Saya bilang, apa pikir nggak seperti biasanya gitu. Cuma pas begitu saya lihat berita pagi-pagi, oh ternyata ini dari efek dari abu vulkanik yang Krakatau meletus itu.
11: Berasa banget ya?
10: Berasa banget.
11: Jadi pas di jalan tadi ini ya?
10: Jadi mata juga perih banget gitu, kayak ada apa namanya, pasir-pasir kecil gitu.
8: Sedangkan masih aktifnya erupsi vulkanik anak Gunung Krakatau, abu efek negatif erupsi vulkanik akan terus menimpa Cianjur. Untuk itu diharapkan di musim kemarau dengan adanya abu vulkanik dari erupsi anak Gunung Krakatau cepat berakhir dan segera turun hujan. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan laut di wilayah Pantai Garut Selatan, Pemkab Garut merekrut balawisata sukarelawan untuk diberikan pelatihan mandiri. Irwan Rudiawan laporkan.
12: Menyikapi sering terjadinya kecelakaan laut atau laka laut, terutama di momentum akhir pekan atau libur panjang dan libur hari besar lainnya di wilayah Pantai Garut Selatan, pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Pariwisata dan Budaya mengklaim sering terjadinya laka laut bukan di objek wisata di bawah pengelolaan institusinya, tetapi objek wisata yang dikelola oleh pemerintah desa atau BUMDes. Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya di Disparbud Kabupaten Garut, Beni Yoga Gunasantika, menyampaikan lokus wisata pantai di bawah pengelolaannya seperti Pantai Santolo dan Sayanggelang diklaim sudah intensif dalam hal pengawasannya. Beberapa kali peristiwa terjadinya laka laut tersebut terjadi di Pantai Karangpapak yang notabene bukan di bawah pengelolaan tetapi dikelola oleh BUMDes. Ia mengatakan, namun demikian pihaknya tetap membantu dalam upaya penanganannya jika terjadi laka laut di lokasi pantai di luar kewenangannya itu.
13: Ini terkait dengan kejadian yang kemarin, terutama yang laka laut ya. Nah sebetulnya kalau yang lokus pengelolaan oleh Dinas Pariwisata kita sudah intensif. Nah yang sering kejadian itu di lokasi-lokasi yang di luar pengelolaan kita Pak. Karena memang kemarin, seperti kemarin kan kejadiannya di Karangpapak ya. Karangpapak memang tidak di bawah pengelolaan kita. Nah, tapi pada saat kejadian tetap kita bantu akhirnya begitu ya. Nah, sehingga ini yang sedang kita intensifkan. Kemarin kita kumpulkan seluruh kepala desa yang mengelola pariwisataan. Nah, untuk mulai mereka menyiapkan balawista sukarelawan, Pak, sukarelawan balawista. Kita akan latih rencananya memang di September Oktober ini kita akan latih secara mandiri mereka untuk menyiapkan sukarelawan balawista ya untuk penjagaan pantai.
12: Ia mengatakan pihaknya sudah mengumpulkan seluruh kepala desa di Garut Selatan yang wilayahnya memiliki potensi wisata alam pantai untuk menyiapkan balawista sukarelawan. Balawisata sukarelawan tersebut nantinya mendapatkan pelatihan secara mandiri untuk penanganan wisatawan saat mengalami laka laut. Ia juga mengatakan hal itu perlu dilakukan terutama saat menghadapi libur panjang Natal dan Tahun Baru mendatang yang dinilai paling berpotensi terjadinya laka laut.
1: Berita terakhir, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia menggelar Sigma 2026 sebagai upaya untuk mendorong mutu dan kualitas serta percepatan industri farmasi nasional. Marliawan Yusuf melaporkan.
14: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM RI melalui Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia atau GPFI menggelar kegiatan Sigma 2026. Kegiatan ini menjadi wadah asistensi regulasi

0: pertama kita tahu bahwa tugasnya Badan POM itu dari hulu sampai hilir, dari penelitian hingga penindakan, dari pre-market hingga post-market. Nah, dalam konteks itulah kita memberikan asistensi untuk yang paling tidak ada empat.
1: Lebih lanjut, Taruna menjelaskan terdapat empat aspek utama yang menjadi perhatian BPOM dalam mendukung industri farmasi. Di antaranya percepatan proses lisensi dan pengesahan obat, penerapan cara produksi obat yang baik atau CPOB bagi industri negeri maupun swasta, serta penerapan cara distribusi obat yang baik. Selain itu juga, BPOM memastikan setiap produksi farmasi memenuhi aspek keamanan dan kualitas, termasuk efikasi dan khasiat obat. Sementara itu, Ketua GPFI Jawa Barat Doni Herdiana mengatakan, sangat mengapresiasi terhadap BPOM yang mendorong pelaku farmasi untuk membuat obat yang berkualitas dan khasiat.
2: Badan POM membantu kami untuk bisa meningkatkan kualitas, meningkatkan produksi, dan juga menyerap permasalahan aktual yang dialami oleh usaha farmasi. Sehingga kami berkomitmen untuk selalu mendukung Badan POM dalam menyediakan obat yang berkualitas, aman, dan berkhasiat.
1: Selain itu juga, BPOM berharap kegiatan Sigma 2026 memberikan dampak luas bagi masyarakat, terutama dalam memastikan ketersediaan obat yang aman dan berkualitas dengan harga yang sesuai ketentuan, sekaligus mendorong kemajuan industri farmasi nasional.
3: Sekian warta berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Talia, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

0: Aku boleh nanya sesuatu gak sama kamu?
1: Apa?
0: Aku pengen banget kamu bisa temenin hari-hari di hidup aku. Kamu mau gak?
1: Pacaran?
0: Mungkin.
1: Kok cepet?
0: Soalnya kamu udah curi hati aku.

Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti 100% Indonesia bersama Ihsan Tarore dan juga Seliana Jamil.

0: Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Di balik humor yang menghibur tersimpan karya-karya yang ikut mewarnai perjalanan musik Indonesia. Mereka membuktikan bahwa musik tak selalu harus serius untuk menjadi karya yang dikenang. Tawa menjadi warna, musik menjadi bahasa, dan karya-karya mereka menjadi bagian dari sejarah musik Indonesia. Dengan humor sebagai ciri khas, mereka terlahir atau melahirkan karya yang sederhana, menghibur, sekaligus meninggalkan jejak dalam musik Indonesia.
1: Luar biasa banget. Luar ya Sally biasa. Ya, bukan main ya. Yang pasti hari ini 100% Indonesia. Yaps. Nasional. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Hari ini Selasa tanggal berapa ya Sally? Aku sampai lupa tanggal loh.
0: Tanggal
1: berapa ya? Tanggal 8. Berapa ini ya? Oh, tanggal 8. Ya. Ini tanggal 8 September. Luar biasa, sehat ya Sel?
0: Alhamdulillah.
1: Udah lama aku gak siaran sama Sally.
0: Sama.
1: Ya makanya seneng banget hari ini bisa ketemu sama
0: ketemu
1: Sally
0: lagi.
1: Ditambah hari ini seperti yang tadi Sally udah sedikit spoiler.
0: Iya.
1: Kalau hari ini bintang tamu kita itu gimana ya, konsepnya tuh unik ya sebenarnya ya. Dia ini apa sih sebenarnya?
0: Tadi datang aja belum apa-apa, belum mulai udah ngelawak.
1: Udah ngelawak. Pintunya di mana?
0: Iya.
1: Oh iya benar.
0: Karena kaca semua ya dia bingung.
1: Iya benar. Kita kayak dalam akuarium gitu.
0: Luar biasa. Oke. Okay.
1: Aduh.
0: Kita sapa dulu ya.
1: Iya dong. Siapa nih ada di sini?
0: Siapa nih?
1: Yang pasti bintang tamu kita hari ini legend banget sebenarnya. Betul. Dari dulu tuh awal pertama kali muncul kalau enggak salah dari ajang pencarian bakat ya, benar ya?
2: Ajang pencarian zakat.
0: Ajang pencarian zakat.
3: Bakat bukan zakat.
1: Oke. Jangan diplesetin lagi, bahaya ini. Kesiaran tuh ini.
0: Gak boleh ya.
1: Iya, jangan diplesetin lagi.
0: Oke, selamat datang buat teman-teman dari band Tim Lo.
1: Tunggu. Ini apa sih sebenarnya ini, biar atau apa? Aku sebenarnya agak bingung nih, apa kabar nih abang-abangku yang luar biasa. Ini kok cuma 3 orang? Kayaknya 4 orang deh.
0: 1, 2, 3, 4
3: yang satu
0: doang.
3: Di Solo.
1: Yang satu di
3: dimarin
1: Solo.
3: Dimarin istrinya gak boleh kesini.
0: Ada abu vulkanik ya.
1: Aduh.
3: Okay. Iksan dulu ketemu, kita berapa tahun gak ketemu ya?
1: 20 tahun
3: bang. 20 tahun dulu.
1: Bang Wan, dulu kita satu manajemen.
0: Luar biasa.
3: Iksan masih, Iksan masih di
1: tit. Okay.
3: Idol.
1: Kok udah di tit, idol. Apa yang disensor gitu.
3: Sally juga dulu bintang film kan.
0: Alhamdulillah.
3: Sally Marcelina itu.
1: Beda
0: usia, mohon maaf.
1: Beda usia. Aduh, ini luar biasa. Baiklah. Abang-abangku. Ini mungkin buat semua pendengar kita pasti udah gak asing sama Tim Lo.
0: Pasti
1: ya kan?
0: Sih.
1: Karena sebenarnya Tim Lo ini banyak menemani ya dari tahun 2000. Sebenarnya tahun berapa sih bang?
0: Lahir Tim Lo 1997.
3: Ceritain dong dulu waktu Solo bakar-bakaran.
4: Wah ini kalau diceritain bisa 3 buku.
3: Oh ya udah, gak usah kalau gitu.
0: 1997.
4: Kalau saya nyeritain detail dari lahir sampai
0: Boleh.
3: Bukan lahirmu, Pak, lahirnya Tim Lo.
4: Oh iya.
1: Kalau bisa jadi buku nanti kita beli aja bukunya.
0: Iya. Biar enggak buang-buang. Oke.
3: 97 itu kita bikin. Baru 28 Agustus. Jadi setengah tahun kemudian Solo bakar-bakaran. Itu kan yang kerusuhan itu kan Krismon. Jadi baru berdiri masih cari duit. Langsung enggak dapet job. Jobnya habis. Job kita berapa ribu dulu?
4: Satu.
0: Luar biasa ya. Ngitungnya udah sampai muter-muter. Jobnya cuma satu. Aduh.
3: Ngitungnya udah banyak.
1: Aduh.
0: Siap.
1: Emosi juga ya lama-lama ya.
0: Oke.
1: Terus?
0: Lahir di tahun 97.
1: Terbentuk di tahun 97 dengan personil yang masih tetap sama, siapa aja Bang Wan?
3: 4 orang dulu berdiri itu. Jadi
1: semuanya berdiri ya dari dulu ya.
3: Berdiri.
0: Enggak pegel ya.
4: Enggak ada yang ngesot maksudnya.
0: Oke.
4: Yang ngesot cuma suster doang.
0: Amin ya Allah.
3: Susah enggak apa-apa, nanti jadi serem di sini.
1: Ya Allah.
3: Aku
1: Mas Wawan.
3: Aku baca buku catatan dulu ngajak Dondot sama Bobby gitaris. Dulu sebelum setahun sebelum Mavis itu ada namanya Aan, kita berempat. Bikin yuk, bikin band tergila. Jadi kalau bisa belum ada nih di Indonesia saat itu. Ada Dangdutan Lucu, PMR sama PSP. Kita bikin band yang gila-gilaan gitu. Jadi kita masuk aja belum main orang ketawa gimana caranya gitu.
0: Oke.
3: Terus mereka enggak setuju. Karena lapar.
0: Kok lapar?
1: Hubungannya apa ini, enggak setuju sama lapar?
0: Kok lapar?
4: Yang makan dulu
3: pokoknya. Kalau enggak dikasih makan enggak mau dia.
1: Oh, jadi harus dikasih makan, disogok dulu pakai makanan ya.
0: Oh, baru itu.
3: Jadi akhirnya aku ngajak ke warung yang itu ya, Pak, saat itu di Solo.
5: Dulu sih sebenarnya konsepnya boys band tapi enggak cocok kan.
3: Boy band.
5: Gimana kalau
3: enggak pakai S.
5: Boy band ya.
3: Boy band enggak pakai S. Oh, iya.
5: Boy band. Muka lu enggak cocok.
0: Oke.
3: Masih yang umur-umur aja masih di Solo coba. Dari UNS 11 Maret gitu.
1: Nah, itu tadi urusannya sama makanan karena itu namanya Timlo.
3: Timlo itu nama makanan Solo, nasi Timlo.
1: Iya. Berarti memang benar gara-gara itu makan.
3: Iya.
0: Tapi bukannya singkatan itu?
3: Tim musik humor Solo, cuman identiknya sama makanan Solo. Kita bikin nama apa ya?
1: Tim humor Solo.
3: Tim musik humor itu. Solo jadinya singkat Tim Lo sama.
5: Dulu saya ngusulin Teme Bacem Metal gitu.
3: Enggak
5: kalau kepanjangan. Kalau di panggung kan Tempe Bacem Metal kan kepanjangan.
3: Kepanjangan.
0: Oke. Okay.
3: Coba kalau grup band Dewa Dewa gitu.
0: Terus Tempe Bacem Metal. Nah, kan banyakan ya.
3: Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
1: Tempe kan kayaknya jatuhnya penontonnya ya. Semuanya rapper ya. Tempe Bacem Metal, Tempe Bacem Metal.
3: Ya enak, akhirnya aku tolak.
1: Terus
3: ya itu akhirnya jadi kita berdiri itu pentas pertama kali 28 Agustus itu jadi hari jadi kita. Terus kita enggak dibayar. Cuma dikasih nasi bungkus net ya.
5: Nasi kotak,
3: nasi kotak.
1: Serius. Itu pertama kali tahun 97.
5: Pertama kali dan yang terakhir-terakhir juga nasi kotak. Back to basic.
1: Kok gampangnya nyundang-nyundang kamu gampang.
0: Jadi enak ya ngundang sambil nasi kotak ya.
5: Iya lagi. Tapi bawahnya ada duitnya.
1: Oh, oke.
0: Oke, baik.
1: Itu zaman dulu ya, tahun sekarang kan transfer. Terus berarti dari tahun 97 bersama akhirnya yang pertama kali membuat nama Tim Lo dikenal itu kayaknya bukan tahun 97 berarti ya.
3: 97. Awal kali TV.
1: Awal kali masuk TV.
3: Kalau masuk TV itu aku bawa itu tuh zaman dulu kan masih kaset VHS tuh. Bawa kaset VHS, VHS bawa bawa apa buku pengalaman pentas kita dibikin buku gitu kan.
5: Ngelamar ceritanya.
0: Ngelamar tuh. Oh serius?
1: Oke. Seniat itu ternyata ya.
3: Nah, dari Solo ke Jakarta sampai akhirnya aku cuti kuliah. Cuti kuliah. Kamu ngapain cuti, Wan? Pengen masuk TV, Pak. Ini tinggal skripsi loh. Ya, tapi kalau nggak masuk TV nanti pas kuliah aku kerja apa? Pokoknya masuk TV dulu, Pak. Akhirnya dibolehin setahun tuh.
1: Oh. Cuti. Diizinkan setahun. Cuti setahun dari kampus untuk mengembangkan
3: yang setahun. Jadi dua semester kan setengah tahun. Setengah tahun aku cuti, yang setengah tahun berikutnya aku nggak izin. jadi kalau ketemu dosen aku ngumpet.
1: Astagfirullahalazim.
0: Jangan dicontoh pendengar ya.
1: Iya.
5: Kita juga cuti dulu.
0: Apa tuh?
5: Sampai sekarang ya?
3: Dondot
5: sekarang.
3: Cuti dondot nih.
0: Bablas cutinya ya.
5: Saya ngikutin jejaknya Wawan, Pak, mau cuti. Oh ya. Akhirnya keenakan jadi.
0: Oh nyaman ya. Jadi cuti terus sampai sekarang.
1: Lebih tepatnya DO enggak sih jatuhnya?
5: Cuti Mas, bukan DO, cuti.
0: Cuti. Oh, cuti.
5: Tolong dibedain.
0: Lebih kehormat cuti.
3: Dibedain Iksan. Jadi dondot itu cuti, dia udah merasa lulus, dosennya belum. Sampai sekarang.
5: Kalau mau lanjut sih masih dikasih jalan. Cuman saya udah lansia jadi
3: udah sama umur dosennya udah tuaan dia.
0: Baiklah, itu berarti cutinya total berapa tahun?
1: Seumur hidup.
5: Nah, ada 15 tahun lebih.
1: Allahu Akbar.
0: Luar
1: udah jadi
0: biasa,
1: anak SMP.
3: Lebih
0: biasa.
3: Dong. Lebih.
5: Iya, makanya lebih. 15 lebih, lebihnya 10 apa enggak tahu.
1: Iya.
3: Dondot itu kan umurnya lebih tua dari aku.
1: Jauh pasti ya.
3: Tapi dia adik kelasku loh.
1: Di mana?
0: Di mana?
3: 11 Maret.
4: Lulus. TK enggak lulus ya? Ya
3: TK enggak lulus setahun, SD enggak lulus setahun, berapa SMP?
5: TK lulus, enak aja.
0: TK lulus.
3: Enggak naik setahun.
5: SD saya kelas 3 cuti juga.
1: Oh.
5: Enggak ada cuti.
3: Enggak ada SD enggak ada cuti.
5: Berarti kamu enggak naik kelas. Lah istilahnya sekarang gitu, cuti. Terus
3: SMP?
5: SMP aman.
3: Aman.
5: SMA aman.
1: Masa sih?
0: Kuliah baru cuti 15 tahun. Nah, luar biasa.
5: Ngikutin Wawan aja. Lawan perjuangannya kan dia nyari di TV-TV kan cuti. Wah, oh, cuti juga lah. Enggak apa-apa deh, Wan.
3: Tapi dia enggak ikut aku berjuang. Dia di sana doang.
0: Oke.
1: Di Solo doang nungguin. Iya,
5: karena kepentur biaya, Mas.
1: Oh.
5: Dulu kan naik bis ya, Wan, ya. Naik. Wah, sampai enggak tahu deh duitnya berapa.
3: Orang aku aja pinjem-pinjem kok.
1: Iya, sampai pinjem. Oh, tapi belum ada pinjol loh.
3: Belum, pinjemnya ke Bobby, ke teman sendiri. Bob punya duit berapa?
5: Nah, sekarang Bobby itu curahkan pinjol.
1: Oke. Ini ternyata udah ada yang bergabung ya.
0: Udah ada dua yang bergabung. Kita sapa dulu ya.
1: Siapakah ini?
0: Sally. Ada Bu Farida dari Palu. Halo Bu Farida.
3: Dari Palu.
1: Oke.
5: Bu Farida di Palu ya.
1: Iya, Bu Farida di Palu. Dia tinggal di Palu.
3: Bu Farida tinggal di Palu, bukan Bu Farida di Palu.
6: Ya, kalau dari Palu.
0: Dari Palu.
1: Kalau Bu Farida di Palu nanti bengkak kepalanya.
3: Salam ya Bu Farida ya. Nah, ini ya, ini Ariel Bu Farida, Ariel.
0: Wis, Ariel Bu Farida. Oh,
5: masih iya, jadi ya. Ini Bu Farida jadi Mak Lampir ya?
1: Bukan itu Mak Pasha.
5: Bukan ya Bu, maaf ya Bu.
6: Kalau iya nggak apa-apa. Kalau ini Ibu Farida aja.
0: Ibu Farida
6: aja. Iya. Kalau yang di ini itu kalau nggak salah
1: Malampir, Farida Pasha.
6: Iya, itu yang perannya itu siapa? Ida Yasa kalau nggak salah ya.
5: Ya iya Bu.
1: Ida Yasa. Iya Farida Pasha.
0: Iya. Baik.
1: Oke. Ibu Farida mau tanya apa Ibu Farida sama tim lo nih?
6: Ini apa ini grup tim lo ya?
0: Iya betul.
6: Iya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Iya, rame banget ya. Personilnya ini berapa orang ya?
1: Sebenarnya empat. Yang datang tiga, tapi berasa kayak 15 orang kan.
3: Ini sama karyawan RRI ada 115
1: orang. Nah, sih.
0: Bener.
6: Seru ya, seru. Karena lucu-lucu ya ini ya, ingin Ibu Farida tanyakan ya. Ini kan di antara ada berapa orang ini, apakah ada perbedaan pendapat ya? Nah, biasa kan ada pendapatnya yang ini ya, biasanya ada gitu. Terus yang kedua ya, tadi ada lagu barunya nggak tahu
3: ya.
6: Terus ada juga lagu yang 5 menit lagi dangdut sama Nona. Itu dirilis tahun berapa itu albumnya?
3: 2022 ya? 2022.
1: Oke. Okay.
3: 2025.
1: Oke.
3: 2025.
1: Langsung dijawab itu ya, 2025 tuh Bu Farida.
3: Saya bacanya salah.
6: Tapi yang dari awal Bu Farida tunggu jawabannya ya.
1: Oke.
3: Okay. Oh, yang perbedaan pendapat itu ya?
1: Iya, oke.
3: Okay. Heeh. Jadi
6: okay. Abang Ihsan sama Mbak Deli ya.
1: Iya.
6: Mau kirim salam ya Bu Farida.
0: Boleh, silakan.
1: Oke, silakan Bu Farida.
6: Salamnya yang pertama ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Tigre di Jakarta, ada Rahma di Padang, terus yang di Jepang ya sahabat
0: Jepang.
6: Kita.
0: Wah, luar biasa. Siapa tuh Bu?
6: Juga penyiar seluruh ya, seluruh Indonesia, penyiar Pro 1 RRI se-Indonesia. Ini kan ulang tahun RRI ya, kalau nggak salah tanggal 11 ya.
0: Iya, betul.
6: Iya, Ibu Fadil mengucapkan untuk RRI se-Indonesia ya tetap jaya di udara, sekali di udara.
0: Sekali
6: di udara.
0: Terima kasih Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Untuk RRI.

0: suara tetap di udara.
1: Waduh, luar biasa.
2: Agak terkejut ya.
0: Loh, kenapa?
2: Tiba-tiba Elvis Presley katanya gitu.
1: Ini terserah dia aja lah. Terserah aja deh ya.
0: Udah saya siapin 4 hari nih Mas.
1: Baik.
2: Ada okay. Siapa lagi nih?
1: Ada
2: siapa
1: Albert
2: lagi?
1: Dari
3: tadi kita belum jawab
1: bau-bau ya.
0: Perbedaan-perbedaan.
2: Iya, nanti kita kumpulin.
1: Kita kumpulin dulu ya. Ada pendengar yang bergabung. Halo Bang Albert.
2: Oke. Halo Bang Albert.
1: Halo.
0: Ya,
1: oke, Bang Albert terputus. Nampaknya ada sepertinya yang tergabung lagi nih.
2: Ada lagi?
1: Via WhatsApp kita okay. Sapa ya.
2: Halo.
1: Halo.
4: Albert, ya.
2: Yuk. Bukan.
1: Oke.
4: Albert dari Palembang.
1: Waduh, dari Palembang jauh ya. Halo. Dengan siapa
5: Halo.
1: Ini?
2: Halo.
1: Ya, silakan.
5: Selamat siang.
1: Selamat siang.
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur Nagreg.
2: Ahmad Irwan Nagreg.
0: Salam
2: Pak Ahmad Irwan.
5: Pasti anak buah KDM nih.
1: Waduh, luar biasa. Silakan Pak Irwan,
5: ya,
1: ada tim lo nih.
5: Ya, selamat siang Mas Kesnara Sumber yang saya hormati.
0: Selamat siang.
5: Ya begini tadi ketawa juga, sekali ikut ketawa juga masalah cuti juga ngalamin seperti itu gitu kan. Pernah lari dari sekolah karena takut sama. Begini ya mungkin sekarang kan itu aktif di bareng musik seperti itu. Nah sekarang begini di era teknologi seperti sekarang ini ya, segar persaingan juga cukup ketat juga, termasuk mungkin persaingan musik kan, nah seperti itu juga. Nah beda dengan yang dulu kan masih ada pita kaset juga ngalamin kan. Sekarang begini, apakah bagaimana perkembangan musik di era teknologi seperti sekarang ini, apakah berpengaruh juga atau tidak kan seperti itu. Jadi itu jadi saya memang selaku penikmat musik kan, bukan pengamat musik tapi penikmat musik kalau saya juga itu kan seperti itu di antaranya. Jadi segala sesuatu juga kan sekolah banyak persaingan, mendingan kalau persaingan itu yang sehat, coba banyak persaingan itu saling menjatuhkan. Tapi kalau di bidang seni saya kira tidak akan seperti, walaupun persaingan cukup ketat tetap sehat seperti hanya persaingan di bidang olahraga itu mungkin yang saya tanyakan. Sebelumnya saya kirim salam buat Ibu Farida yang barusan ya di Palu bukan. Kalau untuk di Jawa Barat mungkin waktu tepat alat pemukul buat Bang Leman gitu, di Bandar Lampung juga tak lupa aja buat semuanya aja ya, salam dari saya.
0: Salam
5: terima
0: juga.
5: Kasih para bintang tamu, mudah-mudahan tetap sukses.
1: Amin.
5: Terus pantang mundur walaupun persaingan cukup ketat juga. Kepada kru selamat ya, hari RRI yang ke-81 mungkin sudah cukup dewasa juga ya, seperti hanya mungkin 17 Agustus juga 81. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berikutnya ada siapa lagi nih?
1: Berikutnya ada Novia dari Rangkas Bitung. Halo Novia.
6: Halo
1: Novia.
6: Halo. Ya, halo semuanya. Selamat siang.
1: Selamat siang.
6: Iya, kenapa ada ketawa?
1: Novi. Ini ada Novi ala-ala tadi barusan.
2: Novia.
1: Enggak dengar ya Mbak Novia ya?
0: Novi pasti lahirnya September ya.
1: Tuh.
0: November.
3: Oh, November ya.
2: Namanya Novia.
0: Oh iya.
2: Gimana,
1: Mbak Novi,
2: gimana
1: silakan.
6: Gimana kabar semuanya?
0: Baik.
3: Alhamdulillah baik.
6: Iya. Baik, Sound.
2: Iya, halo Novia. Gimana Novia mau tanya?
6: Menggetarkan hatiku
1: ke Iksan. Aduh.
0: Makasih.
2: Bukan Mas Iksan.
0: Bukan saya.
2: Mas Iksan.
0: Saya enggak denger sih.
6: Ya Kak Sally juga dan.
1: Terima kasih.
0: Iya salah.
2: Terima kasih banyak Mbak Novia.
1: Silakan ada yang mau tanya langsung.
6: Usianya pun sudah cukup dewasa ya.
1: Heeh, dewasa banget ya.
2: Heeh.
6: Dewasa banget gimana tim-timnya ya?
1: Oke.
2: Oke.
1: Ada yang bertanyakan Mbak Novia?
6: Iya, kak, aku baru dengar juga sih tim lo. Cuman yang aku tahu sih kayak grup lawas ya.
2: Iya.
6: Pada ngelucu gitu.
2: Iya.
0: Bukan boy band kita.
1: Oh, boy band.
2: Seperti yang tadi udah dijelasin juga Novia sedikit ya. Memang tim lo ini terbentuk dari tahun 97. 28 Agustus 97 mereka terbentuk. Memang konsep awal mereka adalah band humor.
1: Band tapi humoris ya,
2: band
1: gitu ya.
2: Band humor gitu.
1: Oke, ada lagi yang mau tanyain?
6: Saya pengen tahu juga lagunya seperti apa ya, karena belum dengar.
1: Oke,
2: baru bergabung soalnya baru ya, baru stay tune ya. Oke.
6: Iya.
2: Kalau gitu disimak lagi ya Novia ya.
6: Ada kirim salam ya, Kak.
2: Boleh,
1: silakan. Ya.
6: Sari juga, Kang Hasan, Bang Brandy, Kakak Puja. Sama Ibu Merpati.
1: Oke, itu saja ya.
6: Oke, buat
1: Novia.
6: Iya, buat tim lo sukses.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Makasih.
6: Ada yang terupdate gitu ya lagunya.
2: Oke. Oke, oke.
1: Nanti kita putarkan ya.
6: Yes. Dinyanyikan live.
2: Oh, oh. Oke, di challenge ya.
1: Oke. Okay.
2: Di challenge.
1: Baik, itu saja Mbak Novia.
6: Oke, terima kasih buat Kak
1: Sri
6: dan juga Kak
1: Iksan. Terima kasih
2: sama-sama
1: kembali.
2: Sama-sama Novia, terima kasih.
1: Terima kasih Mbak Novia.
2: Selamat siang juga.
1: Ada Uncle Gazi di Padang. Dari Padang. Halo Uncle Gazi.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Iya, halo. Uncle Gazi gimana kabar? Sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Bang Iksannya sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana Padang? Baik-baik aja Uncle Gazi? Kalau nggak salah.
7: Alhamdulillah, Padang baik-baik aja, tapi kabut asap agak tebal nih.
2: Oke.
1: Oke.
2: Ini Uncle Gazi di studio udah ada tim lo mau tanya apa mungkin sama tim lo?
7: Oke. Saya mau tanya sama abang-abang dari grup band tim lo. Apa?
0: Tanya nomor sepatu aja Pak.
7: Tinggal apa? Apa?
1: Tanya nomor sepatu aja
0: tanya
1: katanya
0: sepatu,
1: Uncle.
0: Nomor sepatu enggak apa-apa
2: nih. 12, Pak. Apa tanya alamat sekalian nomor sepatu?
7: Iya, sekalian nomor rekening juga ya, Bang.
8: Asik. Makasih, Pak. Jangan asik. Banyak-banyak. Nomor
2: rekening. Gimana Uncle Gazi?
7: Oke, nyanyi terbaru tim lo judulnya apa, Bang? Atau single terbarunya? Terus tim lo ini udah ngeluarin berapa buah album? Itu aja pertanyaannya.
1: Oke. Okay. Aja ya.
7: Bang boleh salam-salam Bang Iksan?
1: Boleh, silakan.
7: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Kak Sofia Dila di RRI Kelas 1 Bukit Tinggi, salam juga buatnya Bang Yudi di Persatu Padang, salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Selin, buatnya Bang Iksan, salam buatnya tim lo, sukses selalu.
2: Amin.
0: Semuanya. Terima kasih.
7: Salam Dirgahayu juga buatnya RRI ke-81, semoga jaya terus di udara.
2: Amin.
1: Amin.
7: Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uncle Gazi ya. Nah, kita kumpulin ya, mungkin bisa dijawab.
2: Iya.
1: Apa mau, aja tadi tuh?
2: Yang pertama tadi dari Ibu Farida.
0: Iya.
2: Sempat berbeda pendapat nggak sih dari tahun 97 sampai sekarang, itu berarti sudah
0: 30 tahun. Kemarin kita 29.
2: Ya benar-benar tahun depan itu 30 tahun berarti ya, ya. 29 tahun bersama.
0: Iya.
2: Pernah enggak sih beda pendapat terus gimana solusinya?
0: Sampai sekarang.
2: Oh, sampai sekarang. Heeh.
8: Jadi tadi berangkat aja kita berbeda pendapat.
1: Okay. Gimana gimana?
8: Ada yang naik rental aja, yuk.
1: Oh.
8: Jangan. Kita naik mobil, lah ini kan kena ganjil.
1: Oh.
8: Ntar lewat pinggir-pinggir, ah ribet.
0: Udah, akhirnya kita putusin naik mobil kan.
2: Oh, terus?
0: Mobilnya kita hidupin, nggak bisa disater.
2: Oh,
0: nggak bisa disater, akhirnya
8: akinya.
0: Jadi itu perbedaan salah satu perbedaan pendapat kita.
8: Masuk sini tadi juga berbeda pendapat.
2: Iya. Yang satu pengen masuk sini.
8: Sini ada yang sana.
1: Oh.
8: Terus gitu. Sampai rumah ribut.
1: Sabar.
0: Bahkan live TikTok, live nggak boleh disebutin.
2: Live. Gak apa-apa, boleh kok live TikTok.
0: Oh boleh. Live TikTok aja kita sampai kadang kesel sendiri kok.
2: Maksudnya?
8: Ini nih satu. Satu nih. Bukan saya ini ya, cuman saya kan agak lemot. Jadi
2: gaptek itu. Lemotnya ada loh.
8: Apa ya? Agak gaptek itu jadi. Tapi saya yakin.
2: Yakin apa?
8: Yakin
2: kalau saya ya. Lemot.
1: Oke.
8: Okay. Orang kita kalau live TikTok aja saking keselnya dia sering kukik. Ya kalau komal dikik.
2: Jadi ya udah biarin aja, dikeluarin aja, enggak usah masuk-masuk lagi ya.
8: Sampai dia komen, aku masukin dong. Guys, bukain guys.
2: Aduh, Allahu Akbar.
1: Oke.
2: Berarti dari tahun 97 itu ya tetap aja.
0: Tetap ada,
2: Bang. Tetap ada aja, tapi memang selalu bisa diselesaikan baik-baik ya.
0: Enggak, aku pemaaf sih, sejam kemudian maaf itu.
2: Tapi sejam ya.
8: Kalau dia pemaaf, kalau saya kan humoris. Jadi nyatu, Mas. Kalau saya emosi kan jadi berantem.
2: Nah, terus dua yang lain gimana? Dua yang lain gimana?
0: Sama.
1: Luar biasa. Pertanyaan
2: terus
1: selanjutnya
2: pertanyaan
1: apa
2: berikutnya
1: tuh?
2: Ya, ini kan sekarang kan udah eranya udah beda banget ya.
1: Betul.
2: Sama tahun 97 dan sebelum-sebelumnya lah. Ini gimana tim lo? apakah masih memang mempertahankan dengan karakternya tim lo yang sekarang, dengan musik humornya, dengan karakternya tim lo, atau mau coba-coba, ah ntar aku mau coba ada ikutan, kita mau coba ikutan kayak anak-anak Gen Z sekarang. Uis. Gitu, gimana?
0: Oh, kita udah coba sering.
8: Pertanyaannya ya? Anak Gen Z itu yang apa sih?
0: Maklum ya.
1: Yang ditanya om-om.
2: Aku kebetulan milenial.
8: Nah, bedanya Gen Z milenial itu apa tuh?
0: Setengah jam ikut kesel kayak aku deh.
2: Ini baru mulai loh.
8: Saya tuh sering dengar, tapi artinya itu.
2: Artinya tuh maksudnya kan setiap era, setiap misalkan setiap zaman
1: tahun itu kan, kelahiran ya.
2: Itu ada jenis musiknya masing-masing. Betul. Selera musiknya masing-masing. Oh. Gitu loh maksudnya. Maksudnya ini gimana nih mau ngajak gue?
8: Saya kira 30 tahun loh, Mas.
0: hampir 30 tahun kita menghadapi loh. Dia.
2: Aduh.
8: Saya kira Gen Z itu anak-anak SD, SMP.
2: Iya, bisa jadi masuknya sekarang mereka
8: SD. Berarti saya enggak salah dong.
2: Enggak salah. Benar. Era umurnya tuh
0: ya. Kan dia merasa benar kan? Enggak salah katanya.
1: Benar sih.
0: Benar kok anak SD berarti masuknya gen alfa ya?
2: Alfa tuh jadi bayi alpha. Udah
1: tergantung bayi. Tahun kelahiran sebenarnya. Yeah, yeah, yeah. Kalau tim lo lahirnya tahun 97.
2: Baby boomer
1: berarti
2: kayaknya.
1: Masuknya sebenarnya kalau tim lo nya Gen Z.
2: Baby boomer.
1: Tapi personilnya yang baby boomer ya.
8: Baby boomer ketiga. Enggak tahu
1: kan. Ya sudahlah ya. Oke, baiklah ya.
0: Tadi pertanyaannya apa jadi?
2: Pertanyaannya adalah gimana? Apa kalian masih tetap mempertahankan
0: selalu
2: genre musik kalian?
0: Kita tuh dari zaman bukan zaman pita kaset. Kita malah dari zaman cacing pita udah. jadi terus bisanya kita ini kalau kadang aku tuh pelupa. Jadi kadang ngapalin lagu. Itu akhirnya lupa di panggung, plesetin spontan tuh sering.
2: Oh, jadi beda lagi liriknya tuh.
0: Beda. Kadang aku yang paling takut sama Om Ebit.
2: Kenapa?
0: Om Ebit pesan sama aku jangan plesetin laguku ya gitu.
2: Kenapa gitu?
0: Iya, kalau Om Ebit kan beda sama pencipta lain itu lahir dari hati terdalam kayak anak-anaknya sendiri gitu. Tapi kalau karakternya sama Om Ebit sering disilakan aja kalau karakterku pakai
2: ambil aja gitu. Karena kan memang karakternya tim lu kadang-kadang suka tiba-tiba impersonate siapa gitu. Bener ya?
0: Iya.
2: Nah, itu jadi makanya salah satunya Om Ebi, cuman liriknya aja nggak boleh diganti-ganti.
9: Di matamu masih tersimpan selaksa berisdiwa.
8: Suaranya siapa?
2: Itu Iwan Fals. Iwan Fals barusan Iwan Fals.
8: Bukan siapa? Ayo ngerti.
2: Siapa ya barusan?
0: Coba lagi
2: disuruh coba.
0: Bisa diulangin. Gak bisa diulangi.
1: Limited suaranya ya. Aduh. Ada lagi tadi pertanyaan?
2: Ada pertanyaannya. Ada pertanyaan tadi dari Uncle Gazi katanya. Ini dalam tahun ini 2026 ada ngeluarin karya terbaru tah?
0: 2026 itu ada. Cuman kemarin ini medsosku sempat dihack lama. Jadi aku tunda. Ada baru satu lagu sih.
2: Apa itu judulnya? Udah keluar tapi udah rilis.
0: Udah
2: ada di semua
0: digital platform. Cuma pinggir jurang di sini boleh enggak dinyanyiin?
2: Pinggir jurang tuh maksudnya gimana tuh?
8: Tanya ini.
0: Katanya Gen Z.
8: Tanya Dodot. Ngerti?
0: Belum.
8: Belum denger juga saya.
2: Lah ini gimana sih lagunya, gimana sih sebenarnya?
8: Jadi dia nyiptain lagu itu kebetulan di gunung, di pinggir jurang itu.
0: Enggak gitu.
2: Enggak.
8: Gimana sih
0: tentang pinggir jurang itu istilah kalau
2: lagi ngenes, mau ke pinggir jurang.
0: Kritis, tema kritis.
2: Oh. Gitu. Nanti dulu kalau gitu ya.
1: Oke.
0: Kita nyanyiin dong.
2: Nanti dulu.
1: Oke, kalau gitu kita break sebentar
2: kita
1: aja
2: break
1: ya.
2: Kita break aja dulu.
8: Mumpung live ini,
2: Gak apa-apa, nanti aja.
1: Nanti aja.
2: Pada saat kita off air ya, boleh dinyanyiin. Gak berani.
1: Baiklah pendengar ya. Untuk kali ini kita mau break sebentar sambil kita
0: mau dengerin lagu. Jangan,
8: jauh-jauh ke sini.
1: Dia gak mau break, gimana dong? Kita capek ngelayarin
2: ya. Kita kasih musik aja.
1: Oke, pendengar yang mau bergabung langsung silakan ya. Mau nanya-nanya sama grup band tim lo, silakan bergabung. 08117 0877279712
2: atau juga via telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499.

Kreasikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: aja. Lipsing dikit
1: pura-pura
0: boleh.
1: Pura-pura cinta.
0: Insan tarere.
1: Waduh. Selamat Indonesia pendengar, masih bersama Sally dan juga Iksan ya siang ya, hari ini.
0: Dan juga bintang tamu kita ada Tim Lo.
1: Aduh, pantesan tadi ditanya ya, berapa orang sih sebenarnya?
0: 15, 15
2: 20
0: 20 ditawar ya, lagi.
1: Luar biasa semangatnya ya.
2: 20 setengah mas.
1: Oh, 20
0: gimana
1: setengah.
0: Caranya ada setengahnya?
2: Ngomongin apa sih? Apa? Ada yang ngambil satu.
1: Oh.
0: Ada yang apa?
1: Ada yang hamil satu.
0: Ya Allah, Akbar, masih setengah.
2: Iya.
0: Karena belum keluar.
1: Nah. Bener.
2: Kamu ngitung kucing di gedung RR. Loh,
3: hanya orang yang beriman yang bisa melihat.
0: Oh. Iya. Kok horor sih, pulang yuk.
1: Serem deh. Aduh, luar biasa. Tapi kita mau nyapa dulu nih pendengar-pendengar ya.
0: Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Tim Lo.
1: Di ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Bayangin. Seluas
0: kita
1: apa pendengar kita ya.
0: Betul.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, Jakarta.
2: Oh, aku punya lagunya itu.
0: Apa tuh?
3: Aku kan orang Batak nih.
0: Gimana tuh?
3: Aku cepet-cepet aku yang gitar.
0: Dia emosi.
1: Emosi ya.
0: Oke, gimana
2: lagunya? Sampai copot nih.
0: Ah, tuh kan sampai copot itu. Gimana lagunya coba?
2: Cepat pasangin.
0: Hmm.
3: Aku orang Batak, engkau orang Bogor, punya

0: Kalau nah, dari
1: ini kamu ngapain?
0: Dari kata-kata aja langsung ya nyambung
2: ini,
0: ya.
2: Ini ribet banget ada apa?
1: Ini lagi siaran, kamu jangan bikin ini masalah.
3: Itu pendek. Hah? Itu pendek.
1: Kan lepas lagi.
0: Aduh. Oke. Okay. Ya aku mau lanjutin apa lagi ya teman-teman ya. Kita masih banyak loh yang dengerin. Ya. Tadi kan masih sampai Jakarta. Kita
3: undang ke Bali ke itunya.
0: Ada nanti kita undang.
3: Kan banyak katanya.
2: Bener sih, bener ya.
0: Iya. Ya. Ini ada dari Jambi juga yang dengerin kita. Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
2: Ada juga Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak.
0: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
2: Ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya, dan juga stasiun produksi yang Sabang belum disebutkan tadi.
0: Belum pernah kemana?
2: Belum pernah.
3: Tapi saya belum pernah ke Sabang.
0: Serius?
3: Iya.
0: Jauh Tenanan.
3: Ya? Iya.
0: Udah hampir 30 tahun berkarya di industri, belum pernah ke Sabang?
3: Belum ada yang ngajak kita ke Sabang.
0: Coba ya nanti orang Sabang
2: bikin event ya. Semoga ya, semoga nanti ada yang ngundang.
3: Pulau gede itu.
2: Iya, siapa tau RRI ngundang ya kesana ya.
0: Nih, ekspresinya udah mulai ngeselin.
2: Udah.
0: Artinya, dia sudah pernah sebenarnya ke Sabang.
2: Udah.
0: 30 tahun loh. Enggak mungkin.
4: Aku belum. Aku tadinya enggak mau ngajak dia.
0: Ngapusi Tenanan nih.
4: Takutnya penyiarnya emosi.
0: Udah sih.
2: Udah.
3: Enggak, tadi kan banyak banget. Makanya lah, di sana ada sih.
4: Ada apa?
3: Di Sabang itu ada di
4: terus,
3: Bali.
4: Terus maksudmu apa?
3: Ya siapa tahu kita diundang.
2: Oh, ya amin. Ya, amin.
3: Wawancara amin. Juga enggak apa-apa, yang penting ada nasi kotak deh.
2: Tapi ada uangnya di bawahnya ya. Oke, kita sapa dulu nih, ada Bang Benijo dari Manado. Halo.
0: Halo Bang Benijo.
2: Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
5: Persen Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah. Baik.
2: Alhamdulillah.
0: Bil khair kalau kata Bang Benijo ya.
5: Bil khair. Kata orang Manado bil khair.
2: Oh, gitu ya.
0: Aduh, Bung Benijo, ini mau tanya apa?
4: Pakai pantun.
5: Oke, pertama-tama kita mengucapkan selamat menyambut ya HUT RRI yang ke-81.
0: Betul.
5: Tentunya ya seluruh RRI sekali di udara tetap di udara.
0: Amin.
5: Oke, kita langsung ke bintang. Ini kayaknya ini pelawak apa penyanyi? Ini kok
2: diborong semua ya?
4: Aku aja nggak tahu loh Pak.
5: Borong. Penyanyi kocak terus juga penyanyi kocak.
0: Penyanyi kocak.
2: Penyanyi kocak. Oke, baik. Silakan Pak Benijo mau nanya apa nih?
5: Ini kan ini lagunya lucu-lucu ini.
2: Yeah.
5: Itu kan ada lagu itu bakso lato-lato. Benar enggak bakso lato-lato?
0: Bakso lato.
5: Burung kakatua baru judul lagu susu. Itu yang menciptakan siapa sih? Tim lo atau ada orang lain yang menciptakannya?
0: Oh. Oke. Ada lagi pertanyaannya?
2: Ada lagi?
5: Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di sesama personil agar tetap enjoy, ada tetap enjoy selalu? Itu ya pertanyaannya. Kita menyapa dulu ya.
2: Boleh, silakan.
5: Tentunya yang menyiari Pro Satu Manado ada Ibu Priskila Balebu, semangat Ibu Priskila, ada Angkel Gazi, Ibu Farida Palu, terus Bung Leman Lampung, Cikuria Jakarta, Pak Malik Pekanbaru, Bung Kendi Toli, Ijak Bone, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Buat kalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga tadi
0: Bung Cliff di Minahasa.
2: Oh iya,
0: Minahasa Selatan.
2: Halo.
6: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya banggakan Indonesia. Iya. Bung Cliff.
6: Dengan Cliff di Kabupaten Minahasa Selatan mewakili RRI Stasiun Manado.
0: Bukan main. Tadi juga Bung Benijo dari Manado ya.
6: Kalau
0: sama
6: Bung
0: ya.
6: Bung Beni itu dia dekat Gorontalo. Dia Bolang Mongondo Utara. Mewakili juga RRI Manado. Jauh dong dari Manado. 12 sampai 13 jam gitu.
0: Oke, Bung Cliff.
6: Kalau Minahasa Selatan 3 jam lebih, kurang lebih.
0: Oh, lebih dekat ya.
6: Jadi kita bawa dong daerah kita supaya kan dikenal kan seperti
0: betul karena orang taunya cuma satu
6: karena
0: tempat
6: kan kita,
0: ya
6: kita kan 500-an lebih kalau tidak salah ya kabupaten kota di seluruh Indonesia kan di 38 provinsi.
2: Betul.
6: Jadi harus kita sampaikan.

0: kita alamat daerahnya di mana, begitu kan?
1: Betul. Bung Cliff.
0: Oke, selamat. Untuk personil apa ini?
1: Tim lo.
0: Apa ini, basket ya toh? Oh, sorry. Kedengaran dari radio saya kira tim basket.
1: Bukan, kebetulan dancer mereka. Ya.
2: Mereka
0: saya
2: dancer.
0: Saya juga ada tim, saya juga tim gue gitu.
3: Kita Noah, Pak.
1: Karena ini tim lo, dia tim gue katanya.
3: Oh, tim gue.
0: Tim gue. Gini loh. Senang loh kalau di musim-musim di keadaan seperti ini terus dengar-dengar lagu dari tim lo gitu. Kan menghibur gitu kan?
1: Betul.
0: Kan di situasi keadaan seperti ini kan?
3: Iya, kita coba menghibur.
0: Banyak yang galau. Keadaan ekonomi.
1: Betul.
0: Keadaan pangan. Putus cinta. Jadi ketika dengar lagu-lagu dari tim lo itu moodnya naik gitu.
2: Kembangkan
0: lagi. Jadi cocok dengan situasi dan keadaan di Indonesia, bahkan dunia yang bergejolak seperti ini. Jadi kembangkan. Jadi pertanyaan saya begini. Apakah di usia udah mau masuki 30 tahun ya di tahun depan kan?
3: Iya.
0: Apakah ada rencana untuk mengeluarkan apa ya, album atau single namanya gitu?
3: Single, Pak.
0: Tapi apakah itu dipertahankan tetap lagu-lagu kocak seperti yang dinyanyi-nyanyikan seperti atau ada versi lain gitu? Kayak mungkin menyentuh gensi-gensi milenial seperti itu, yang pop-pop, apa itu ya? Lagu-lagu pop gitu kan?
1: Ballad-ballad gitu
0: jadi
1: ya.
0: Jadi rencana itu ke depannya itu lagu-lagu yang dirilis itu genre apa gitu?
1: Oke.
0: Mungkin itu aja dulu ya. Semangat ya.
1: Siap.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Bung Cliff. Thank you,
0: Bung Cliff. Indonesia, terima kasih. Selamat sore.
1: 100%
0: Indonesia.
1: Selamat sore. Berikutnya ada Rahma di Batu Sangkar.
2: Halo Mbak Rahma.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahma.
4: Sehat sebagainya buat Ihsan Tarore bersama Seliana.
2: Halo.
1: Amin. Rahma juga ya, doa yang sama ya Rahma ya.
4: Amin.
1: Rahma, di studio kita ada tim lo mau tanya apa ini?
3: Jangan nanya Rahma.
1: Jangan nanya ya.
4: Ini di rendang daging deh, diparodikan deh.
1: Oh, di rendang daging katanya diparodikan, rendang bisa nggak rendang daging?
3: Rendang daging.
1: Ini challenge ya jatuhnya ya. Ya udah nanti kita satuin aja di segmen berikutnya ya.
2: Oke, ada lagi.
4: Ini pertanyaan gini. Sebanyak ini lagu yang diparodikan kan lagu-lagu yang populer dari penyanyi artis lain. Saat menciptakan lagu sendiri yang juga parodi, mana yang banyak antusias dari netizen atau pendengar dari fansnya dari tim lo nih? Ini itu yang pertama ya.
1: Gimana? Boleh diulangi lagi Karama?
4: Lagu-lagu yang diparodikan dari penyanyi artis lain dan lagu yang lagu
1: diciptakan sendiri sama tim lo. Mana yang lebih banyak dinikmati sama pendengarnya tim lo gitu maksudnya?
4: Ya, betul. Antusiasnya gimana yang
1: banyak? Oke.
4: Nah, yang kedua ini nama personilnya ada Bobby Mesa.
3: Iya. Bobby.
4: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa gitu?
1: Apa ada hubungannya sama Bobby Mesa?
3: Enggak, dia ngaku-ngaku sih. Ngaku-ngaku anaknya.
4: Yang satu NTT, yang satu di Jawa Tengah, itu membingungkan kan?
1: Oke.
4: Ini bisa. Yang di game challenge-nya Rahma meminta ini parodikan lagu dari
1: rendang tadi ya.
2: Dari
1: lagu aku.
2: Yang mana?
1: Aduh berat banget ini.
2: Yang mana?
3: Banyak lagu
2: bunga. Lagu bunga.
1: Allahu Akbar, lagu bunga enggak tuh mati kita. Oke.
2: Okay. Nanti kita coba ya, Mbak Rahma.
1: Makasih Rahma.
2: Thank you.
3: Aku sama Iksan tuh pernah collab ya padahal.
2: Oh iya boleh, silakan. Salam.
3: Ada lagi. Masih ada. Kirain udah habis.
4: Ibu Farida.
1: Di Palu.
4: Di Denpasar. Buat RI Padang, RI Bukit Tinggi dan Tanjung Pinang dan buat Bang Cliff tadi. Makasih banyak.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung mungkin dijawab ada berapa pertanyaan.
1: Oke, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya. Ini sebenarnya tadi dari Bung Benny Jo yang pertama.
2: Iya.
1: Lagu-lagu tim lo itu ciptaan siapa aja sih?
3: Kebanyakan aku. yang bikin.
1: Kebanyakan Mas Wawan.
3: Nah, terus Bobby juga kadang bikin.
1: Nah,
3: cuman karena sering ditolak. Nah, masuk. Enggak, Bobby juga sering bikin.
1: Ditolak sama siapa?
3: Ya kita sama, sendiri. Kita
5: sama ini jelek nih. Sama kita sama itu tadi, gengsi-gengsi itu. Bisa masuk Bob.
2: Gengsi-gengsi.
1: Enggak masuk gengsi Bob katanya.
3: Tapi Bobby masih banyak yang masuk. Download yang enggak pernah kita approve gitu.
5: Nah, iya. Soalnya saya juga belum bikin juga.
1: Soalnya enggak pernah bikin.
5: Bahasa-bahasa sekarang tuh aduh,
1: bingung ya.
5: Apa maksudnya? Apa? Bahasanya itu apa ya? Enggak, anak-anak sekarang tuh
3: yang enggak ngerti apa emang?
5: Bahasanya?
3: Iya, contohnya.
5: Plebey, plebey gitu apa?
1: Slebel, slebel.
5: Slebel
2: itu. Slebel. Oh, baiklah.
3: Kakak itu enggak ngerti.
5: Artinya apa?
3: Enggak tahu.
1: Slebel gitu.
2: Wow, luar biasa menghadapi bubi-bubi kali ini ya. Aduh, baiklah.
1: Berarti tadi ciptaan kebanyakan ciptaan Bang Wawan.
2: Ya.
1: Oke, terus juga nih kan kalau tadi sebenarnya ada pertanyaan juga. Apa jaga tuh kekompakan? Sebenarnya dari tadi udah dijawab. Enggak pernah kompak, selalu
2: iya,
1: ada aja.
2: Mereka selalu ada aja. Tapi sebenarnya masalah-masalah mereka ini sepele gitu ya.
1: Sebenarnya bukan masalah, tapi dijadiin masalah aja. Dijadiin masalah.
2: Bener, dijadiin masalah.
5: Bukan masalah, Mas. Kenyataan.
2: Baik deh. Kalau
1: terus
2: gitu,
1: juga ada tadi pertanyaan dari Mas Cliff tadi. Ini ada rencana enggak nih bikin single baru atau album baru lagi di tahun 2026 ini?
3: Kita pengennya tiap hari itu keluarin single.
1: Tiap hari produksinya kapan?
3: Jadi tiap hari kita single terus ya?
5: Ya, minimal kita punya ide. Cuman kalau setiap hari ya nggak mungkin, Oman.
3: Mungkin. Aku pas zaman COVID kemarin bikin lagu hampir tiap hari. Jadi lagunya banyak. Yang termasuk tadi disebutin apa? Balon, terus cicak, baso lato-lato itu. Pas zaman COVID itu. Saking bingung kan? Apa yang
1: tapi itu ide muncul aja gitu.
3: Ya senemunya, jadi begitu nemu bikin. Jadi termasuk nama orang Batak itu aku absen dibikin lagu itu.
1: Iya iya iya.
3: Baca di Google kan. Wah ini bikin lagu aja. Ya, viral tuh awal-awal dulu tahun 2022 tuh.
1: Nah itu tuh maksud aku tuh kayak gitu-gitu tuh. Berarti Mas Wawan itu hanya kayak apa yang terlihat aja tuh langsung tuh jadi lagu.
3: Ya kayaknya gitu sih.
1: Berarti nanti bisa nih challenge dari Rahma tadi.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya betul.
1: Oke, terus
3: apa tadi rendang.
2: Rendang daging.
1: Okay. Nah, sebelum rendang daging enggak ada lagi pertanyaan.
2: Apalagi tuh?
1: Tadi Mas Klip nanya, ini apakah kalaupun nanti ngerilis lagi akan tetap begini konsepnya biar punya karakter tim lo-nya memang humor atau bagaimana?
5: Kita sering bikin lagu maksudnya enggak komedi, tapi tetap diketawain.
1: Kenapa gitu?
5: Enggak tahu.
1: Ya pajangannya memang udah begini.
5: Kayaknya netizen yang aneh deh.
1: Salah.
2: Nyalain netizen ya.
5: Orang kita pengennya bikin lagu beneran kok.
2: Aslinya niatnya enggak lucu di situ ya.
1: Tapi ternyata jadinya.
2: Tapi ternyata diketawain gitu.
5: Ya kan itu kan cuma lagumu yang balon gue itu kan enggak lucu sebenarnya.
3: Enggak lucu.
1: Emang gimana lagunya?
5: Orang tua itu enggak lucu. Cuman orang ketawa sendiri.
1: Lah iya.
3: Jadi gini.
5: Balonku ada lima, rupa-rupa warna.
3: Loh, yang gak lucu kan? Sama gak ada lucunya kan?
1: Tapi kan adanya beda.
5: Iya. Kan beda aja, beda belum tentu lucu kan. Gimana?
1: Tapi kan aku mukanya aku langsung kayak gitu mukaku.
2: Iya. Itu netizennya normal, yang gak normal siapa di masalahnya? Aduh.
5: Cuman karena berarti dibikin versi Batak itu kan ada gregetnya gitu.
1: Oke, okay, baiklah.
5: 1-2 suaranya dapet.
1: Oh, pecah suara Bataknya tadi itu ala-ala Batak
5: gitu ya.
1: Enggak. Ada pertanyaan lagi.
2: Apa
1: tadi dari
2: terakhir?
1: Rahma, dari Rahma.
2: Sebelum kita break ya.
1: Dia nanya, ini kan kebanyakan kan juga sebenarnya yang diparodiin adalah lagu-lagu yang sebenarnya udah ada nadanya. Kayak apa tadi? Balonku, terus burung kakak tua, itu kan sebenarnya udah ada nadanya.
3: Bukan, udah ada.
1: Iya kan, udah ada nadanya. Itu sama lagu yang diciptakan sendiri itu lebih banyak mana antusiasnya?
3: Justru kita itu bikin lagunya, aku terutama itu bikinnya yang orang-orang udah akrab. Ini kayak lagu apa ya? Burung kakak tua itu kayak burung kakak tua lahir langsung tua gitu. Jadi kan orang
1: Jadi sebenarnya itu cuma inspire ibaratnya ya.
3: Jadi orang ingatnya burung kakak tua tuh, tapi kok lirik berikutnya lahir langsung tua. Gitu. Jadi karena nggak ada burung kakak muda kan?
1: Nggak ada lagi.
3: Jadi bisa jadi inspirasi lagu baru.
2: Oke.
1: Jadi ibaratnya semua lagu-lagu yang sudah pernah happening, sudah pernah naik. Nah itu diparodiin, itu jadi inspirasi sebenarnya. Ya, gitu. Sebenernya. Tapi sebenarnya ide semuanya. Ya dari tim lo nya sendiri gitu.
2: Iya benar ya, kan? Ya. Oh. Kreatif ya.
3: Kecuali Donut, Donut ditolak terus inspirasinya di lagu.
1: Iya benar. Oke. Karena nggak pernah benar sih memang.
2: Baik pendengar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita yang unik ini ya.
1: Ya kayaknya nggak kelar-kelar sih.
2: Iya benar, sebenarnya nggak kelar-kelar kalau nggak dipotong.
1: Pertanyaan aja tuh bisa satu jam sendiri.
2: Bener banget. Ini masih ada kesempatan ya, lumayan nanti ada sekitar 15 menit lagi lah kita untuk.
3: Jangan dong.
2: Gimana dong?
1: Masih betah.
3: Cuma 15 menit. Dari Depok jauh.
5: Kalau bisa kita pulangnya malam mas.
2: Oh gitu.
5: Jadi kita nggak
3: bisa nggak tambahin durasi bisa nggak?
1: Bisa siaran sendiri tapi ya.
5: Kenal genap ganjil jam berapa sih?
1: Sampai jam 4 lagi.
2: Mulainya.
1: Sampai jam 9
2: lagi. Oh iya. Udah kita pulang sebelum jam 4 kali ya. Baik kita break dulu pendengar ya, judulnya Nona dari Tim Long.

0: Indonesia.
1: 100% Indonesia. Masih bersama kami ya pendengar ya. Dan masih sama bintang tamu kita yang pastinya yang
2: Tim Lo
1: Baby Boomers ya.
2: Iya.
1: Udah ketawa aja.
2: Kalo
1: ya,
2: kalau kata orang kan tadi Tim Lo, iya. Tim gue.
1: Nah iya itu kan? Dia. Tapi di segmen ketiga ini ada yang beda Iksan. Boleh apa mungkin dijelaskan sama teman-teman dari band Tim Lo?
2: Apa sih yang beda itu? Coba coba coba coba.
1: Ada
2: ada apa sih Sel? Ada apa sih Sel?
1: Aduh,
2: ada apa sih Sel?
1: Ada
2: mana aja memang Selly ya.
1: Ada.
2: Memang Selly ada aja.
1: Luar biasa.
0: Selina, siapkan diri.
1: Ketinggalan ya.
0: Ekspresi.
1: Apa sih?
2: Jadi intinya nih buat abang-abangku dari Tim Lo yang luar biasa. Kan kalian selalu bikin namanya komedi ya.
1: Yap.
2: Komedi itu kan selalu dadakan ya. Jadi cuman mau bikin tantangan aja.
3: Woy.
2: Karena di sini namanya Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Sirine.
2: Nah, Sirine. Siapkan diri untuk berekspresi.
3: Neknya apa? Siapkan diri untuk
2: berekspresi nek. Gitu.
1: Tanya dulu kali ya produsernya ya. Neknya apa yang ditanya soalnya?
2: Siapkan dulu diri.
1: Oke. Okay. Tantangannya.
2: N-nya itu untuk tuh? Gitu di dalam untuknya. Jadi berekspresi E-nya gitu ekspresi. Tantangannya cuman disuruh nyanyiin lagu enggak tahu.
1: Lagu baru dong itu.
2: Iya. Lagunya aja enggak tahu kan?
3: Iya.
2: Ya udah, enggak berarti enggak jadi challenge-nya.
3: Enggak jadi.
2: Oke.
1: Tapi
2: dengan style dan juga nada yang dark, sedih. Atau enggak nyanyi itu dengan karakter yang
1: Judika
2: atau Afgan
1: gitu,
2: bebas
1: yang melo-melo gitu.
2: Yang bukan Tim Lo banget kayaknya.
3: Boleh ya?
2: Apa?
3: Melo. Ebit.
1: Ebit.
3: Suara Ebit.
2: Boleh. Ya,
3: boleh.
2: Kan
3: katanya
2: ini
3: boleh kamu. Apa aja boleh apa tapi aja karakternya beda sama Tim Lo.
2: Boleh. Coba Mangga, siap?
1: Karakternya ya, seperti enggak, Judika kalau enggak Afgan ya.
2: Nah, kecilin aja, kecilin, kita kecilin dulu musiknya. Oke, coba kalau udah siap kita hitung bareng-bareng ya.
3: Belum, ntar ini nadanya apa sih? Bob, nadanya Bob. Soalnya gitaris kita enggak
2: solo.
3: Nada enggak tahu ya?
2: Enggak tahu.
3: Lagunya gimana?
2: Ya Allah Akbar.
1: Pulang gue. Bubar aja kita ya.
3: Oh, gini. Ku datang ke rumahmu malam itu. Lagunya kan gitu kan.
4: Awalnya dulu. Siapa nih?
3: Lawan. Sekarang versi Ebit.
1: Versi sedih.
3: Ku datang ke rumahmu malam itu. Ku panggil namamu depan pintu. Yang keluar bukan kamu.
1: Oh.
3: Ternyata rumahnya tetanggamu.
4: Iwan Fals coba.
3: Ku panggil namamu depan pintu, walau kau tak menjawab pesanku. Ternyata bukan rumahmu, ternyata itu cuma posyandu.
4: Panje.
3: Kok kamu nyuruh-nyuruh?
2: Nyuruh doang. Gak bisa nyanyinya ya?
3: Gak bisa nyanyi.
4: Baby Romeo.
3: Ku panggil namamu, enggak tahu

0: Inulcaratista.
1: Itu kan susah. Yang nyanyi aku susah.
2: Luar biasa.
3: Berbagi
2: tugas ya, bagi tugas ya. Nangis gitu ya.
3: Allahu Akbar.
1: Seenaknya aja kemarin pas di panggung suaranya limbat gitu.
3: Gak ada suaranya, gak ada suara. Eh tapi gak ada sebenarnya suaranya.
1: Ada
3: suaranya.
1: Gimana? Oh beli. Bu, beli bu.
2: Kita gak ada yang tahu.
3: Ya tahu cuma orang-orang yang ada di backstage. Karena kalau Mas Limba itu rang apa karena kepenak. Tegal ya.
2: Luar biasa.
3: Aduh, tapi sebelumnya kasih tepuk tangan dulu.
2: Berhasil ya.
3: Memang luar biasa, mau di challenge kayak gimana juga. Namanya juga artis ya, seniman gitu. Jadi kayak apa aja juga disikat, dibabat aja semuanya.
2: Bener banget, gampang ternyata ya challenge-nya ya buat gampang. Mereka
3: terlalu mudah.
1: Apalagi suruh makan. Gak usah challenge, langsung habis.
4: Apa? Gak ada challenge makan.
3: Ya udah nanti datang ke warung sate aku aja gimana. Oh nanti kita obrolin ya.
1: Enggak apa-apa promoin di sini.
3: Nanti aja udah.
1: Emang gimana ya enggak boleh promoin.
2: Aduh, tolong.
1: Nah, inisial aja
3: sate. Jangan sate Marang Ibang Isan. Coba segitu.
1: Depannya S. Oh, gitu. Ya.
2: Depannya S.
3: Oke, depannya M. Ya langsung gitu. Hah?
1: Mertiga T.
3: Sate.
2: Oh, sate.
3: Sate. Jaman-jaman dulu pakai nomor 3 lagi.
2: Iya lagi ya, bener. Aduh, lagi.
3: Ini ada WhatsApp-nya.
2: Betul banget, dari 02178 sekian. Ini enggak nyebutin nama sebenarnya ya.
3: Iya.
2: Penampilan favorit dari tim lo luar biasa.
3: Band
2: favorit saya adalah apa nih, atraksi main gitar gantian lempar bersama.
1: Waduh. Bener itu.
2: Bener.
3: Ada lagi dia ngomong nih ya. Gini kalau Mas Wawan battle impersonate sama Gilang Dirga, kira-kira siapa yang jadi raja impersonate ya katanya.
2: Susah milihnya ya.
3: Agak bingung ya. Antara Mas Wawan sama Gilang. Tambahin satu lagi Rina Nose.
2: Nah, udahlah.
3: Kayaknya enggak kelar-kelar tuh panggung udah deh.
2: Udah
4: pernah kita disatuin di TV tit di tiga
1: acara tit gitu ya.
4: Acaranya tit juga. Malah disebut.
2: Udah ditit juga.
3: Oke. Itu berarti perform di situ semuanya lengkap ya?
4: Iya.
3: Oh, luar biasa. Oke.
2: Kita sapa ya pendengar terakhir ini. Ada Bu Dinda. Silakan Bu Dinda, singkat aja Bu Dinda.
3: Teh Dinda.
5: Selamat sore.
2: Oh iya, selamat sore.
5: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya.
5: Teli, Iksan halo. Teli.
3: Iya, Teteh Dinda.
2: Halo, Teteh Dinda.
3: Dinda Teteh.
2: Ketawa tuh.
5: Tim lo luar biasa. Boleh. Tim lo.
6: Hai Dinda, di manakah kau berada?
2: Udah.
6: Aku ingin jumpa.
1: Salah.
5: Pokoknya apapun gitu jadilah buat apa dari tim lo gitu ya.
2: Makanya mereka segrup Bu Dinda. Karakternya sama.
5: Satu frekuensi. Denger lagu dari ya
1: pernah kita pernah
5: manggung tapi dia nyanyi.
1: Gimana?
5: Pelawak jadul yang udah almarhum tuh.
1: Oh, siapa?
5: Bengawan Solo
6: riwayat mu iya.
4: Zaman kapan?
2: Tawa lagi
5: di televisi nasional dulu. Ya, lupa ingat lah pokoknya gitu. Coba bikin deh, boleh enggak itu masukkan aja sih.
3: Duh, aku enggak nyambung lagunya nih kayaknya ketuaan deh ini antara Teh Dinda sama tim lo. Kita mundur dulu kali ya.
4: Itu aja aku masih ini kecil kok.
2: Ini kayak radionya baby boomers deh.
5: Enggak ada tua, enggak ada ketuaan, enggak ada kemudaan kali.
3: Baiklah Teh Dinda.
2: Ada lagi Teh Dinda?
3: Ada lagi Teh Dinda?
5: Itu lagu yang enggak apa lagi yang lagu baru tadi apa judulnya?
2: Enggak tahu.
1: Lah iya apa?
2: Tahu. Judulnya enggak tahu.
5: Liriknya yang
2: judulnya emang enggak tahu judulnya.
5: Oh, judulnya emang enggak tahu.
1: Nah, iya kan. Lu bikin lagu juga
3: orang udah dikasih tahu juga dijawab enggak tahu.
1: Memang judulnya enggak
5: iya,
1: tahu.
5: Iya benar. Jadi jawaban tapi jawabannya memang enggak tahu. Emang judulnya enggak tahu kan.
3: Iya, makanya bingung kan. Iya, enggak tahu.
5: Sukses dia buat tim lo. Okay. Keren lagunya.
4: Makasih.
5: Dan terus berkarya ya tim lo ya dari Teteh Ica.
2: Oke, terima kasih Teh Dinda.
3: Iya Teteh. Terima kasih Teh Dinda. Selamat siang juga, sehat selalu.
2: Teh Dinda dari Bogor, mungkin boleh ditanggapin langsung itu dari tim lo.
1: Bengawan Show itu aku masih kecil masih TVRI itu.
3: Ya Allah.
1: Pernah denger sih.
3: Ya TVRI lo itu masihan ya.
2: Legend juga itu ya.
1: Gimana? Nodot kayaknya tahu juga ya.
0: Bengawan Show,
1: lo-nya ketinggalan.
0: Bengawan Show, lo riwayatmu ini,
1: ni-nya ketinggalan.
0: Ni sedari dulu jadinya
1: ketinggalan.
0: Di perhatian ihsan
2: dari luar biasa.
3: Ini depannya ya, pokoknya belakangnya semuanya ketinggalan itu iya, dia.
1: Betul. Oh. Itu trik komedi zaman dulu tuh.
3: Oh. Jadi Bengawan Solo.
1: Lo harusnya gitu kan. Jadi Bengawan Solo.
0: Lo riwayat. Kok yang ini kok dibanding-banding.
2: Enggak gitu.
3: Ah, iya itu. Itu maksudnya. Itu sebenarnya gojekan
7: lawas.
3: Zaman dulu,
1: Gojekan Dien.
2: Flashback ya.
1: Zaman-zaman
2: kapan itu ya?
3: Aduh luar biasa.
2: Ada lagi mungkin sisa-sisa pertanyaan enggak ada ya?
3: Tadi sih udah kita baca semua ya. Okay. Pertanyaan-pertanyaannya
2: juga. Ya udah deh kalau gitu mungkin next projectnya apa ke depannya?
3: Betul. Ada rencana manggung terdekat kah? Yang mungkin pendengar kita perlu tahu.
1: Ke RRI juga.
2: Kemana tuh?
1: Kesini lagi.
2: Gimana tuh?
1: Ada beberapa kita kalau enggak salah September itu ada 8. Tapi cancel semua.
7: Belum
2: cancel.
1: Belum.
2: Jangan dong.
3: Enggak apa-apa.
1: Tentatif.
3: Udah ada 8, tapi cancel semua. Tapi kan udah DP.
1: Baru 2.
3: Udah DP, enggak apa-apa.
1: Karena kemarin ada letusan gunung jadi pesawatnya enggak berani lewat situ.
2: Oh. Gitu.
7: Apa hubungannya?
3: Hubungannya?
1: Ada hubungannya sama letusan kemarin?
3: Emang?
1: Gak tahu.
2: Ya udahlah ya.
1: Kalau ngomong tuh ada faktanya gitu loh. Enggak, ini aneh, enggak ada hubungannya.
3: Enggak ada ya?
2: Oke.
1: Karena apa? Ya enggak tahu kamu kan karena apa.
7: Kamu diam aja.
1: Ya udah. Mending diam deh.
7: Diam aja.
1: Udah nanti daripada malu-maluin di sini.
2: Guys, aduh benar-benar ini enggak ada enggak selesai-selesai ya kalau
3: bisa 7 hari 7 malam
2: sih. Benar banget. Pokoknya kita doain tim lo ke depannya lebih sukses lagi.
3: Amin.
2: Makin banyak panggilan-panggilan untuk manggung ya. Enggak kalah sama band-band baru, penyanyi baru ya pastinya itu ya, doa kita ya.
1: Band humor.
2: Humor. Oke, cuma ada satu ya. Band humor. Oke.
1: Nyanyi bisa, cerita bisa, stand up bisa, bikin minuman bisa, bisa makanan bisa, pokoknya terima
2: serba hasil bisa, makanan serba bisa, serba
1: bisa,
2: luar biasa. Wah,
1: pokoknya bisa deh.
2: Oke, kita mau ngucapin terima kasih banyak buat tim dari band tim lo.
1: Udah habis emang?
2: Karena waktu kita sudah habis.
1: Jangan dong, jangan.
2: Sudah habis.
1: Bukan waktu mbak. Mungkin kapok dari. Enggak asik lah, tambahin dong.
3: Enggak asik lah, tambahin dong katanya gitu. Gimana nih Pak Produser, enggak bisa.
1: Tambahin sejam.
2: Wah luar biasa Pak Produser iya. Ini minta waktu tambahan.
3: Sebenarnya ini kita ini siaran udah 1,5 jam loh abangku. Tapi gak kerasa ya. Gak kerasa, memang gak kerasa. Karena memang jawabannya luar biasa sih dari tim lo.
2: Udah genap. Iya sebelum jam 4 om. Sebelum jam 4
3: genap.
2: Oke, ini dia perbincangan kita tadi ya bersama dengan band legendaris,
3: band humor ya. Legendaris.
2: Betul banget, ada tim lo. Kita mau ngucapin terima kasih banyak sama sudah main.
3: Tapi boleh tahu juga nggak sih media sosialnya tim lo?
2: Iya boleh.
3: Biar di follow mungkin terakhir sama pendengar kita.
1: At Wawan tim lo. Terus kalau tim lo nya tim lo at tim lo band. Sambung semua kecil semua.
3: Okay. Tim lo band ya. Oke. Okay. Tim lo band.
1: Kalau medsosnya dia jangan di
2: tanya, ya?
1: Jangan di follow.
3: Emang punya medsos pertanyaan?
2: Nah itu.
7: Medsos itu apa? Medsos itu apa?
1: Oh dia masih Friendster.
3: Aku pikir masih pakai MIRC loh.
2: Itu lebih parah lagi. Luar biasa.
7: Cuma baiklah. Medsos itu kan media sosial. Kalau saya karena enggak HP saya belum support. Berarti belum tap sih. Jadi belum bisa buat.
3: Udah. Terima kasih banyak
2: Bang. Oke. Okay. Terima kasih banyak Tim Lo sudah mampir ke Pro Satu RRI Jakarta.
3: Oke. Bang, terima kasih sekali lagi buat semua pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

0: Bandung siang ini.
1: Pendengar, Anda baru saja menyimak 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta kembali ke Pro 1 RRI Bandung.
0: Bandung sore ini.

0: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa setiap hari Selasa pukul 3 sore kita akan menyimak acara Kentongan. Dan kali ini kita akan mengangkat tema abu vulkanik letusan Anak Krakatau sampai ke Bandung Raya, apa yang harus dilakukan. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Bagus Cahyono MPH, FIMA, yang merupakan dosen manajemen bencana Fakultas Unjani, yang alhamdulillah sudah terhubung di ujung telepon. Ya, baik, langsung saja kita sapa beliau. Selamat sore, Pak Bagus. Selamat sore, Pak Bagus.
1: Ya, selamat sore, Bu.
0: Kumaha damang?
1: Sehat tuh,
0: sehat. Sehat ya. Baik, Bapak posisi saat ini ada di mana nih, Pak?
1: Ya, kebetulan lagi di jalan ya.
0: Oh, lagi di jalan. Aduh, ya. Hati-hati ya, Pak. Ini sambil nelpon ya.
1: Iya, Bu.
0: Baik. Pak, kalau kita berbicara tentang abu vulkanik, letusan Anak Krakatau yang memang sampai sekarang menjadi perbincangan yang sangat hangat nih ya, Pak ya. Di Kabupaten Bandung, di Kota Bandung, dan khususnya di Jawa Barat. Nah, ini cukup bikin kaget warga nih, Pak. Nah, kalau secara teknis, menurut analisis Bapak, ini sebetulnya seberapa masif, Pak, letusan kali ini sampai sebenarnya bisa juga menjangkau wilayah Bandung Raya, Pak?
1: Iya, terima kasih, Bu. Pertama, saya menyapa dulu pendengar RRI.
0: Enggak.
1: Assalamualaikum, selamat sore. Jadi, saya menjawabnya tidak secara teknis, Bu, ya, karena iya. Saya bukan pakar untuk vulkanologi. Mm-hmm. Jadi saya merujuk pada informasi dari BMKG dan sumber berita lainnya. Mm-hmm. Jadi letusan gunung Anak Krakatau umumnya bertipe eksplosif lemah. Namun pada erupsi awal September 2026 ini sempat mencatatkan intensitas yang sangat masif dan tinggi.
0: Mm-hmm.
1: Letusan pada tanggal 4-5 September 2026 tercatat sebagai salah satu yang tertinggi intensitasnya, dan melontarkan abu vulkanik setinggi belasan kilometer, dan kolom abu mencapai 15.000 meter. Lalu peran dari arah dan jangkauan sebaran abu juga berubah tergantung dari arah dan kecepatan hujan abu. Dan dampaknya meliputi 5 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera, Banten, DKI Jaya, sebagian Jawa Barat, Lampung dan Bengkulu.
0: Jadi baru kali ini sejauh itu ya, Pak ya?
1: Mungkin pernah terjadi, tapi tidak ke arah mana, tidak ke arah Pulau Jawa, mungkin ke arah Samudra India. Jadi abunya tidak sampai ke mana, ke daerah Bandung.
0: Oh, seperti itu ya. Nah, bagi sebagian orang awam, ini jarak Krakatau ke Bandung itu kan memang cukup jauh ya, seperti tadi Bapak bilang. Apakah fenomena abu vulkanik jarak jauh seperti ini merupakan hal yang wajar, Pak, dalam manajemen bencana gunung api?
1: Ya, sebaran abu vulkanik jarak jauh hingga mencapai wilayah Bandung Raya adalah fenomena yang wajar secara alami ketika terjadi erupsi gunung api dengan kolom letusan tinggi dan tiupan angin lapisan atas yang kuat. Lalu faktor-faktor penyebab sebaran jarak jauh, pertama adalah ketinggian kolom erupsi. Jadi material letusan dapat terlempar hingga ketinggian belasan ribu kaki di atas permukaan laut atau bumi ya. Lalu arah kecepatan angin ya, angin di lapisan atmosfer atas mampu membawa partikel halus abu vulkanik melintasi jarak ratusan kilometer dari pusat erupsi ya, dengan karakteristik material partikel abu yang sangat kecil dan ringan membuatnya bertahan lama di udara sebelum akhirnya jatuh ke permukaan bumi.
0: Jadi ini merupakan hal yang wajar ya, Pak ya, karena memang ya. Lontarannya sangat jauh gitu dan tinggi. Nah, sebagai praktisi kedokteran nih, Pak, dan juga manajemen bencana, apa bahaya utama abu vulkanik bagi tubuh manusia, Pak? Apakah sama seperti debu jalanan biasa atau memang ini berbeda dan sangat berbahaya untuk tubuh manusia, Pak?
1: Ya, pertama berbeda dan sangat berbahaya karena abu vulkanik berbahaya bagi kesehatan manusia, lingkungan karena mengandung pecahan batuan, mineral, serta kaca silika yang tajam berukuran
0: Wah.
1: mikroskopis. Beda dengan asap kebakaran hutan, lahan yang lebih banyak mengandung karbon, gas beracun, dan partikel organik. Lalu kenapa berbahaya bagi kesehatan tubuh? Pertama, paparan abu vulkanik itu halus, tajam, sifatnya korosif, merusak jaringan tubuh, dan mampu menembus ke dalam saluran pernafasan. Ya. Lalu, sehingga orang yang menghirup abu halus ini dapat menyebabkan batuk, iritasi tenggorokan, batuk kering, serak nafas, ya, hingga memperburuk kondisi asma ataupun penyakit paru yang sudah kronis. Yang kedua juga untuk mata ya, kalau kalau memang debunya itu cukup banyak ya, itu bisa menyebabkan menggores kornea mata, ya.
0: Waduh.
1: Memicu kemerahan, perih, berair hingga radang konjungtivitis ya. Ketiga untuk kulit, kontak langsung dengan abu dapat menimbulkan iritasi, ya, lalu kemerahan atau rasa gatal pada kulit yang sensitif. Jadi ini juga tergantung dari derajat abu juga. Paparan atau pajanan terhadap setiap individu, saya kira itu.
0: Wah, berarti ini berbahaya sekali ya, walaupun sedikit ketika tepat mengenai tubuh kita yang tadi sangat vital ya Pak ya, kayak mata, saluran pernafasan, ini sangat-sangat berbahaya ya Pak ya. Nah, apalagi seandainya ini terkena dengan kelompok masyarakat yang rentan terhadap paparan abu vulkanik ini seperti lansia mungkin atau juga anak kecil ya Pak ya. Nah ini gimana nih Pak, gejala awalnya seperti apa dan apa yang harus kita lakukan untuk membuat hal ini menjadi tidak lebih parah begitu Pak?
1: Ya Bu, jadi memang prinsipnya pencegahan itu nomor satu ya, terutama untuk kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap paparan abu vulkanik ya, seperti sampaikan tadi, anak-anak, orang dengan lanjut usia, ibu hamil, serta penderita memang sudah penyakit kronis paru seperti asma ya, lalu penyakit paru obstruktif kronis ya, dan mungkin penyakit jantung ya. Nah, kelompok rentan seperti bayi anak itu kan memiliki saluran pernafasan yang masih berkembang ya, dan frekuensi nafas yang lebih cepat. Kemudian untuk orang tua, ibu hamil kan memiliki daya tubuh yang relatif lebih sensitif terhadap penurunan kualitas udara ya, sehingga gangguan pernafasan mudah mengalami perburukan akibat sifat abrasif dari abu. Lalu para pekerja luar ruangan ya, yang memiliki durasi dan tingkat paparan yang jauh lebih tinggi di ruang terbuka. Ya. Nah, untuk gejala awal yang harus diwaspadai ya sesuai dengan apa yang terpapar. Ya. Misalkan muncul rasa gatal pada hidung, batuk, nyeri tenggorokan, bisa berkembang sampai sesak nafas untuk orang yang sensitif. Lalu pada hidung berair atau perih, bersin, tenggorokan kering, ya. Kemudian bisa juga asmanya memburuk, mengi, ya, nafas berbunyi, mata bisa merah, berair, terasa gatal, ya. Seperti ada benda asing di mata, kadang-kadang kita tuh refleks langsung mengucek mata
0: ya,
1: itu.
0: Iya, betul, menggosok.
1: Lalu kulitnya kemerahan, gatal, ya, karena sensitif. Ya, karena siapapun yang sensitif terhadap abu, ya pasti akan menuju ke seperti itu.
0: Iya, berarti Pak, gejalanya ini lebih dari penyakit biasa ya Pak ya, sebetulnya tanda-tandanya tadi ya. Dan hal ini berbarengan gitu tadi, yang ciri-ciri tadi itu berbarengan munculnya Pak.
1: Ya, memang kita harus tahu, oh ya sekarang ini daerah saya sedang ada abu vulkanik. Sehingga kalau itu timbul, berarti kita yakin itu adalah gejala dari terkontak atau terpapar atau pajanan dari abu vulkanik. Kan kita tahu, daerah ini lagi disebutkan di TV dan tahu di depan mobil kita, di depan teras kita itu sudah ada timbunan abu kan sudah ada.
0: Nah Pak, untuk tadi Bapak bilang lebih baik menghindari atau mencegah nih ya. mencegahnya seperti apa, Pak, supaya abu vulkanik ini tidak terhirup secara langsung oleh masyarakat dan memberikan dampak buruk untuk tubuh kita, Pak?
1: Ya, langkah terbaik agar abu vulkanik tidak terhirup ya tetap berada di dalam rumah, dalam ruangan, yang mungkin semaksimal mungkin menutup rapat pintu, jendela, dan ventilasi. Ya, walau kalau ventilasi, ya ventilasi yang mungkin masih bisa mengurangi apa debu itu masuk ya. Lalu cara melindungi pernafasan ya dan tubuh ya, gunakan masker khusus ya jika harus terpaksa beraktivitas di luar ruangan. Ya, kalau pakailah masker ya, kalau disarankan mungkin jenis N95. Tapi kalau tidak ya kita gunakan masker medis ya, standar kain rapat yang dibasahi sedikit ataupun pas di wajah. Jadi
0: rapat
1: harus
0: gitu
1: semaksimal
0: ya,
1: mungkin melindungi hidung untuk tidak menghirup abu vulkanik ya. Untuk mata dan kulit kalau memungkinkan pakai kacamata pelindung ya, agar debu tajam tidak mengiritasi mata, serta mungkin kulit yang sensitif ya gunakan lengan panjang dan seterusnya ya. Lalu lepas lensa kontak jika memakainya ya.
0: Oh, seperti itu ya. Nah, iya. Pak, ini saya tertarik dengan abu vulkanik. Ini kan pastinya setiap gunung punya abu vulkanik ya. Kalau dulu kita mengalami tahun 81 ya, Pak ya. Kayak Gunung Galunggung itu kan kayaknya tidak terlalu membahayakan dan si abunya ini lama-kelamaan membuat tanah menjadi subur gitu ya, Pak ya. Nah, kalau abu vulkanik Anak Krakatau ini gimana nih, Pak? Ada positifnya enggak selain negatifnya seperti tadi, Pak?
1: Kalau dari aspek kesehatan, sepertinya setiap abu itu mesti mempunyai kontribusi untuk menimbulkan dampak ya.
0: Dampak apapun negatif dari, ya kalau
1: dari
0: kesehatan
1: gunung,
0: ya.
1: Memang iya. Penelitian abu dari masing-masing gunung itu berbeda ya. Abu dari Gunung Kelut, abu dari Merapi berbeda, tapi sampai ke paru ya tetap itu berbahaya. Bahwa abu itu menimbulkan tanah subur, saya mungkin tidak mempunyai kompetensi untuk menganalisa, tapi banyak daerah-daerah perkebunan subur di sekitar gunung seperti saya. Saya kan punya pengalaman hampir 3-2 bulan waktu saya di BNPB itu bertugas di erupsi Gunung Sinabung di Kabanjahe. Itu daerah daerah pertanian, perkebunan sayur yang sangat subur sebelumnya di

0: melindungi diri kita dari kesehatan tubuh dengan memakai masker tadi ya, N95, kalaupun di rumah menutup rapat jendela begitu ya Pak ya, menutup rapat jendela dan sebagainya. Kalaupun misalkan harus keluar rumah, pastinya tetap harus keluar rumah ya, karena kita kerja ya Pak ya, harus pakai N95 itu ya. Nah ini kalau misalkan abu vulkanik ini kan ada waktu kita kerja itu kalau misalnya pergi tuh pagi, kalau misalnya pulang sore nih Pak ya. Kita berandai-andai nih, kalau misalnya pagi itu kan udaranya sebetulnya masih segar, tapi karena dengan adanya abu vulkanik ini mulai terasa berbeda. Nah, ada tidak Pak tingkat bahaya antara pagi, siang, dan sore dan malam? Karena kita tahu bahwa kan siang tuh panas banget nih. Apakah ada pengaruh dengan cuaca yang sangat panas dengan abu ini, Pak? Efeknya gitu maksudnya?
1: Saya terus terang tidak pernah membaca artikel atau informasi adanya perbedaan abu
0: cuaca
1: vulkanik
0: gitu ya, dengan
1: dari
0: cuaca
1: pagi
0: ya.
1: Dan sore ya.
0: Iya.
1: Selama anginnya ke lokasi itu pagi, siang, sore, malam ya tetap menurut saya
0: sama saja ya.
1: Ya abu vulkanik pasti banyak. Mungkin kalau hujan itu ada penelitian mengatakan hujan itu akan menurunkan kepadatan apa abu karena butir-butir air hujan, tapi saya tidak tahu kalau pagi, siang, sore dari waktu itu. Saya belum pernah membaca artikel tersebut. Mungkin ada pakar lain yang ke depan bisa
0: Iya, kan kadang-kadang kita suka merasakan ya Pak ya, kalau kita keluar pagi-pagi tuh beda gitu ya, agak fresh, udara masih segar karena belum terlalu banyak kendaraan dan sebagainya gitu. Tapi kalau siang, kalau udah menyengat gitu ya Pak ya, mulai terasa gitu ya perubahan di cuaca. Apakah ada pengaruh juga? Baik, nanti
1: ya
0: kita
1: mungkin
0: kita korek lagi nanti apa ya, dengan
1: iya.
0: pakar antara cuaca dan abu ini ya Pak ya.
1: Iya, mungkin kalau siang itu sudah banyak asap knalpot, mungkin memperburuk. Tapi saya tidak tahu ya, saya tahu itu.
0: Iya, apalagi bersatu dengan abu. Waduh,
1: Iya.
0: komplit itu Pak ya. Ya, baik. Nah, terakhir Pak, himbauan dari Dokter Bagus untuk seluruh pendengar Bandung Raya agar tetap tenang, namun tidak meremehkan hal ini, begitu apa yang akan Bapak tekankan untuk masyarakat, Pak?
1: Ya, untuk seluruh pendengar RRI ya, dalam menghadapi sebaran abu vulkanik itu tetap tenang ya, karena fenomena ini berasal dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang jaraknya relatif cukup jauh ya. Namun jangan meremehkan karena paparan partikel abu halus berisiko tinggi menurunkan kualitas udara yang berdampak mengganggu kesehatan perbatasan mata dan kulit. Saya kira itu.
0: Iya, baik. Semoga kita selalu dilindungi dan diberi apa kesehatan ya, walaupun dengan ada abu dan sebagainya, kita tetap pada dasarnya memang harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita ya, Pak ya. Apapun yang terjadi ya, Pak ya. Baik.
1: Iya, Bu.
0: Terima kasih banyak untuk Dr. Bagus Cahyono MPH Fima yang merupakan dosen manajemen bencana Fakultas Unjani untuk pencerahannya ya Pak ya, dengan tema sore hari ini abu vulkanik letusan Anak Krakatau sampai ke Bandung Raya apa yang harus dilakukan. Nah tadi Bapak sudah memberikan poin-poin supaya kita tidak panik tapi juga tidak meremehkan, tapi paling tidak bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan tips yang tadi Bapak berikan. Terima kasih banyak Bapak sudah memberikan informasi sore hari ini tentang abu vulkanik kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Bandung. Semoga Bapak selalu sehat ya Pak ya, dan selamat kembali beraktivitas Bapak. Selamat sore.
1: Ya selamat sore Bu, terima kasih, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar bincang-bincang kami tadi dengan Dr. Bagus Cahyono MPH Fima, dosen manajemen bencana FK Unjani. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan dan juga ketenangan untuk Anda pendengar Pro 1 semuanya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: erupsi Gunung Merapi merupakan bencana alam yang sangat berbahaya. Selain menimbulkan gempa tektonik, erupsi Gunung Merapi juga mengeluarkan aliran lava, awan panas, gas beracun, banjir lahar, dan juga abu vulkanik yang tidak kurang bahayanya bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Oleh karena itu, sudah semestinya kita mengetahui apa yang harus kita lakukan pada saat terjadi erupsi Gunung Merapi agar terhindar dari bencana. Siap siaga menghadapi erupsi artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi Gunung Merapi benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar Gunung Merapi tersebut. Mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur dan tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu tas yang mudah dibawa. Misalnya lampu senter, radio, batu baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat Gunung Api, lakukan persiapan dengan baik dan benar. Misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. Ketika terjadi erupsi Gunung Merapi, tetaplah tenang. Jangan panik dan lakukanlah langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah jika terdengar tanda peringatan. Tutup semua pintu dan jendela kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan radio bertenaga baterai sehingga antisipasi jika listrik mati. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi. Pastikan radio bertenaga baterai sebagai antisipasi jika listrik mati. Ikuti instruksi dari lembaga terkait. Jika tidak menemukan tempat untuk berlindung, pergi ke tempat tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, dan aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu vulkanik, kenakan topi, kacamata pelindung, baju lengan panjang, celana panjang, dan sepatu. Erupsi Gunung Merapi, jangan ditakuti, tapi perlu diwaspadai.
1: Pencemaran udara muncul dari kegiatan industri, transportasi, hingga kebakaran hutan dan jenis gas. Penyebabnya dari asap pabrik, penambangan, kendaraan bermotor, pembakaran lahan, penggunaan listrik dan limbah rumah tangga. Dampak polusi udara bagi kesehatan memicu serangan asma, kanker paru-paru, meningkatkan risiko infeksi dan peradangan di jaringan paru, menghambat perkembangan anak, meningkatkan risiko kelahiran prematur dan keguguran, menimbulkan gangguan pernafasan, meningkatkan risiko sakit jantung dan stroke, meningkatkan risiko kematian, dan mengganggu kesehatan mental. Untuk meminimalisir dan mencegah polusi udara, gunakan transportasi umum, hemat energi, membeli produk daur ulang, menanam pohon, berjalan dan bersepeda, makan produk lokal dan organik, mengurangi makan daging, serta hindari penggunaan kantong plastik. Agar kesehatan tetap terjaga, pastikan Anda mulai peka dan memerhatikan lingkungan sekitar dengan mengurangi polusi udara.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kalau puskesmas dan semua fasilitas vaskes itu semua sudah siap-siaga untuk ISPA. Karena memang risiko terbesarnya adalah ISPA. Insya Allah semua pengobatan aman dan komitmen bahwa tidak boleh menolak pasien masih tetap terjaga dengan baik.
3: Dan kepada para kepala sekolah, khususnya yang berada di wilayah dengan intensitas abu vulkanik tinggi di wilayah Kabupaten Cianjur, saya memberikan ruang untuk mengambil keputusan untuk pembelajaran online atau daring atau jarak jauh dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 8 September 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Mengawali Warta Jabar Sore ini, pendengar, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan radio memiliki peran penting dalam membangunkan kemampuan berimajinasi dan juga komunikasi masyarakat. Berikut laporan Wildan Pratomo.
4: Dalam momentum Hari Radio sekaligus HUT RRI ke-81, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan pentingnya peran radio dalam mengembangkan kemampuan berimajinasi dan komunikasi masyarakat di tengah perkembangan teknologi saat ini. Herman mengatakan tidak bisa dipungkiri radio memiliki peran yang vital tidak hanya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, namun juga dalam mengembangkan imajinasi serta komunikasi masyarakat. Oleh sebab itu, meski di tengah perkembangan teknologi saat ini, radio dikatakan Herman tetap memiliki pendengar setianya masing-masing, tidak hanya di pedesaan namun juga di tengah perkotaan.
5: Semua serba digital ya, semua serba instan. Ada sisi positif, tapi ada juga sisi-sisi yang harus dimitigasi. Ya. Dan radio sebetulnya salah satu media tuh untuk bisa mengedukasi ya dengan cara-cara analog ya, yang itu saya kira sangat bagus prosesnya. Ya, bukan berarti digital nggak bagus. Cuma digital itu kan kelemahannya serba mudah ya, apa tersaji tepat begitu, sehingga proses pembelajarannya kurang optimal, proses pembelajarannya kurang tajam gitu ya digital itu. Kalau analog termasuk radio itu saya kira luar biasa, ada learning prosesnya lah, dan tentu di era masa kini itu waktu kecil kan remaja dan sekarang saya dewasa. Ya dua-duanya bermanfaat lah, karena tidak boleh kita meninggalkan salah satu. Ya apa, media digital, media analog, dua-duanya penting. Radio juga sama ya, harus bertransformasi, radio analognya tetap dijaga begitu. Isu yang lain bisa bertransformasi juga ke radio digital.
4: Herman pun berbagi cerita tentang pengalaman menariknya saat mendengarkan radio, di mana ia kerap kali berbagi kabar dan juga informasi melalui radio, tidak hanya di masa lampau namun juga saat ini, untuk membangun dan mengembangkan Jawa Barat menuju Jawa Barat istimewa.
5: Saya lahir tanggal 11 September, 56 tahun yang lalu. Jadi kelahiran saya itu bersamaan dengan hari radio, 11 September. Jadi itu pengalaman spiritual lah yang pertama ya. Dan dari kecil tentu saya termasuk yang cukup intensif ya mendengar radio. Kalau waktu kecil itu hobi saya mendengarkan dongeng ya dari Ki Leksa ya. Kemudian ada dongeng-dongeng yang lainnya juga di berbagai radio ya. Dan itu pengalaman yang luar biasa ya, karena kita bisa berimajinasi. Yaitu mengasah imajinasi kita dan cukup melekat begitu dan banyak mempengaruhi kehidupan berikutnya. Apalagi saat ini ke depan ya, yang dibutuhkan kan kemampuan storytelling, kemampuan bercerita, kemampuan mendongeng, ya kan, untuk semua profesi. The power of storytelling.
4: Ia pun berharap ke depan radio bisa terus mengudara dan tetap memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat serta menyebarluaskan berbagai kebijakan publik yang tengah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Dari Bandung, Wildan Pratomo melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, BPSK Cirebon menangani sengketa jasa keuangan yang mendominasi pengaduan konsumen dari warga. Reporter Rena Safira melaporkan.
6: itu memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan.
7: Sengketa jasa keuangan masih mendominasi pengaduan konsumen yang diterima Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK Kabupaten Cirebon. Keluhan tersebut mencakup persoalan leasing, pinjaman, dan layanan keuangan lain yang masih banyak disengketakan masyarakat. Ketua BPSK Kabupaten Cirebon, Dr. Rodiah, mengatakan sengketa jasa keuangan menjadi perkara paling banyak ditangani. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya masyarakat memahami hak konsumen ketika menggunakan berbagai layanan keuangan.
6: Yang masih banyak dikeluhkan atau disengketakan di BPSK Kabupaten Cirebon itu memang masih terkait dengan sengketa jasa keuangan, baik itu leasing maupun pinjaman dan sebagainya. Itu yang selama ini banyak disengketakan konsumen. Tetapi ada tren 2 tahun terakhir ini bahwa memang tadi e-commerce itu menjadi tren yang menarik sebenarnya di masalah sengketa konsumen.
7: Rodia mengatakan masyarakat dapat mengajukan pengaduan dengan mengisi formulir secara langsung maupun melalui layanan daring yang tersedia. BPSK kemudian memeriksa bukti pengaduan sebelum memanggil para pihak untuk mendapatkan klarifikasi awal. Apabila perkara menjadi kewenangan BPSK, lembaga tersebut akan menunjuk anggota majelis untuk memeriksa sengketa. Proses tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan akses penyelesaian yang lebih mudah kepada masyarakat. Rena Safira melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar, pengelolaan sampah berbasis kawasan pemukiman dinilai mampu mendorong penanganan sampah yang lebih terorganisir dan juga berkelanjutan. Kita simak catatan reporter Aura Aulia.
8: Di komplek perumahan tuh ada satu lahan yang khusus mengolah sampah juga gitu kan, nanti jadi percontohan itu ke perkampungan yang nanti dikelola oleh RT/RW.
9: Pengelolaan sampah berbasis kawasan pemukiman dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk menangani persoalan sampah secara lebih efektif. Pengelolaan tersebut dapat dimulai dari lingkungan perumahan dan dikembangkan menjadi percontohan bagi kawasan pemukiman lainnya. Kabid Usaha Riset dan Teknologi Clean Culture Community Indonesia Asep Gumilar mengatakan, pengelolaan sampah tidak harus sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, masyarakat dapat mengambil peran melalui pengolahan sampah di lingkungan masing-masing. Ia mengusulkan adanya lahan khusus pengelolaan sampah di setiap kompleks perumahan. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat menjadi lokasi percontohan pengelolaan sampah yang kemudian diterapkan di lingkungan pemukiman lainnya.
8: Tadi kalau di tempat-tempat, anggaplah proyek-proyek kecil-kecilan jadi percontohan, misalnya di perumahan ya. Saya sih inginnya di kebijakan pemerintah tuh ada, di komplek perumahan tuh ada satu lahan yang khusus mengolah sampah juga gitu kan, nanti jadi percontohan itu ke perkampungan yang nanti dikelola oleh RT/RW. Nah, selama kita mempersiapkan ya, kalau untuk sendiri-sendiri mungkin bahaya juga kalau pembakaran tuh. Tapi kalau misalnya anggaplah per RT atau apa dengan bikin mesin yang, sekarang ada mesin yang saya buat pun gak keluar banyak asap, tapi disiapkan lingkungannya kan.
9: Ia menilai kawasan perumahan menjadi salah satu lingkungan yang memungkinkan untuk menerapkan pengelolaan sampah secara terorganisasi. Masyarakat dapat dilibatkan mulai dari pemilahan sampah hingga uji coba pengolahan berdasarkan karakteristik sampah yang dihasilkan. Menurutnya, pengelolaan berbasis kawasan juga perlu disesuaikan dengan kapasitas sampah di wilayah tersebut. Ia berharap pengelolaan sampah yang dimulai dari kawasan kecil dapat berkembang menjadi sistem yang lebih luas. Dengan berbagai peran antara masyarakat dan pemerintah, pengelolaan sampah diharapkan tidak hanya mengurangi penumpukan, tetapi juga menciptakan sistem yang berkelanjutan. Aura Aulia melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berikutnya, audisi Bintang Radio RRI Cirebon tahun 2026 telah dimulai dengan menampilkan 3 peserta tampil di hari pertama. Reporter Sekar Damayanti.
10: Peserta menyanyikan satu buah lagu pop pilihan mereka sendiri yang dimana minus one-nya pun mereka atur untuk naik turun nadanya.
11: Audisi hari pertama putaran pertama Bintang Radio RRI Cirebon 2026 digelar pada Senin 7 September 2026 dengan 3 peserta yang tampil membawakan satu lagu pop pilihan masing-masing di hadapan dewan juri. Ketua Panitia Bintang Radio 2026 RRI Cirebon, Ridwan Muhammad Rizki, mengatakan jumlah tersebut lebih sedikit dari target 10 peserta per hari karena sebagian peserta mengalami kendala sehingga tidak dapat mengikuti audisi sesuai jadwal.
10: Audisi hari pertama, putaran pertama Bintang Radio RRI Cirebon 2026, peserta menyanyikan satu buah lagu pop pilihan mereka sendiri yang dimana -1-nya pun mereka atur untuk naik turun nadanya, seperti itu. Dari data yang kami punya, itu seharusnya per hari itu 10 peserta. Tetapi mungkin peserta mengalami kendala atau satu dan lain hal. Jadi sangat disayangkan untuk hari ini hanya 3 peserta yang tampil.
11: Ridwan menjelaskan, rangkaian putaran pertama masih berlangsung hingga Rabu 9 September 2026 dengan total 30 peserta yang dijadwalkan mengikuti seleksi. Ridwan mengatakan, setelah putaran pertama selesai, seleksi dilanjutkan pada tanggal 14 sampai 16 September 2026 dengan peserta membawakan lagu daerah untuk menentukan terbaik putra 1 dan terbaik putri 1 yang akan mewakili RRI Cirebon ke tingkat Jawa Barat. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar. Dinas Pemadam Kebakaran dan juga jajaran Polsek se-Kabupaten Bogor berkolaborasi meminimalisir paparan abu vulkanik. Tidak hanya abu vulkanik, namun juga resiko kebakaran yang dapat terjadi setiap saat. Berikut laporan Yofri Haryadi.
12: Dampak debu erupsi Gunung Anak Krakatau semakin parah, terutama di ruas jalan protokol di Kabupaten Bogor. Dampak debu dari erupsi itu pun juga dirasakan hingga wilayah Rengas Jajar, Kecamatan Jigudeg, Kabupaten Bogor yang berdekatan dengan Provinsi Banten. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor akhirnya menerapkan proses belajar mengajar secara daring selama 2 hari ke depan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor Yudi Santosa kembali menginstruksikan kepada seluruh jajaran unit Satuan Pemadam Kebakaran di 40 wilayah kecamatan Kabupaten Bogor.
13: Hari ini hari kedua kita melakukan kegiatan light water spray di Kabupaten Bogor. 11 titik kita lakukan di jalan-jalan protokol sesuai arahan Pak Bupati Bogor. Kita lakukan untuk menekan emisi pencemaran dari efek dari abu vulkanik anak gunung anak Krakatau. Kita pastikan bahwa bagaimana masyarakat merasa nyaman semaksimal mungkin kita lakukan kegiatan dengan mengadakan penyemprotan di beberapa titik, terutama di fasilitas umum, di area-area jalan protokol. Hal yang kecil kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bermanfaat pada masyarakat. Selain itu, kami juga dukung oleh teman-teman PMI dengan pembagian masker.
12: Tim pemadam kebakaran juga berkolaborasi dengan PMI dan Dinas Kesehatan membagikan masker kepada warga yang beraktivitas di ruang terbuka yang terpapar debu vulkanik. Seperti di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Kapolsek Ciomas AKP Hendra Kurnia bersama unit Damkar Ciomas juga melakukan siaga kebakaran lahan dan melakukan penyemprotan udara untuk meminimalisir dampak debu vulkanik.
14: Siap-siap melakukan peralatan mitigasi. Ya, ini di belakang saya ini merupakan peralatan untuk kesiapsiagaan bencana. Ya. Bisa dilihat peralatan ini bisa digunakan ketika padam lampunya, kemudian ada apa, ketika ada musibah banjir, kemudian apar, masker, ya. Kemudian megafon, sarung tangan, rompi, ya. Dan lain-lain. Ini kita bisa gunakan ketika terjadi musibah. Ya. Ini langkah-langkah mitigasi yang dilakukan dan Polsek Ciomas, Polres Bogor, sesuai dengan perintah Bapak Kapolres, kami selalu siap membantu masyarakat.
12: Hujan debu vulkanik dan kemarau menjadi potensi bencana yang harus diantisipasi sejak dini. Sebagai informasi tambahan, Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada level 3 yang masuk dalam kategori siaga. Muntahan lava yang membawa kepulan debu yang terbawa angin itu pun berhembus hingga ke wilayah selatan dan barat yang khususnya wilayah Banten dan Jawa Barat.
1: Fenomena pendengar abu vulkanik yang juga mencapai sejumlah wilayah Jabodetabek menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Selain mengganggu aktivitas sehari-hari, paparan abu vulkanik juga dinilai dapat berdampak pada kesehatan, terutama saluran pernafasan. Berikut suara masyarakat yang berhasil dirangkum dalam Vox Pop.
15: Ingin menanggapi fenomena yang terjadi, yaitu letusan Gunung Merapi yang mana mengakibatkan yang kalau kata orang mah katanya abu vulkanik yang kebetulan sedikit banyak sampai ke daerah kami. Ya, sebenarnya kalau zaman dulu abu vulkanik itu manfaatnya besar, yaitu untuk meningkatkan kualitas lahan pertanian. Nah, tetapi sekali lagi itu di zaman dulu. Sedangkan zaman sekarang itu yang mana abu vulkanik itu kan terdampaknya sampai ke Jakarta. Kalau di Banten sudah jelas karena memang dekat ya, hampir minim dampak positifnya karena banyak masyarakat yang sudah mengalihfungsikan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan ekonomi yaitu perdagangan.
16: Sangat mengganggu ya Bu ya. Apalagi dari segi lingkungan itu debunya sangat menyebar dan sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari gini ya. Sama mengganggu pernapasan juga tentunya.
17: Saya turut prihatin dengan adanya peristiwa bencana erupsi Gunung Anak Krakatau. Menurut saya, pemerintah harus menghimbau masyarakat untuk menjaga diri. Saya juga sekarang tetap menggunakan masker dan jaket agar tidak terkena debu vulkanik. Semoga masyarakat juga bisa proaktif dalam situasi kali ini. Karena juga memang bencana ini menurut saya cukup berbahaya khususnya untuk pernapasan kita.
18: Menurut saya memang debu abu vulkanik ini cukup mengkhawatirkan bagi saya karena tidak cuma aktivitas Gunung Anak Krakatau saja yang perlu dikhawatirkan tetapi keberadaan debu ini yang menurut saya tidak bisa diperkirakan gitu kan. Ini kan juga mendadak dan dampaknya itu bisa berat gitu bagi kita ya, bagi manusia karena ya bisa mengganggu pernafasan, ya kan bisa dampaknya bisa ke ISPA, asma dan lain-lain karena partikel debu itu kan kecil. Dan juga kita nggak tahu ini debu ini akan ada sampai kapan gitu. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan sekarang ya setiap kita keluar rumah harus selalu menggunakan masker, harus menggunakan kacamata, menggunakan helm dan sebagainya gitu. Dan kita berharap semoga ya abu ini yang udah terlanjur menyebar ini ya ke wilayah Jabodetabek dan sekitarnya ini bisa segera menghilang gitu. Entah hilangnya dengan hujan atau gimana dan ya semoga negeri kita tetap baik-baik saja ya.
1: Ya pendengar berikutnya, kondisi musim kemarau dengan curah hujan yang relatif rendah turut mempengaruhi kondisi atmosfer di wilayah Jawa Barat termasuk Bogor. Sementara itu, perubahan arah angin juga berpengaruh terhadap pergerakan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang sempat terpantau mencapai wilayah Bogor. Seperti yang disampaikan pada wawancara bersama senior forecaster Stasiun Klimatologi Jawa Barat, Leni Zaznika Haswanti SM.

0: senior podcaster Satuan Klimatologi Jawa Barat. Oke, okay, Mbak Leni, ini lagi ramai soal abu vulkanik begitu ya. Dan juga banyak masyarakat yang juga membutuhkan informasi nih dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Tapi kita akan awali dulu dari bagaimana kondisi cuaca di Bogor, khususnya di Jawa Barat, ataupun cuaca kering yang sedang terjadi saat ini.
1: Ya, untuk kondisi cuaca saat ini, khususnya untuk wilayah sebagian besar wilayah Jawa Barat ya, termasuk Bogor, kita berada dalam masih musim kemarau gitu. Jadi di September ini curah hujannya intensitasnya relatif kering ya, cukup rendah gitu. Jadi kita Bogor itu masih ada potensi hujan lokal, tapi sifatnya itu lebih tidak merata gitu. Cuma memang yang vulkanik kemarin yang sempat kita rasakan itu yang di bulan September ini ya, karena didukung oleh kondisi udaranya rendah, jadi ya bisa memperparah gitu ya yang kita rasakan kemarin.
0: Sejauh ini aktivitas anak Krakatau pantauan dari BMKG begitu ya, saat ini berpotensi mempengaruhi kondisi atmosfer dan juga cuaca di Jawa Barat sebagaimananya begitu Mbak Leni?
1: Iya baik. Berdasarkan kemarin pemantauan dari BMKG, kan kami mendapat laporan itu sekitar tanggal 6 ya, mulai tanggal 6 ada laporan dari masyarakat mengalami dampak dari abu vulkanik dari Anak Krakatau gitu ya. Nah, kalau dari BMKG, dari sisi BMKG sendiri, untuk aktivitas vulkanik sendiri kan itu sebenarnya dari instansi yang berwenang itu secara resmi diperoleh dari Badan Geologi ya, PTMBG. Cuman kami memang secara instansi tadi berkoordinasi juga dengan dan dengan Badan Geologi dan dari BMKG sendiri melakukan pemantauan dari sisi atmosfernya, kemudian dari sisi apakah ada getaran, misalnya gempaannya, dan kami melakukan pemantauan dari satelit. Beberapa hari terakhir itu memang terutama di tanggal 6 itu ya, cukup sebarannya cukup meluas di wilayah Bogor yang memang cukup jauh juga itu karena secara abu sendiri itu kan sifatnya secara ya bisa dinamis gitu, ketika terangkat bisa terbawa oleh angin, dan saat itu memang kalau dari pantauan angin waktu itu mengarah agak ke timur nih gitu, jadi wilayah Jabodetabek, wilayah Bogor tuh terkena dari dampaknya begitu.
0: Dan ini kan terpengaruhi kecepatan angin juga. Nah, bagaimana arah dan juga kecepatan angin saat ini, dan apakah memungkinkan untuk membawa lagi dan lagi material vulkanik menuju Jawa Barat, khususnya di Bogor sendiri, Mbak Leni?
1: Iya, baik. Kalau berdasarkan dari pemantauan terakhir, mulai dari tanggal 7 sebetulnya sih anginnya, pelangnya sudah berubah ya dibandingkan tanggal 6. Jadi tanggal 7 tuh sudah mulai berkurang, kalau sebelumnya agak ke timur, dan sekarang tuh udah konsisten anginnya ke arah barat, ke arah baratan. Jadi mungkin bisa dirasakan juga sekarang agak berkurang begitu ya, sebaran yang kita rasakan gitu. Jadi ya dibandingkan tanggal 6 itu memang agak si sebaran abunya itu agak ke timur tuh sampai ke wilayah Bogor. Nah, cuman mulai dari tanggal 7 tuh pola anginnya sudah berubah dibandingkan tanggal 6. Dan sekarang sudah lebih konsisten lagi anginnya menuju ke samudra, berarti ya lebih ke barat lagi begitu. Jadi ya sudah arah anginnya sudah terpantau menjauh lah begitu dari arah barat si abunya
0: dari wilayah
1: dari dibandingkan tanggal 6. Iya betul.
0: Okay. Apakah ini menjadi pertanda bahwa kewaspadaan terhadap hal tersebut sudah mulai boleh diturunkan, atau justru malah masyarakat masih harus tetap begitu waspada gitu?
1: Ya, terkait kewaspadaan, saya kira untuk aktivitasnya sendiri, kita masyarakat sebaiknya memang tidak panik gitu ya, tetap memantau informasi terkini dari instansi terkait, instansi resmi dalam hal ini dari Badan Geologi terkait aktivitas abu vulkanik tersebut. Dan masyarakat intinya sih tetap memantau, cuman ya sebaiknya ikuti saja protokol kesehatan gitu, karena selain dari abu vulkanik sendiri kan di musim kemarau ini cenderung panas ya, jadi untuk kurangi aja aktivitas di luar rumah gitu. Nah, tetap ikuti protokol kesehatan agar lebih waspada begitu.
2: Selanjutnya, pendekar, Wali Kota Bandung, M. Farhan, mengingatkan dalam menghadapi resiko ISPA akibat abu vulkanik, Puskesmas di Bandung diminta untuk siaga. Berikut laporan Ate Burhanuddin.

0: Kota Bandung meminta seluruh puskesmas dan fasilitas kesehatan di Kota Bandung meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan abu vulkanik. Wali Kota Bandung yang Farhan mengatakan ISPA menjadi salah satu resiko kesehatan yang perlu didampingi menyusul adanya paparan abu vulkanik di wilayah Kota Bandung. Farhan menegaskan pelayanan kesehatan di Kota Bandung tetap berjalan seperti biasa. Ia juga minta seluruh fasilitas kesehatan tidak menolak pasien yang membutuhkan penanganan. Selain kesiapsiagaan fasilitas kesehatan, pemerintah Kota Bandung juga melakukan pengecekan terhadap ketersediaan masker di pasar. Pengecekan akan dilakukan khusus di toko modern. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya penimbunan masker yang dapat memicu kelangkaan dan kenaikan harga.
1: Kalau puskesmas dan semua fasilitas faskes itu semua sudah siap siaga untuk ISPA. Karena memang risiko terbesarnya adalah ISPA. Insya Allah semua pengobatan aman dan komitmen bahwa tidak boleh menolak pasien masih tetap terjaga dengan baik.
0: Farhan mengutarakan pemerintah Kota Bandung masih mempertimbangkan kemungkinan pembagian masker secara gratis kepada masyarakat. Namun kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan stok masker di pasaran. Menurutnya pemerintah perlu berhati-hati dalam melakukan pembelian masker dan jumlah besar. Jika tidak dilakukan dengan penghitungan yang tepat, langkah tersebut justru berpotensi memicu kenaikan harga dan mengganggu ketersediaan masker di pasaran.
2: Berita lainnya pendengar, untuk menjaga kesehatan karena abu vulkanik anak Gunung Krakatau, Bupati Cianjur Wahyu Ferdian mengimbau agar melakukan pemasangan masker. Ian Sofian melaporkan.
3: Dampak sebaran abu vulkanik erupsi anak Gunung Krakatau di beberapa wilayah di Kabupaten Cianjur untuk menjaga kesehatan, terutama bagi warga yang mobilitasnya tinggi, Bupati Cianjur Wahyu Ferdian mengimbau agar melakukan pemasangan masker.
4: Imbau untuk pemasangan masker, ya, terutama dengan mobilitas yang tinggi, yang sering berkendara menggunakan motor tentunya atau beraktivitas di luar ruangan, kami imbau untuk menggunakan masker agar menjaga kesehatan saluran pernapasan.
3: Selain itu, untuk menindaklanjuti proses belajar mengajar di setiap sekolah di Kabupaten Cianjur serta menghindari timbulnya penyakit ISPA, pihaknya sudah menyampaikan pada Dinas Pendidikan agar melaksanakan pembelajaran secara online atau daring.
5: Menyikapi kondisi sebaran abu vulkanik, banyak yang bertanya mengenai proses belajar mengajar di Kabupaten Cianjur. Kami sampaikan bahwa kami sudah berkoordinasi pada jajaran Dinas Pendidikan di Kabupaten Cianjur dan kepada para kepala sekolah, khususnya yang berada di wilayah dengan intensitas abu vulkanik tinggi di wilayah Kabupaten Cianjur, saya memberikan ruang untuk mengambil keputusan untuk pembelajaran online atau daring atau jarak jauh dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan. Demikian yang dapat kami informasikan. Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun.
3: Namun demikian, tetap jaga kesehatan, gunakan masker untuk menjaga diri dari sebaran abu vulkanik erupsi anak Gunung Krakatau. Hingga sampai saat ini masih terlihat abu tipis di Cianjur dari erupsi anak Gunung Krakatau. Dari Cianjur yang Sofian melaporkan.
2: Mengakhiri Warta Jabar sore ini, pendengar, kita ikuti laporan dari Marliawan Yusuf terkait komunitas tunanetra Blind Moms membuktikan keterbatasan bukan penghalang untuk berbagi. Melalui aksi donor darah, mereka melawan stigma sekaligus menunjukkan kontribusi nyata bagi sesama.
6: Komunitas tunanetra Blind Moms kembali menunjukkan kepedulian sosial dengan menggelar aksi donor darah gratis atau door dardis. Untuk kelima kalinya, kegiatan tersebut berlangsung di Studio Askara Kota Bandung kemarin. Kegiatan ini juga didukung oleh Akademia Seni dan Kreativitas Anak Nusantara Askara, Cinta Budaya Nusantara CBN, serta Palang Merah Indonesia Kota Bandung. Sebanyak 60 penyandang tunanetra ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Ketua Pelaksana Dor Dardis Blind Moms Nenden Sintawati mengatakan, kegiatan donor darah rutin digelar sejak tahun 2021 hingga sekarang. Menurut Nenden, donor darah menjadi salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat bahwa penyandang disabilitas bukan kelompok yang hanya membutuhkan bantuan.
7: Ya, kami itu menggagas acara donor darah disabilitas agar mengedukasi masyarakat bahwa kami sebagai para disabilitas itu bukan untuk dikasihani gitu. Bukan untuk menjadi beban masyarakat, tetapi kami ingin ada untuk memberi satu hal yang pastinya berguna, adalah kami berempati pada orang-orang yang membutuhkan darah, dan mudah-mudahan setetes darah itu sejuta cinta untuk sesama.
6: Lebih lanjut, kata Nenden, kemerdekaan bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga kesempatan untuk memperjuangkan kesetaraan, termasuk terbebas dari diskriminasi dan stigma terhadap penyandang disabilitas. Nenden berharap kegiatan tersebut dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, sekaligus menunjukkan bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan berkontribusi di tengah masyarakat. Sementara itu juga dukungan terhadap kegiatan Door Dadis datang dari Askara. Anthony Askara menilai, aksi sosial itu membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Menurutnya, kolaborasi antar komunitas penting untuk memperluas ruang bagi penyandang disabilitas agar dapat terlihat dalam berbagai kegiatan sosial. Ia juga melihat anggota Blind Moms memiliki berbagai potensi yang kerap tidak terlihat karena perhatian masyarakat lebih banyak tertuju pada keterbatasan mereka.
8: Memang acara Door Dadis ini adalah kalender eventnya disabilitas yang dalam hal ini diorganize oleh, diprakarsai oleh Blind Mom, ya, Blind Mom Community atau Yayasan Bunda Netra Mandiri. Ini sebuah hal yang sangat positif, makanya saya ajak teman-teman termasuk Bu Melo, ya, Bu Lita dari komunitas CBN yang kebanyakan juga ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang tidak melihat saja sudah melakukan hal-hal yang banyak sekali humanity-nya, ya, atau kemanusiaannya.
6: Anthony mengajak berbagai pihak untuk terus membangun kolaborasi dengan komunitas penyandang disabilitas yang diharapkan tidak hanya dilakukan dalam kegiatan sosial, tetapi juga melalui pemberian motivasi dan pembukaan kesempatan yang setara.
2: Dengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
9: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Buat pendengar yang sedang mengecek status bantuan sosial, sempat beredar tabel di media sosial yang menyebut pembagian desil kesejahteraan tahun 2026 cukup ditentukan dari jumlah penghasilan seseorang saja. Setelah Mamang cari, ternyata itu teh faktanya tidak tepat alias bohong. Karena Kemensos menjelaskan, desil tidak ditentukan hanya dari satu angka pendapatan. Penilaiannya menggunakan sejumlah kondisi sosial ekonomi dan mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Begitu, jadi jangan langsung menyimpulkan status desil hanya dari tabel yang beredar di media sosial saja. Untuk mengecek informasi Bansos, gunakan kanal resmi Kemensos atau cek Bansos. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Saat bencana terjadi, anak-anak perlu mengetahui apa yang harus dilakukan agar tetap aman. Panik dan kebingungan bisa memperbesar risiko, namun dengan pengetahuan sederhana, anak dapat melindungi dirinya. Ada beberapa langkah sederhana tanggap bencana yang perlu dikenalkan kepada anak-anak sejak dini. Pertama, ajarkan anak mengenali tanda bencana, seperti gempa, banjir, atau kebakaran, dan memahami bahwa mereka harus tetap tenang. Kedua, ajarkan anak jalur evakuasi dan titik kumpul di rumah atau sekolah. Pastikan mereka tahu kemana harus pergi saat kondisi darurat terjadi. Ketiga, latihkan cara melindungi diri, seperti berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauh dari aliran air saat banjir. Keempat, ajarkan anak untuk segera mencari orang dewasa atau petugas jika terpisah dari keluarga. Pastikan anak menghafal nama orang tua dan nomor darurat. Dengan edukasi yang tepat, anak-anak dapat lebih siap dan aman saat bencana terjadi. Anak siap, keluarga lebih tenang, bencana bisa dihadapi bersama.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ja'a bil haqqil mubin rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Bandung, mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan keberkahan, Allah limpahkan barokah, rahmat dan hidayahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Melanjutkan tadabbur dalam surah An-Naba, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam naj'alil ardha mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Alam naj'alil ardha mihada, bukankah kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan bumi itu terhampar dan kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pancangnya, lalu kami jadikan kalian berpasang-pasang dan kami jadikan tidur kalian adalah saat untuk istirahat, dan kami jadikan malam adalah sebagai selimut bagi kalian, dan kami jadikan siang hari untuk mencari kehidupan dan penghidupan, dan kami bangun di atas kalian 7 langit, dan kami jadikan lentera, dan kami turunkan dari awan itu air, dan untuk kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman, dan kami turunkan dengan air itu atau kami tumbuhkan dengan air itu tanaman-tanaman yang lebat. Ayat-ayat ini adalah perintah kepada kita untuk merenungkan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala berupa alam semesta, berupa peralihan antara malam dan siang. Siapa yang sanggup untuk mengalihkan siang ke malam dan mengalihkan malam ke siang? Illallah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bisa menurunkan air hujan dan dari air itu kemudian tanah menjadi subur, dan suburnya itu kemudian menumbuhkan berbagai tanaman-tanaman yang akan menghasilkan banyak buah-buahan yang bermanfaat bagi manusia, biji-bijian yang menjadi konsumsi bagi manusia, bukan saja manusia di sekitar tanaman itu, tetapi untuk seluruh manusia meski jauh dengan tempat tanaman itu. Itu semua adalah bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa bukan saja mematikan makhluknya tetapi menghidupkan kembali makhluknya amatlah mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak menciptakan sesuatu yang baru kemudian menjadi manusia, kemudian mematikan dan menghidupkan lagi adalah amat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kesulitan bagi Allah untuk membangkitkan sesuatu makhluk dari yang sebelumnya telah ada? Sangatlah mudah bagi Allah SWT. Maka gambaran-gambaran alam semesta ini menjadi ayat kauniyah, tanda kebesaran Allah yang berbentuk alam semesta, untuk ibratan liulil albab, pelajaran, hikmah bagi orang-orang yang memiliki akal pikir, bagi orang-orang yang mau merenungkan. Bukan saja
bukan hanya menikmati bagaimana ciptaan Allah, bukan hanya menikmati keindahan-keindahan alam semesta, bukan hanya untuk hiburan semata, tetapi lebih dari itu, ketika menyaksikan alam semesta, baik tanamannya, gunung-gunungnya, airnya, lautnya, maka hendaklah mentadaburinya, bahwa semua itu tidak lain adalah bukti kuasa Allah subhanahu wa ta'ala yang ditampakkan kepada seluruh umat manusia, agar umat manusia sadar bahwa kehidupan dunia ini sangatlah sebentar, dan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Kemudian mentaati perintah Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, lalu meninggalkan apa yang dilarangnya. Dengan demikian, maka manusia itu akan mendapatkan hidayah dari Allah, bimbingan dari Allah, dan selamat dari dahsyatnya kehidupan di akhirat kelak, juga fitnah-fitnah yang terjadi di dunia ini. Oleh karena itu, hanya berharap rahmat Allah. Dengan merenungkan akan kuasa Allah, harapannya rahmat Allah akan turun kepada orang-orang yang senantiasa merenungkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, Rabbi Amin. Pendengar, baru saja Anda mengikuti azan maghrib untuk wilayah daerah Bandung dan sekitarnya bersama kami, Radio Republik Indonesia Bandung. Kami kumandangkan tadi azan pukul 17:55 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di RRI Bandung.
3: Al-Aswad bin Yazid berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Aisyah menjawab, beliau senantiasa memperhatikan keluarganya. Apabila tiba waktu sholat, maka beliau keluar mengerjakan sholat berjamaah. Hadis riwayat Bukhari.

0: Beberapa gunung di Pulau Jawa mengalami peningkatan aktivitas vulkanis, bahkan sempat menyemburkan wedhus gembel. Apa itu wedhus gembel? Dalam bahasa Jawa, wedhus gembel kambing gimbal, yakni kambing yang berbulu seperti rambut gimbal. Kenapa disebut demikian? Karena gerakan dari muntahan erupsi gunung bergumpal-gumpal dan berwarna keputihan. Dan dari jarak jauh tampak seperti bulu wedhus gembel. Meski nama wedhus gembel terkesan lucu, keberadaan awan panas sangat berbahaya bagi warga sekitar gunung yang erupsi seperti Gunung Semeru saat ini karena dapat menyebabkan kematian. Gerakan wedhus gembel bisa mencapai 200 km per jam, karenanya warga yang berada pada radius tersebut harus segera menjauhi puncak dan mencari lokasi yang aman bila aktivitas gunung meningkat.
1: Ginjal merupakan organ di dalam tubuh manusia yang berfungsi pada proses ekresi. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal memiliki peran untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan menjaga keseimbangan kadar elektrolit agar kadar tetap stabil. Tips untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu menjaga kestabilan kadar gula darah, mengurangi konsumsi garam, konsumsi air yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu minimal 2 liter per hari, menghindari konsumsi obat-obatan anti nyeri. Konsultasikanlah dengan dokter apabila ingin mengkonsumsi obat. Penderita hipertensi dan diabetes harap selalu memantau fungsi ginjalnya secara berkala.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda. Berarti ya,
1: berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP.

0: lokasi lain, jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya ya kemarin itu pertama sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima, dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri itu. Selanjutnya cermin sistem kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicahem, mereka masih sekitaran Cicahem berputar.
1: Bandung sore ini.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda tentu pernah mendengar bahwa negara kita Indonesia dilewati oleh rangkaian jalur Gunung Merapi. Itulah sebabnya kita punya banyak sekali gunung api aktif yang dapat erupsi sewaktu-waktu. Yang dahsyat dan mengguncang dunia adalah erupsi Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815. Bagaimana tidak, Gunung Merapi yang berada di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat NTB ini saat erupsi memuntahkan abu sebesar 150 km kubik. Aerosol yang dikeluarkan pun mencapai 60 megaton. Letusan ini juga menimbulkan kaldera dengan diameter 7 km dan sedalam 1,1 km menjadikan sebagai kaldera terdalam di dunia. Dampaknya pun tak main-main. Diperkirakan ada lebih 92 ribu nyawa melayang akibat letusan yang terjadi April 1815.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Radio Pendengar Nikah Masal kembali digelar di Kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah masal ini. Kita sobat terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Atauri ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung. Pendengar,
1: rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah masal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah, itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah masal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu kan, karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru. Dengan status menikah plus ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di hotel berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.
0: RRI Bandung 97,6 FM, dengar, masih bersama Subina di 97,6 FM, dan terima kasih kami ucapkan kebersamaannya di teman rekan Jansen di sini. Kami informasikan nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 bergabung, dan berikutnya hingga nanti tengah malam Anda akan ditemani rekan presenter lainnya. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung.
2: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang tergurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
2: Kita akan informasi lain, saudara, peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
0: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terus diselidiki terus. Dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya.
4: Siap.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menkyu Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 539, triwulan pertama 561, triwulan kedua 529, agak turun sedikit. Tapi karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah setahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif pemerintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. PDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup, sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya, khawatir aja. Tapi ya kita gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung, dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Mukti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Mukti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Mendikdasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas tunda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan Yakut.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Findo yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus. Yeah. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda digeser menjadi jemaah haji khusus itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500. Okay. Melainkan di angka 4.000
16: 5.000
14: sampai dengan 5.000. Yeah.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Ajis alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
18: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status

0: Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan ya. Akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya ya. Memang saat ini anggaran yang tersedia Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
1: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
2: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah yang lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah ini memang dekat dengan permukiman.
1: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
4: 10 besar Suara Kencana 2026, kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
5: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
6: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
4: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
7: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
4: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
8: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
9: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
4: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
9: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
10: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
4: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
11: Nah, kita nggak dapat ikan loh, pemakus uang kantong kita
4: sendiri. RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
12: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
4: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
13: Klaten, Jawa Tengah.
4: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
14: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asap pemenuhan nutrisi.
4: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik, finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza serta mendukung

0: mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih timnas basket putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih timnas basket putra Indonesia David Singleton akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Pernyataan ini disampaikan Singleton saat latihan tim di lapangan Ror Performance Center Kemang, Jakarta Selatan akhir pekan lalu. Pada Asian Games tahun ini, Indonesia berada satu grup dengan sejumlah tim kuat di Asia, diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
2: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack it.
3: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim di grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zaviero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
4: Biasa aja sih, kayak oke, Jepang is another game, it's another just a basketball game, and I watched their game against Mongolia. Both for Japan, and I think we can do it. We get the same size, kind of the same size. But you know, they have high level players, import. They got an old B-League team. So yeah, just another basketball game.
1: Perbasi selaku Federasi Bola Basket Nasional pada Senin lalu telah mengumumkan daftar resmi 12 nama pemain timnas basket putra Indonesia. Derek Michael.

TNT International Arena Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli, Pro 3 RRI, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, Selasa 8 September 2026, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Apa kabar Anda pendengar di Bandung malam ini? Andre Ardian menyapa dari Studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Coba kira absen dulu, ini dari kawasan mana aja yang lagi stay tune di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Coba say hi dulu di WhatsAppnya kami di 0811-220-9760 atau juga nanti kita di Ruang Rindu atau di Ngobras ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol juga. Puterin lagu kesukaannya di malam hari ini nanti jam 9. Pokoknya banyak banget rangkaian acara ya. Ada Ngobras malam hari ini, ada Mimbar Agama Buddha, terus juga ada Ruang Rindu dari jam 9 sampai jam 11 nanti bareng Ardian di Bandung malam ini di Pro 1 RRI Bandung, dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan pendengar, sesaat lagi kami hadirkan sajian Mimbar Agama Buddha di Pro 1 RRI Bandung.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Bandung 97,6 FM dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita berjumpa lagi dalam acara siaran Ruang Agama Buddha, Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Semoga kita semua selalu sehat. Malam hari ini bersama saya telah hadir Upasaka Pandita Sakya Bahu Jagara David Kurniawan, salah satu pandita Buddhayana Jawa Barat yang aktif di Wihara Sakyawanaram, Pacet, Cipanas, Cianjur. Buah kebajikan yang patut dicoba adalah topik yang akan diuraikan oleh Romo David pada malam hari ini. Saat kita menanam kebajikan, pasti ada buah kebajikan yang akan kita raih. Jadi, marilah kita dengarkan uraian Romo David mengenai buah kebajikan yang patut dicoba.
1: Selamat malam. Yang kami hormati Bapak Ibu Pandita, para Upasaka, Upasika, serta saudara-saudari sedharma dimanapun berada, yang pada hari ini sedang mendengarkan siaran Ruang Agama Buddha yang terselenggara atas kerjasama Pro 1 RRI Bandung 97,6 FM dengan Majelis Buddhayana Indonesia Provinsi Jawa Barat. Marilah kita mengagungkan Guru Agung Junjungan kita, Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Upasaka Sakya Bahu Jagara David Kurniawan. Pada malam hari ini, perkenankan saya untuk membawakan sebuah topik kepada para pendengar sekalian dengan judul Buah Kebajikan Yang Wajib Kita Coba. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengkonsumsi buah. Buah begitu banyak dan kita semua pasti suka yang namanya buah. Ternyata buah ini selain dapat kita konsumsi, dapat kita maknai. Masing-masing buah itu ternyata ada nilai kebajikan yang dapat kita coba dan kita dapat praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Buah apa sajakah itu yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita bahas satu persatu. Buah yang pertama adalah markisa. Markisa mengandung vitamin C, vitamin K, dan magnesium. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita mengkonsumsi markisa secara langsung atau biasanya dibuat jadi es markisa gitu ya. Nah, ternyata markisa ini ada kepanjangannya ya. Markisa kepanjangan dari mari kita sabar. Pada saat menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan, seperti melihat orang lain yang berbuat jahat kepada kita, mencela kita, menghina, memfitnah, atau melakukan perbuatan buruk apa saja kepada kita, sesungguhnya ini merupakan sikap yang baik dalam melatih kesabaran. Untuk melatih kesabaran kalau menghadapi kondisi yang tidak menyenangkan. Kalau ada masalah timbul, biasanya muncul kemarahan, dendam, kebencian. Saat itulah betapa rapuhnya batin kita menghadapi keadaan yang tidak menyenangkan, menghadapi orang yang menyulitkan kita. Jadi para pendengar sekalian, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sering berjumpa dengan orang atau kondisi yang tidak selalu menyenangkan gitu ya. Kadang-kadang kita ketemu orang yang tidak menyenangkan untuk kita. Saat itulah kesempatan yang sangat baik untuk kita melatih kesabaran. Salah satu contohnya adalah para suami di rumah tangga gitu ya. Diuji kesabarannya oleh siapa? Oleh istrinya sendiri ternyata gitu ya. Mungkin bapak-bapak di rumah ada yang punya istri yang sangat cerewet gitu ya. Nah, ini adalah kesempatan yang baik untuk bapak-bapak melatih kesabaran gitu ya. Tiap hari bertemu dengan istri yang cerewet itu adalah kesempatan bapak-bapak untuk melatih kesabaran. Nah, tapi ternyata istri yang cerewet itu menurut penelitian dapat membuat umur suaminya panjang umur. Lah, kok bisa? Ternyata menurut penelitian dari Universitas Michigan ya di Depok, di Amerika ya. Dari penelitian tersebut menyatakan bahwa istri yang cerewet dapat membuat suami panjang umur. Lah, kok bisa? Ternyata begini, istri yang cerewet itu lebih banyak berbicara atau melarang suaminya untuk berbuat yang tidak baik gitu ya. Misalkan suaminya sering mengkonsumsi gula makanan yang banyak gulanya atau kolesterol dan lain sebagainya. Istri yang cerewet banyak melarang suami untuk mengkonsumsi makanan yang tidak baik gitu ya. Misalkan dia mau merokok, dilarang, atau mengkonsumsi yang banyak gula, dilarang. Akhirnya suaminya dikasih makanan yang sehat. Sehingga istri yang cerewet tersebut membuat suaminya sehat dan panjang umur, gitu ya. Jadi, untuk istri para ibu-ibu ya, yang cerewet, silakan diteruskan untuk cerewet kepada suaminya, tapi untuk hal yang positif. Sebaliknya, untuk bapak-bapak atau para suami yang memiliki istri yang cerewet harus disyukuri. Kemudian sebaliknya, istri pun di rumah dilatih kesabarannya oleh siapa? Oleh suaminya sendiri gitu ya. Karena mungkin banyak yang suami sering berjudi atau sering mabuk-mabukan gitu ya. Itu adalah kesempatan untuk para istri melatih kesabaran. Bagaimana menghadapi suami yang seperti hal tersebut gitu ya. Sering berjudi, sering mabuk-mabukan gitu. Jangan sampai para istri ini berpikir, aduh, kalau suami saya sering mabuk-mabukan atau berjudi, apakah saya fangsen aja ya, saya bebasin aja suami saya nih. Nah, jangan berpikir seperti itu. Kalau kita memang masih sayang, masih cinta dengan suami kita harus memiliki kesabaran bagaimana kita mengingatkan suami kita agar terus berbuat baik dan menjauhi hal-hal yang kurang baik gitu ya. Kemudian, contoh yang lain adalah di wihara gitu ya. Kita mungkin sering puja bakti atau melakukan ritual gitu ya di wihara. Tetapi saat di rumah kita sering bertemu orang yang kurang menyenangkan, kita masih sering berkata kasar, kita masih sering marah gitu ya. Nah, ini adalah kesempatan kita untuk melatih kesabaran. Saat kita ke wihara, jangan hanya kita melatih ritual saja, tetapi kita harus melatih batin kita juga gitu. Jadi saat kita dihina, saat kita bertemu orang yang tidak menyenangkan gitu ya, muncullah rasa sabar itu. Jadi tidak percuma kita sering ke wihara karena kita tidak hanya melatih ritual saja, tetapi melatih batin kita tetap sabar dan supaya dalam kehidupan sehari-hari kita tetap bahagia. Baik, jadi itu adalah buah yang pertama, yaitu buah markisa. Buah yang kedua adalah buah stroberi. Stroberi ini mengandung vitamin C, vitamin K, dan magnesium. Biasanya ibu-ibu di rumah kalau ada stroberi dibuat kue, jus, atau selai gitu ya. Nah, stroberi ini adalah kepanjangan dari selalu taat rajin memberi, stroberi. Bila kita memutuskan untuk memberikan milik kita kepada orang lain, sekaligus kita mengurangi kemelekatan pada objek itu, maka membiasakan perbuatan berdana akan melemahkan faktor mental keserakahan, yang merupakan salah satu penyebab utama ketidakbahagiaan. Nah, jadi para pendengar sekalian, saat kita memutuskan untuk memberi atau berdana, artinya kita melepaskan. Melepaskan apa? Melepaskan kemelekatan. Melepaskan keserakahan. Melepaskan kekikiran. Salah satu faktor yang sangat penting disebutkan oleh Buddha kepada pasangan suami istri saat membina rumah tangga adalah memiliki sama caga. Artinya apa? Suami istri ini harus sama-sama memiliki kedermawanan. Jadi saat suaminya ingin berdana atau memberi atau berbuat dermawan gitu, istrinya pun harus sama gitu ya. Jangan sampai bertolak belakang sehingga menyebabkan konflik gitu. Contohnya saat suami ingin berdana memberikan uang 100 ribu rupiah, maka istrinya pun harus mendukung gitu ya. Jangan sampai misalkan suaminya ingin berdana 100.000 rupiah, istrinya marah-marah gitu. Papa ngapain sih ngasih dana 100.000 rupiah, mendingan uangnya dibeliin mama buat make up gitu ya. Kan kalau mama cantik, papa kan semakin sayang gitu ya. Atau misalkan sebaliknya, istrinya ingin berdana lalu dilarang oleh suaminya gitu ya. Ngapain mama berdana 100.000, mendingan ini uangnya bapak beliin batu akik aja nih, kesukaan papa gitu ya. Nah jadi pasangan suami istri harus sama-sama memiliki kesamaan kedermawanan gitu ya. Lalu berdana dengan niat baik akan membuat kita terlahir di alam bahagia di masa yang akan datang, di lingkungan yang cocok untuk bisa bertemu dengan Buddha Dharma dan dapat mempraktekannya gitu ya. Artinya adalah saat kita ingin berdana, kita harus mulai dengan niat yang baik gitu ya. Jangan sampai kita misalkan berdana tapi ingin terkenal atau ingin dipuji gitu ya. Saat kita diberi proposal misalkan, Bapak, Ibu, yes, apakah ingin berdana gitu saat pembangunan wihara gitu ya misalkan. Oh, saya ingin berdana 100 ribu om atau tante, bukan 100 juta, wow gitu ya, luar biasa. Tetapi jangan lupa ya, nama saya di proposal itu tulis yang gede tuh, nama saya 100 juta. Atau saat wihara itu sudah selesai dibangun, nama saya harus diukir di wihara tersebut ya, karena saya yang berdana 100 juta gitu. Nah, itu adalah contoh yang tidak dapat kita tiru gitu ya. Jangan kita tiru, karena itu adalah berdana dengan niat yang tidak baik. Dan ini yang paling penting, bila berdana dipraktekkan dengan niat agar pikiran menjadi cukup ulet untuk pencapaian nibbana. Tindakan kedermawanan ini membantu kita mengembangkan sila samadhi dan panya langsung di masa yang akan datang. Artinya apa? Kita saat berdana jangan dengan paksaan gitu ya. Saat kita misalkan pas Imlek, biasanya ada muda-mudi atau bapak ibu yang menawarkan kita berdana pelita gitu ya. Misalkan kita ditawarin, bapak ibu silakan mau berdana pelita, oh boleh, harganya berapa? Satu pelita misalkan 20.000 rupiah gitu ya. Oh boleh, saya berdana satu pelita aja. Nah misalkan dia mampunya hanya berdana satu pelita, kita jangan paksakan untuk berdana lebih banyak gitu ya. Waduh, om masa cuma berdana satu pelita om? Itu tetangga om berdananya 10 pelita om. Wah, masa om cuma dua satu pelita doang? Malu atau om, berdananya lebih banyak atau om? Nah, itu kita tidak boleh melakukan hal tersebut ya. Jadi kalau kita mampunya berdana untuk satu pelita, cukup satu pelita aja gitu ya. Jangan kita paksakan orang untuk berbuat kebajikan, karena kebajikan itu bukan untuk dipaksakan. Kita lanjut ke buah yang ketiga, yaitu buah salak. Buah salak ini mengandung vitamin B2, vitamin C, dan zat besi. Biasanya ibu-ibu kalau ketemu salak ini dijadiin manisan atau asinan ya. Salak ini adalah selalu baik dalam bertindak. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak cara untuk melakukan kebajikan yang berarti juga mempraktikkan dharma. Jadi para pendengar sekalian, untuk berbuat kebajikan itu banyak jalannya, banyak caranya. Yang saya sebutkan berikut ini adalah hanya contoh beberapa cara kita untuk berbuat kebajikan. Yang pertama adalah dengan sila maya, yaitu berbuat kebajikan dengan jalan melaksanakan sila. Jadi untuk para umat perumah tangga dapat melaksanakan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari untuk melaksanakan kebajikan gitu ya. Misalkan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang menyebabkan ketagihan. Lalu yang kedua adalah dengan cara bhavana maya, yaitu berbuat kebajikan dengan jalan melaksanakan meditasi. Jadi meditasi ini banyak sekali manfaatnya, Bapak-bapak, Ibu sekalian. Misalkan kita dalam sehari-hari pikiran kita penuh dengan keburukan, hal-hal yang negatif, kebencian dan lain hal sebagainya, maka cara kita untuk membersihkan pikiran kita atau menetralkan pikiran kita adalah dengan jalan melaksanakan meditasi. Ibaratnya kita memiliki gelas. Gelas ini kita isi penuh dengan air gitu ya. Saat kita memegang gelas tersebut yang berisi dengan air yang penuh, maka tangan kita akan terasa berat gitu ya. Tetapi saat kita keluarkan air dari gelas tersebut, kita kosongkan gelasnya, maka kita akan merasa ringan dalam memegang gelas tersebut. Sama halnya dengan pikiran kita ya. Pikiran kita mungkin penuh dengan hal-hal yang negatif, yang membebani pikiran kita. Saat pikiran negatif tersebut tetap kita pegang, maka akan terasa berat dalam kita menjalankan kehidupan sehari-hari. Tetapi saat kita melaksanakan meditasi, menetralkan, mengosongkan pikiran kita kembali, pikiran kita akan segar kembali, dan kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dengan penuh kebahagiaan gitu ya. Itulah manfaatnya kita melaksanakan meditasi. Lalu cara yang ketiga dalam berbuat kebajikan adalah apacanaya maya, yaitu berbuat kebaikan dengan jalan merendahkan diri. Artinya kita tidak sombong gitu ya. Lalu yang keempat adalah weya wacana maya, yaitu berbuat kebajikan dengan jalan membalas, membantu. Untuk kita sebagai anak gitu ya, kita wajib membalas, membantu kebajikan orang tua kita. Orang tua kita sudah merawat kita, mendidik kita dari kecil, sudah sewajarnya, sewajibnya kita membalas kebajikan dengan cara membantu orang tua kita. Atau misalkan contoh teman-teman kita di sekolah ya, banyak yang membantu kita dalam belajar gitu ya. Sudah sewajibnya kita membantu teman kita. Lalu yang kelima adalah patanumodana maya, yaitu berbuat kebajikan dengan jalan merasa gembira melihat kebaikan, kebajikan orang lain gitu ya. Jangan sampai kita melihat kebajikan orang lain, kita merasa benci atau iri atau dengki atau tidak suka gitu. Tetapi saat orang menderita, kita malah sebaliknya merasa bahagia gitu ya. Misalkan contoh teman kita berdana untuk pembangunan wihara, berdana cukup besar gitu ya. Kita harusnya merasa bahagia. Jangan sampai misalkan teman kita berdana untuk pembangunan wihara begitu besar, lalu muncul pikiran negatif di benak kita gitu ya. Wah, dia dapat uang begitu banyak buat berdana, dapat dari mana nih? Jangan-jangan orang ini ngepet nih, dapat duit begitu banyak ya. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu gitu ya. Lalu yang keenam, kita dapat melakukan kebajikan dengan cara dhamma sanamaya, yaitu berbuat kebajikan dengan jalan mendengarkan dan belajar dhamma. Belajar dan mendengarkan dharma banyak manfaatnya ya. Bagi kita yang belum mengerti, menjadi mengerti. Kita yang sudah mengerti, kita semakin mengerti gitu ya. Lalu yang ketujuh, dengan cara dhamma desana maya, yaitu berbuat kebajikan dengan jalan mengajarkan dharma untuk orang lain. Yang kedelapan adalah ditujukama, yaitu berbuat kebajikan dengan jalan mempunyai pandangan yang baik ya, pandangan benar gitu ya. Jadi kita setelah belajar agama Buddha, pandangan kita harusnya semakin baik gitu ya. Kita mengerti mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita hindari gitu ya. Buah yang keempat adalah jeruk ya. Jeruk ini mengandung vitamin B1, vitamin C, dan folat ya. Nah, biasanya kita pakai jeruk ini untuk dijadikan es jeruk. Nah, segar ya. Jeruk ini singkatan dari jangan berbuat buruk ya. Pada Dhammapada ayat ke-251 dikatakan, tidak ada cengkraman yang lebih kuat dari kebencian, tidak ada jaringan yang lebih rapat dari kebodohan, tidak ada sungai yang arusnya lebih deras dari nafsu keinginan. Tiga akar kejahatan adalah loba, dosa, dan moha. Semua akar kejahatan ini ada pada setiap manusia, namun kadar atau kualitas dari masing-masing akar kejahatan ini berbeda-beda. Ya, kita mungkin udah sering dengar yang namanya loba, dosa, moha ya. Di sini saya tekankan lagi apa itu loba, dosa, dan moha. Loba itu adalah keserakahan, ketidakpuasan, terus-menerus mencari kesenangan. Apapun ditempuh demi keinginannya supaya terpenuhi. Keinginan pada kepuasan indria, kemelekatan atau kesenangan terhadap kesenangan, kenangan-kenangan indah, keinginan untuk tetap cantik, gagah, keinginan untuk menjadi terkenal, dan keinginan-keinginan untuk memiliki sesuatu yang dan tidak mau melepaskan apa yang telah dimiliki gitu ya. Nah, banyak contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan jabatan ya, kita bawa, kita tidak mau melepaskan jabatan kita, kecantikan kita rawat terus, ketampanan kita rawat terus, kita tidak mau jelek, kelihatan jelek di mata orang gitu ya, kita mati-matian berusaha supaya tetap cantik, tetap ganteng, dan jabatan tidak kita lepaskan gitu. Nah, ingatlah bahwa suatu waktu kita akan mengalami yang namanya kematian gitu ya. Nah, saat kita mati, apakah jabatan itu dapat kita bawa? Tentu tidak. Kecantikan, ketampanan, apakah akan kita bawa? Tentu tidak gitu ya. Bapak-bapak di sini, misalkan ada keluarganya meninggal, mau ditemenin terus jasadnya? Pasti nggak berani gitu ya. Nah, jadi walaupun Anda tampan, Anda cantik, Anda jabatannya tinggi, saat Anda, kita meninggal, tidak ada yang mau menemani kita, gitu ya. Jadi, percuma memiliki jabatan yang kita pertahankan terus sampai mati, karena jabatan tersebut tidak akan kita bawa selama-lamanya, gitu ya. Yang kedua, namanya dosa, yaitu kebencian, tidak suka terhadap seseorang, tidak suka kepada diri sendiri, cemburu, curiga, dendam, kesumat. Nah, itu namanya dosa, gitu ya. Nah, misalkan kita memiliki dendam kesumat, itu harus kita hilangkan, harus kita musnahkan. Kenapa? Kalau hidup kita penuh dendam kesumat, hidup kita tidak akan tenang. Makan tidak tenang, tidur tidak tenang, mandi tidak tenang, gitu ya. Bahkan saat mati pun mungkin tidak tenang. Misalkan, biasanya orang yang penuh cinta kasih, saat meninggal dia tersenyum, ya, jasadnya tersenyum. Ini kalau kita penuh dengan dendam, bayangkan gimana ya, jasadnya nanti cemberut gitu mungkin ya, atau melotot gitu ya. Nah, tapi kalau meninggal nggak mungkin melotot ya. Ya, jadi mungkin kalau kita memiliki dendam kesumat, muka kita tidak akan tenang gitu, saat meninggal pun tidak tenang raut mukanya gitu ya. Yang ketiga adalah moha. Moha itu kebodohan batin, tidak bisa membedakan perbuatan baik yang harus dipertahankan atau dilakukan, dan mana perbuatan buruk yang harus ditinggalkan. Moha bisa berarti juga malas melakukan perbuatan baik, egois. Nah, misalkan apa contohnya? Misalkan kita ke wihara, diajak ke wihara, kita memiliki moha gitu. Ah, malas ke wihara, ngapain ke wihara? Saya sering ke wihara juga, hidup saya begini-begini aja, nggak kaya-kaya. Saya kemarin sering ke wihara, sembahyang sama Dewi Kuan Im. Dewi Kuan Im, doakan supaya saya sukses, kaya. Ah, tapi nggak kejadian tuh, saya begini-begini aja, miskin-miskin aja gitu. Nah, itu adalah memiliki pandangan yang salah gitu ya. Kita ke wihara bukan untuk meminta-minta, tapi kita justru ke wihara untuk berbuat kebajikan. Ini pandangan moha atau kebodohan batin yang harus kita hindari. Kemudian buah yang berikutnya kita lihat, yaitu pisang. Ya. Pisang ini mengandung vitamin B6, magnesium. Nah, biasanya pisang ini sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi pisang bakar, waduh ngiler nih ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Pisang goreng, waduh enak tuh ya. Jadi keripik pisang pun enak. Nah, pisang ini singkatan dari pantang iri, sombong, dan angkuh. Ya. Jadi dengan bertubuh seperti ini, yang kotor, orang menganggap dirinya tinggi atau memandang rendah orang lain. Sebabnya tiada lain adalah kebodohan. Itu disampaikan oleh Buddha pada Wijaya Sutta. Kesombongan muncul dalam diri seseorang karena beberapa hal ya. Dia menganggap dirinya lebih tinggi dibandingkan orang lain dari segi status kelahirannya, kekayaannya, kedudukannya, kepintarannya, keelokan atau kecantikannya,
2: dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang seperti tadi saya sampaikan bahwa yang namanya kecantikan, status kelahiran, kekayaan, semua itu ada tidak abadi gitu ya. Saat kita wafat atau meninggal, kita tidak akan membawa hal-hal tersebut. Jadi tidak perlu ada kesombongan dalam diri kita gitu ya. Memangnya saat kita meninggal, misalkan kita kaya atau ganteng atau cantik, saat kita meninggal, istri kita, suami kita mau tidur di sebelah kita, kan nggak mungkin juga ya. Pasti saat kita meninggal, kita harus berpisah gitu. Kita dikubur atau mungkin dikremasi gitu ya. Saat kita meninggal masuk ke liang lahat, misalkan, apakah istri kita atau suami kita mau nemenin di liang lahat, dikubur juga? Belum tentu ya. Jadi yang namanya ketampanan, status kelahiran, keelokan, dan lain sebagainya, tidak pantas kita sombongkan. Kemudian iri hati. Iri hati adalah perasaan tidak suka yang dimiliki seseorang terhadap orang lain yang lebih baik darinya. Tidak ingin melihat seseorang lebih makmur dan lebih kaya darinya. Rata-rata orang tidak ingin melihat atau mendengar siapapun melebihinya dalam hal kekayaan, status sosial, penampilan fisik, kecerdasan, atau pengetahuan. Akan menjadi bertambah iri ketika objek yang menyebabkan iri itu adalah orang yang berprofesi sama atau yang memiliki status sosial yang sama, terlebih lagi pada orang yang tidak disukai ya. Misalkan kita dalam kehidupan sehari-hari, yang ibu-ibu melihat tetangganya lebih cantik, waduh, kita merasa iri. Atau yang bapak-bapak melihat tetangganya ada yang lebih tampan, dia merasa iri gitu ya. Atau teman-teman misalnya ngelihat temennya, waduh, HP-nya baru nih, waduh, punya saya masih kayak begini HP-nya, waduh, iri dia. Kemudian melihat mobil tetangganya lebih canggih, lebih keren gitu, iri. Nah, yang harus kita lakukan adalah untuk menghindari iri hati ini adalah menerima diri apa adanya gitu ya. Misalkan dia lebih cantik, oh mungkin itu udah karmanya dia, karma baiknya dia terlahir cantik. Saya seperti ini gitu, muka saya pas-pasan gitu ya. Misalkan, ya kita terima diri apa adanya karena itu sesuai karma kita masing-masing. Nah itulah bapak-bapak, ibu-ibu, buah yang saya jabarkan ya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan, semua buah-buah itu dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Kita semakin mengerti, semakin rajin berbuat kebajikan. Saya akhiri dan mohon maaf apabila selama penyampaian terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan mengagungkan Guru Agung Junjungan kita, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.
0: Terima kasih Romo David atas uraiannya yang sangat menarik mengenai buah kebajikan yang patut dicoba. Marilah kita bersama-sama berbuat kebajikan agar dapat meraih buahnya dari apa yang telah kita tanam. Pendengar Pro 1 RRI Bandung 97,6 FM yang berbahagia, kita telah tiba di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi Anda. Kita jumpa lagi minggu depan dalam acara yang sama, siaran Ruang Agama Buddha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung malam ini barengan Rardian sampai jam 12 malam nanti. Waduh, Bandung hari ini gimana nih, dingin banget ya. Luar biasa, musim kemarau katanya memang diprediksi bakalan lebih panjang daripada biasanya. Ini mudah-mudahan Anda pendengar juga diberikan selalu kesehatan gitu ya, dan juga tentunya kebahagiaan. Karena memang akhir-akhir ini sering dengar kabar orang-orang yang lagi pada sakit gitu, karena memang musim yang pancaroba ini gitu ya. Makanya kita harus sebisa mungkin jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur, pola hidup gitu ya, konsumsi sih, terutama sama istirahat yang cukup gitu. Dan juga pendengar, masih banyak rangkaian acara di Bandung malam ini bareng Rardian sampai jam 12 malam nanti. Jadi jangan dulu kemana-mana, beranjak kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung dulu. Karena nanti di jam 8 lebih 15 menit juga kami bakalan ngobrol-ngobrol di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tapi sebelum itu pendengar, kita bakalan dengerin drama radio yang satu ini dengan judul Simpang Jalan di Pro 1 RRI Bandung.

0: Wan, kita petugas nih bagaimana, Kak? Kapan kita buat?
1: Besok sudah ya, lagi sibuk nih.
2: Alah, paling juga kamu sibuk pacaran tuh sama si Peter.
1: Ih, sirik banget sih kamu.
2: Sopo lo yang sirik? Lah wong kita ini ada tugas, ya harus diselesaikan dulu toh secepatnya.
1: Iya, bawel, ntar malam kita kerjain. Awas lo kalau kamu gak datang.
2: Gak salah, sampean tuh yang sering gitu, banyak alasannya.
0: Kamu dua stop sudah, kenapa tinggal baku udah mulut saja? Kalau kamu dua begitu terus nanti kita petugas tuh terus selesai-selesai.
2: No, mulai lagi.
1: Iya, maafin aku yuk.
2: Yowes, dilupain aja. Fixnya, kita ngerjain tugas di mana toh?
1: Terserah kalian deh, aku sih ikut-ikut aja.
2: Di rumahmu ya Lora? Kalau di rumahku kan, gak mungkin. Adik-adikku banyak.
1: Alasan?
2: Ntar digangguin lagi sama mereka.
0: Saya terus setuju. Bisa rumah saya sudah jam 7 ya. Saya takut kalau dilarok rumah.
1: Hah? Takut?
0: Yuk tuh, kupu jalan tuh seram sekali yo.
1: Seram? Seram bagaimana maksudnya, Naomi?
0: Isubel, nanti sudah berusaha cerita.
1: Janji ya, antar cerita.
3: Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat.
1: Yuk, terima bentar, kasih. Nebeng ya ke rumahnya Naomi.
2: Gak mau, jalan sendiri aja.
0: Laura, Bayu, kamu dua tenang sudah.

0: Tunggu. Ayo masuk, masuk, masuk.
1: Ih, Naomi, rumah kamu jauh juga ya? Lumayan.
2: Lumayan apanya? Aku itu yang capek. Mesti jemput dan tungguin kamu yang lama.
0: Haru, kamu dua semulai lagi. Lebih baik kamu dua rasain ini.
1: Ini apa sih?
2: Sagu bakar. Enak tahu. Kalau kamu gak mau, biar aku aja yang ngabisin.
1: Enak aja. Aku juga mau icip-icip lah. Enak juga ya. Boleh nih aku bawa pulang. Kan aku mau kasih sama mama papaku.
0: Tenang saja kawan, masih banyak.
2: Masa Nomi aja, aku juga ya.
0: Sip, yang penting kamu dua akur dulu supaya kita petugas tuh bisa selesai malam ini.
1: Oh ya Naomi, itu apa ya?
0: Itu Tifa.
1: Tifa? Untuk apa?
0: Itu sapu suku pualat musik.
2: Laura, kamu ini banyak nanya aja. Kapan nih kita mau ngerjain tugas?
0: Tunggu dulu. Kok tanya Tifa saja diingat nih sapu tete pu cerita.
2: Ceritanya?
1: Cerita apa sih?
0: Kau ingat tidak? Tadi waktu di sekolah kan saya bilang tuh saya tidak mau kalau di rumah.
1: Oh iya. Memangnya kenapa? Apa hubungannya dengan Tifa?
0: Aduh, seram sekali kawan.
2: Yang benar saja. Seram gimana?
1: Ih Naomi, kamu itu jangan takut-takutin kami dong.
0: Ya saya tertipu kamu dua. Tambah lagi kok tanya Tifa nih, lengkap sudah.
2: Waduh, jadi penasaran ini.
1: Enggak. Gak usah cerita, gak berani.
2: Naomi, gak usah kamu dengar Laura. Cerita aja, pasti seru ini.
0: Jadi begini, dulu tuh di kampung Wambi distrik Okaba ada Tete dan Nene. Katanya dong dua itu pembunuh misterius.
1: Hah? Pembunuh misterius?
2: Terus?
0: Waktu itu terjadi pengungsian besar-besaran. Tete nih kalau dia mau masak tuh atau dia mau makan kah, pasti tabu Tifa baru dia nyanyi. Itu tuh tanda isyarat dari Tete supaya Nene dia siap-siap. Terus?
3: Itu sebetulnya orang lewat deh. Ini sudah yang saya tunggu-tunggu.
1: Stop dulu anak-anak.
4: Kenapa mama? Ada apa kah?
1: Kita sudah sampai simpang jalan ini. Tapi mama bingung mau ambil kiri kah kanan nih?
4: Mama, coba kau ingat baik-baik. Jangan sampai kita salah jalan nanti.
1: Sudah. Kita lewat jalan kiri sini. Ayo, cepat.
3: Iya, kamu orang lewat kiri sudah. Saya mesti kasih tahu Nenek sekarang juga.

0: Bagus, bagus. Ada mangsa lagi. Santapan baru.
1: Aduh, Mama. Masih lama, kah? Sekaki sudah capek nih. Sesuai lapar lagi. Masih jauh, kah, tidak?
2: Ah, sedikit lagi sampai.
1: Mama, kita salah jalan, kah? Masih dari tadi kita belum sampai-sampai juga.

0: Kamu jangan kemana-mana, di belakangnya mama saja. Kau siapa? Kau mau apa?
1: Hehehehe, kalian tidak bisa kemana-mana. Ini sudah yang satu tunggu-tunggu.
0: Kau jangan macam-macam, Ayo anak-anak, kita jalan saja, jangan takut.
2: Maaf, tanganku gak sengaja senggol gelas. Terus, nasibnya mereka bagaimana?
3: Ya sudah jelas, toh.
2: Loh, maksudnya?
3: Dong semua mati, nenek bunuh.
4: Ih, kasihan banget.
3: Aduh, lampu, kenapa pakai cara mati lagi? Ini pasti lama lagi kayak kemarin.
2: Baru, bagaimana ini kita punya tugas?
4: Kalian berdua sih, kalau kerja dari tadi kan pasti sudah selesai tugasnya. Ini malah asik cerita yang serem-serem lagi.
3: Sudah, berarti besok saja sudah baru kita lanjut,
2: Ya, mau gimana lagi? Laura, kamu pulang sendirian ya?
4: Nggak mau ah. Tega amat sih kamu.
3: Ku jangan begitu, Bayu. Kalau ada apa-apa nanti deh orang tua salahkan ku bagaimana?
2: Iya. Ayo, buruan.
4: Kita pulang dulu ya.
3: Kamu dua hati-hati, gelap ini lampu mati. Awas, nanti ada nenek gak stop kamu dua lagi.
2: Tenang aja, ada aku kok. Sampai ketemu besok ya di sekolah.
4: Bayu, kamu gak takut ya kalau pulang sendirian?
2: Enggak lah, masa laki-laki takut dengan yang begituan?
4: Baguslah kalau begitu. Kenapa Bayu?
2: Itu
4: apa?
2: Ada nenek-nenek tuh di depan rumahmu tuh.
4: Mana? Nenekku itu Bayu.
2: Oh, syukurlah.
4: Ya ampun, Bayu. Katanya gak takut, ternyata.
5: Simpang Jalan diperankan oleh Vio, Deci, Ari, Markus, Tania, Yanti, Pika, Talia, dan Ale. Sutradara Desi Ratnawati, teknik dan montase Maman, produser Helena.

0: mau WhatsApp, yang mau bertanya atau sekedar menyapa gitu ya, boleh. Langsung aja WhatsApp ke 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Udah gak sabar, kita langsung aja sapa nih kakak-kakak yang udah ada di depan saya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Wah, luar biasa. Ini bertiga ini bukan trio kan, tapi...
2: Bukan ya.
0: Memang kebetulan datangnya bertiga aja.
3: Betul.
0: Luar biasa, Kumbang Book Club, terima kasih banyak sebelumnya udah mau hadir. Kita ngobrol-ngobrol santai di ngobrol-ngobrol bareng komunitas di malam hari ini gitu. Tapi kayaknya gak afdol kalau misalkan kita gak kenalan dulu ya.
2: Betul.
0: Ada siapa aja di sini. Paling kiri saya ada siapa?
3: Oke, halo, nama aku Nindi. Mungkin buat jabatannya ntar dulu, pokoknya aku anggota Kumbang.
0: Anggota Kumbang ya. Nindi anggota Kumbang. Nindi dari Bandung ya, asli Bandung Nindi ya.
3: Asli Bandung.
0: Wede, orang Bandung asli. Sip, kalau gitu next yang di tengah ada siapa?
4: Oke, halo, aku Vivi. Sama kayak Nindi, aku salah satu. Sebenarnya kami anggota Kumbang yang menjadi salah satu pengurusnya juga.
0: Wede, anggota Kumbang yang jadi salah satu pengurusnya.
4: Betul.
0: Juga. Sip, kalau gitu yang paling kanan saya ada siapa?
5: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Taufik. Di Kumbang aku bisa dipanggil Ade, si Ade paling bungsu ya.
0: Benar.
5: Karena aku yang join, joinnya yang baru-baru ini gitu.
0: Oh,
5: baru awal banget join ke buat ke pengurusannya.
0: Pengurusannya benar banget, ini juga Salfok nih di flyernya. Nindi kakak pertama, Vivi kakak ketiga, Taufik adik bungsu. Ini kakak keduanya kemana?
4: By the way, kakak keduanya lagi sibuk.
0: Oh,
4: lagi sibuk. Iya.
0: Benar. Waduh, sandwich generation kah kakak kedua sibuk? Enggak ya?
4: Enggak. Mama papa kita sangat menyayangi kita ya.
2: Betul.
0: Aduh, jadi ini konsepnya kekeluargaan gitu ya, sistemnya di dalam satu komunitas ini.
4: Betul. Kebetulan kalau internal itu kayak pengurus kita manggilnya biasanya keluarga Kumbang. Kalau misalkan untuk teman-teman yang lain, anggota biasa gitu yang reguleran, bisa disebut wargi Kumbang.
0: Oh, wargi Kumbang. Gitu. Iya, kalau saya jadi uangnya bisa gak?
4: Bisa. Kapan-kapan join.
0: Waduh, tapi ngomong-ngomong ini Kumbang ini apa nih? Kumbang Book Club, apakah baca buku sambil naik sepeda Kumbang? Enggak kan ya pastinya?
4: Enggak dong.
0: Jadi apa nih Kumbang Book Club tuh sebetulnya?
3: Boleh. Jadi sebenarnya Kumbang itu tuh kepanjangan. Kumbang sendiri kumpul baca ngobrol.
0: Oh, kumpul baca ngobrol.
3: Iya, jadi acara kita tuh sebenarnya udah melingkup itu. Kita kumpul, kita baca bareng, terus habis itu kita sharing atau ngobrolin buku-buku yang udah kita baca kayak gitu.
0: Ini tuh ada dari kapan ya Kumbang Book Club? Tapi kayaknya ini pernah denger, cuman apa pernah, makanya tadi nanya pernah kesini enggak gitu. Soalnya familiar Kumbang-Kumbang tuh enggak tahu Kumbang yang mana ya.
3: Kumbang kita.
0: Kumbang gitu. Dari kapan sih ini adanya?
4: 2022 November.
3: November 2022.
4: Iya, betul.
0: Di ini di antar kalian bertiga ada inisiatornya mungkin yang ada. Yang bikinnya siapa?
4: Ada, kebetulan salah satu inisiator paling awalnya tuh Kak Dinda, mamah kita itu sebenarnya.
0: Mama Dinda di mana sekarang?
4: Dia enggak datang. Iya, karena sekarang lagi di Jakarta, kerja di sana. Jadi yang di Bandung tuh kita-kita. Beberapanya cuma kita aja gitu.
0: Ini by the way satu lagi kemana, bukannya berempat? Tadi datang berempat gak sih?
4: Bertiga.
0: Berempat loh kalian ngobrol di depan.
3: Hayo.
5: Kayaknya udah ngikutin siapa ya?
3: Ini kakak satunya.
0: Waduh, iya benar, sama saya satunya. Tenang.
3: Sama Uwa
0: kan. Waduh, ini ada dari 2022 bulan November. Betul. Sama Kak Dinda. Mama Dinda ya,
4: iya,
0: tadi ya di Jakarta.
4: Iya, sama Mama Dinda. Betul.
0: Nah, tahu gak sih Mama Dinda tuh kenapa sih pengen membentuk satu komunitas ini? Katanya,
4: sejauh
0: kenapa?
4: Yang saya tahu, waktu itu beliau pernah cerita karena lagi pusing skripsian, terus ingin ketemu ingin punya teman untuk sharing buku. Nah, jadilah beliau buat komunitas buku ini karena awalnya juga ketika cari komunitas buku kan tahun 2022 tuh termasuk jarang ya komunitas-komunitas buku entah di kota manapun karena dan karena itu Kak Dinda buatlah komunitas Kumbang ini gitu.
0: Bener, jadi sebenarnya nyari ruang gitu ya untuk ngerilis stresnya pas lagi skripsian ya, awalnya dari situ.
4: Betul.
0: Ya.
4: Betul.
0: Waduh, bener memang ya skripsian ini tuh. Tapi keren loh, ngerilis stresnya tuh bikin komunitas yang bahkan sampai hari ini masih ada gitu.

0: kan.
1: Benar, kayak kerennya tuh dari situ sih, kayak manage orangnya tuh dari awal, kayak kayak seperti yang kita tahu people come and go gitu ya, kayak nanganin orang yang datang, yang pergi gitu, sampai kayak akhirnya kita ada bertujuh gitu kan, udah yang stay. Keren sih. Apresiasi banget sama Kak Dinda.
0: Keren. Tepuk tangan dulu buat Kak Dinda. Lagi dengerin enggak Kak Dinda?
1: Dengerin.
0: Kak Dinda.
1: Mama Dinda sangat
0: Mama Dinda
1: suportif. Betul.
0: Wah, luar biasa. Berarti terakhir ketemu sama Mama Dinda kapan?
2: Nah, kebetulan yang terakhir ketemu tuh
1: Nindi.
0: Oh iya. Nindi yang terakhir ketemu kapan, Nindi?
3: Kapan ya?
0: Agustus sama Udah Gepi. Lama kan enggak ketemu kan?
1: Enggak, Agustus kemarin sama Gepi.
3: Nah, iya, bulan kemarin banget kok baru ketemu.
0: Tapi itu udah lama sih kehitungnya, bulan kemarin. Pengen ketemu lagi enggak?
1: Mau, kebetulan minggu depan. Kita
0: minggu depan kan? Kata siapa minggu depan?
1: Kata saya.
0: Oke, ini dia kita panggilkan.
1: Enggak ada.
0: Waduh, gitu, ini 2022 gitu. November, Mama Dindanya di Jakarta gitu ya. Terus betul. Ini kalian bertiga tuh sekarang tuh sebagai pengurusan kan?
1: Iya.
0: Sebagai apa? Nindi sebagai apa?
3: Sebenarnya tuh di Kuma enggak ada jabatan atau khusus tugas gitu. Khusus gitu ya. Cuman kalau di kami sendiri tuh kayak aku misalkan ngurusnya biasanya sosmed, kayak ngebalesin chat dan sebagainya, atau enggak pas di hari H acaranya aku bisa jadi host juga, kayak gitu. Terus kalau misalkan kayak Vivi juga sama, kayak sosmed atau jadi host juga. Dan kalau Taufik atau Opik tuh biasanya di jadi dokumentasi di acara-acara dokumentasi kayak gitu. Tapi suka juga jadi host. Jadi kita kalau host ganti-gantian.
0: Oke. Jadi intinya ya segala bisa ya.
1: Kalau Opik nih khusus untuk ngecek tempat sebelum kita ngadain acara,
0: survei. Location manager ya. Gitu jatuhnya, atau road manager gitu jatuhnya. Keren sih, saling support yang penting gitu. Tapi sebelum jauh ke sana, pengen tahu sih alasan kenapa sih kalian ini juga pengen gabung di komunitas ini gitu. Apakah ada satu ketertarikan atau satu isu, atau gara-gara ada teman yang gabung, atau nyari pasangan, apa kan macam-macamnya ininya alasannya. Kenapa nih dari Nindi dulu?
3: Kalau aku pertama join tuh karena yang pertama ya aku nyari komunitas buku. Aku nyari karena aku suka buku, aku suka baca, jadi aku nyari komunitas-komunitas yang bisa menyalurkan hobi aku.
0: Karena lagi gitu. Pusing skripsian juga. Oh, bukan.
3: Bukan.
0: Beda ya.
3: Beda, tapi emang lagi menuju semester akhir saat itu tuh. Jadi karena aku udah pengen nyari teman baru, terus ketemu di waktu itu di Twitter kayak gitu. Terus kayak di sosmed nyari ketemu Kumbang, terus nyoba join, nyata asik, ya udah lanjut.
0: Widih, sampai sekarang join dari tahun kapan berarti?
3: Berarti dari awal 2023 aku tuh baru tahu.
0: Baru tahu. Tahu dari mana?
3: Dari itu sosmed, dari lagi sosmed. Searching aja.
0: Oh,
3: searching
0: di komunitas. Tadi ya di Twitter ya, di X ya?
3: Iya, di X ya. Aku searching aja kayak komunitas buku di Bandung muncul kayak gitu.
0: Wih, keren. Kalau Kak Vivi ini,
1: kalo
0: kenapa
1: buat
0: gabung?
1: Kalau aku awalan gabung tuh sebenarnya karena udah burnout kerja. Untuk tahunnya gak beda jauh sama Nindi sih, cuman emang Nindi duluan. Dan aku tuh kalau gak salah ingat, awal join Kumbang itu liatnya sama di X. Kayak sama ya? Aku tuh awalnya tertarik sama salah satu book club di kota lain. Terus kayak ngeliat nih, nyari kayak kok di kota Bandung gak ada nih yang ngajak gitu. Terus tiba-tiba di search engine ketemu kayak Kumbang Book Club, dan nyobain tuh ikut join. Aku masih itu bulan Juli apa bulan Juni gitu ya, join deh, dan ternyata asik dan suka aja gitu ngobrol sama merekanya. Banyak banget insight yang aku dapat dari teman-teman Kumbang, terutama dari Nindi, dari Opik, dari Kak Dinda, dan dari teman-teman yang lainnya juga sih gitu.
0: Keren banget. Sampai sekarang betah ya?
1: Alhamdulillah sangat betah.
0: Sangat betah, luar biasa. Kalau Taufik nih, Taufik kenapa gabung? Dan ini kan paling bungsu ya.
3: Betul.
0: Adik bungsu, adik ini bungsu. Yakin nih gak ada bungsu-bungsu lainnya?
3: Nah, itu dia gak tahu. Tapi sekarang dia dulu aja.
0: Dia dulu aja ya, nanti delegasi. Waduh. Kenapa Taufik gabung sama Kumbang?
2: Nah, sebenarnya kalau aku gabung ke Kumbang itu sebenarnya kayak aku tuh mengira Kumbang itu bukan suatu book club awalnya.
0: Waduh.
2: Tapi aku kira tuh Kumbang itu semacam komunitas, oh mungkin komunitas yang suka dengan serangga-serangga, kayak entah kupu-kupu entah apa. Makanya aku as a join dan kebetulan yang aku pertama kali join tuh ulang tahun ya. Pas ulang tahun Kumang yang ke pertama atau
1: pertama
2: ulang tahun pertama banget itu.
1: Yang exchange kado itu.
2: Karena dia tuh disitu tuh harus merah-merah Kumbang ya. Oh berarti ini kayaknya temanya tema ngebahas tentang hewan kumbang deh gitu. Waduh. Makanya dan aja kan disuruh bawa buku dan aku bawa buku ensiklopedia tentang hewan-hewan serangga.
0: Ini kok paling normal?
2: Kok normal gitu? Kok sesuai gitu?
0: Kok sesuai?
2: Nah, makanya pas aku datang ya, kok orang-orang kok pada ngomongin buku ya? Buku yang general ya kayak, bentar, ini bahas hewan-hewannya mana gitu.
0: Tapi emang sebenarnya nyari komunitas yang suka serangga juga kah?
2: Karena aku waktu awal-awal tuh lagi suka apa ya, lagi suka
0: simet
2: kayak kayak waktu itu lagi suka bikin akuarium kayak gitu. Terus kayak pas aku lihat kayak lewatnya tuh di Instagram waktu itu kayak Kumbang ulang tahun, wih komunitas hewan apakah ini gitu, pengen join nih ya, siapa tahu bisa nambah nama wawasan baru tentang perkumbangan-kumbangan ini gitu. Ternyata, book club ya gitu.
0: Keren juga sih kalau ada komunitas memang khusus kumbang gitu ya. Atau balap kumbang nantinya gitu. Betul,
1: kebetulan juga.
0: Waduh, luar biasa out of the box gitu ya. Tapi pada akhirnya ini udah bertahan berapa lama berarti di komunitas kumbang ini?
1: Tahun ini mau keempat tahun ya?
3: Keempat tahun berarti.
0: Keren. Waduh, luar biasa. Semoga memang beneran ada nanti ya membahas tentang hewan-hewan. Karena kan itu juga termasuk pengetahuan dalam satu buku.
1: Betul,
0: mungkin
1: betul.
0: Semoga dapat, itu bisa jadi apa ya, pembahasan baru gitu ya.
1: Nah, kebetulan hewan-hewan kita tuh ada beberapa acara namanya beda-beda.
0: Kepo nih nanti, tapi tahan dulu, kita bakal ngobrol-ngobrol soal acaranya ada apa aja. Jadi jangan kemana-mana pendengar. Yang mau nanya juga langsung aja nanya, kita bakalan bacain pertanyaan-pertanyaannya setelah yang satu ini di Ngobras-Ngobrol bareng komunitas di Bandung malam ini.
4: Bandung malam ini.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas di Bandung malam ini.
1: Bandung malam ini.
0: Di Bandung malam ini di Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas, tadi kita udah kenalan juga ngobrol-ngobrol bareng Kumbang nih, komunitas Kumbang Book Club. Waduh, luar biasa ternyata ini udah hadir di tahun 2022 gitu ya. Dan yang menariknya adalah ada salah satu anggota yang sempat mengira kalau komunitas ini tuh komunitas pecinta kumbang alias hewan gitu ya. Waduh, luar biasa. Tapi beruntungnya gitu ya, kabar baiknya dia masih ada sampai sekarang gitu ya. Bahkan jadi pengurus siaran pula hari ini ya, malam hari ini. Keren banget ini komunitas Kumbang Book Club. Ini tadi juga kepo nih sama kegiatannya Kumbang, sebenarnya ada apa aja sih? Mungkin ada program rutinan, harian, mingguan, bulanan, tahunan gitu ya. Silahkan dijabarkan, ini mah bebas.
2: Silahkan siapa?
0: Okay, ada apa? Rutinan gitu gak sih, ketemu atau acara atau apa?
2: Sebenarnya kalau untuk acara tuh kita rutinannya, regulernya tuh biasanya tuh sebulan dua kali ya. Normalnya itu sebulan dua kali, tapi kadang kalau misalkan lagi sibuk, kadang cuma bisa sebulan sekali gitu. Terus kebetulan Kumbang sekarang baru beres vakum ya. Nah, acara-acara yang biasanya kita punya tuh kalau untuk reguleran namanya Kutumbaba. Tebak.
0: Kutu?
2: Kutumbaba.
0: Kutumbaba? Kupas?
2: Salah, itu ada tapi yang lain, coba.
0: Kutumbaba. Aduh, blank lagi, coba tolong ya, jangan tebak-tebakan jam segini. Saya udah dari jam 6 pagi sampai setengah
2: 9. Kutumbaba itu kumpul atuh maca babarengan. Ini sebenarnya temanya sama kayak book club lain aja, kayak kita datang terus baca buku silent reading. After itu kita sharing aja bukunya, tapi di sesi ngobrolnya itu Kumbang biasanya gak terlalu terpaku dengan buku yang udah kami baca gitu kan. Jadi kayak misalkan teman-teman maunya bahas yang lain ya it's okay gitu. Karena kan di sini Kumbang tuh mau nunjukin kalau literasi itu gak cuman by textbook aja, gak cuman novel aja, gak cuman harus huruf aja gitu. Jadi kayak kita bebasin aja untuk sharing, yang penting kita ada ngobrolnya aja itu. Terus yang kedua ada Kubabuk.
0: Kubabuk nyeri tuh sih. Aman.
2: Kubabuk tuh kupas bahas buku. Ini eventnya lebih mengerucut karena bisa aja kita bahas cuman kayak satu tema. Mungkin salah satunya tuh contoh waktu itu tema keluarga ya, kita sempat bawa tuh tema keluarga. Terus atau enggak salah saat, atau enggak misalkan cuman buku non fiksi aja. Atau enggak mungkin bisa salah satu buku, kayak waktu itu sempat sama salah satu penulis dari Bandung juga, Kang Zaki, yang bahas bukunya Perjalanan Mustahil Sang Hyang dari Lisboa. Itu buku yang keduanya sempat kita bawa juga. Betul. Terus ada lagi apa? Kuling. Ini yang paling disukai tuh.
0: Apa nih? Kuling.
2: Kumbang healing.
0: Nah, baca buku di sambil main dong.
2: Sebenarnya baca bukunya tuh enggak terlalu wajib, tapi yang wajibnya tuh healing-nya. Main-mainnya. Waktu itu kita pernah jalan-jalan yang menyusuri Bandung gitu ya, yang apa sih? Sejarah-sejarah gitu. Terus yang terakhir kita ngadain tuh di salah satu rumah teman kita, ada anggota Kumbang, dia ngadain acara open house gitu. Kita jalan-jalan di kebunnya, dijelasin dari mulai pohon ini tuh namanya apa, terus kayak bunga-bunganya. Gitu.
0: Segede apa rumahnya?
2: Besar banget. Sebenarnya lebih
0: ada kebun.
2: Nah itu
0: kolam renang.
2: Itu tuh kita di kebunnya kebetulan, dan mereka tuh kan punya homestay gitu kan, jadi kayak kita diem di sananya gitu. Pagi-pagi tuh enak kan. Kayak gitu. Terus ada kembang ya, ada kembang juga. Itu kembang tuh kumbang berkembang. Itu isinya workshop atau enggak kayak cara apa sih, kayak buat semacam
0: kembang berkembang, self improvement.
2: Iya, bisa itu masuk. Cuman emang untuk kembang sendiri kita jarang sih, karena jarang workshop juga ya.
0: Keren banget. Banyak ya ternyata acaranya ya.
2: Betul.
0: Ini tapi rutinan pasti ada di dalam satu bulan itu atau gimana?
2: Ya, pokoknya di dalam satu bulan tuh ada aja, tapi
0: salah satunya. Nah, ini kalian tuh sebenarnya punya home base enggak sih, atau atau ada sekretariatnya kah atau memang di mana aja gitu? Maksudnya bukan di mana aja ini ya, di coffee shop misalkan atau di tempat-tempat kayak tadi open house gitu apa gimana?
2: Betul, kita sebenarnya nomaden, belum ada tempat yang benar-benar kayak oh ini Kumbang di lokasinya di sini, enggak. Kita emang dari kayak dari kafe ke kafe, dari library ke library gitu.
0: Keren.
2: Kayak
0: gitu sih. Dari kampus-kampus biasanya?
2: Enggak sih, kalau kampus enggak sih, enggak kayaknya. Karena kita lebih ke nyari tempat yang emang terjangkau sama teman-teman aja sih.
0: Aisyah, luar biasa. Nah, kalau kita ngomongin literasi gitu, kalian tuh ngelihat literasi Bandung hari ini tuh kayak gimana sih? Bandung dulu aja atau Indonesia juga boleh. Kayak gimana sih literasi Indonesia, bangsa kita tuh sekarang? Gitu, benar enggak sih riset-riset yang ada kalau misalkan bangsa kita tuh termasuk ya salah satu negara yang memang minim literasinya, benar enggak sih?
2: Jujur, sebenarnya aku kurang setuju dengan statement yang kalau misalkan negara Indonesia atau misalkan di Bandung tuh literasinya kurang. Kita tuh bukan kurang literasi, tapi mungkin lebih ke aksesnya yang enggak semua orang bisa raih ya. Mungkin semacam kita juga sangat awam mengenalkan anak kecil terhadap perpustakaan, terhadap bacaan, terutama sekarang udah masuk banget dunia digitalisasi tuh anak-anak udah bener-bener kayak susah tuh kadang kalau udah terlalu screen time-nya kebanyakan. Waktu itu Kumbang sempat diundang ke acara apa sih ini yang anak kecil itu loh yang sempat di DU. Apa aku lupa tuh? Pokoknya itu sempat ada bahas perihal literasi untuk anak-anak. Aku termasuk salah satu tim yang bahas apa sih sebenarnya urgensi kita atau hal yang kita khawatirkan itu di dunia literasi. Kebanyakannya itu orang-orang dewasa tuh mengkhawatirkan literasi anak-anak yang minim karena satu orang tuanya atau di lingkungannya yang kurang mengenalkan itu. Dan tapi kalau misalkan untuk dalam segi literasi minim di kota Bandung atau bahkan Indonesia sendiri, enggak kok, karena menurut aku literasi itu udah naik loh kalau di Indonesia. Kalau dilihat kayak even itu cuman kayak sekedar gimmick atau apa ya, it's okay, kayak FOMO atau apa ya enggak apa-apa, asalkan itu FOMO yang baik kan.
0: Betul.
2: Kayak benar. Gitu sih.
0: Jadi sebenarnya literasinya enggak kurang ya sebenarnya Indonesia. Betul. Tuh bahkan banyak banget minatnya.
2: Betul.
0: Gitu ya. Cuman memang mungkin aksesnya yang sekarang agak susah gitu.
2: Betul.
0: Gitu.
2: Betul.
0: Mungkin anak-anak sekarang tuh lebih kenal sama dapur ya daripada sama buku.
2: Waduh.
3: Aduh.
0: Dapur dan apa ya? Dapur karena banyak sekali sekarang koki cili gitu kan, orang-orang yang benar seni kuliner gitu maksudnya ke sana.
2: Taufik usaha katanya ada cuman.
0: Pengusaha benar.
3: Waduh.
0: Boleh next kita ke
2: boleh.
0: Next. Kita intip WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung nih, udah ada Kang Theodorus Yudhistira yang siap untuk bertanya. Ini katanya halo Ngobras, ini Mas Theo dari Magelang tuh. Mau tanya, ini Mas Theo ini pasti lagi dengerin lewat aplikasinya RRI Digital. Kita juga punya platform RRI Digital yang bisa didengerin di mana aja. Bisa di-download di App Store dan juga di Play Store. Gitu. Mau tanya katanya, gimana cara komunitas ini mempertahankan konsistensi dan minat baca anggota di tengah kesibukan masing-masing katanya. Terima kasih kata Mas Theo tuh. Gimana sih? Sekarang tuh banyak banget Gen Z gitu ya yang sibuk banget, tapi gimana cara meningkatkan literasi minat bacanya dan juga nonsi tadi itu podi.
2: Ya,
0: cara mempertahankan konsistensi minat baca anggotanya ternyata ya, anggotanya di tengah kesibukan masing-masing.
2: Ayo, mungkin gimana? Dari gimana? Saya dulu ya. Ini enggak yang ke anggotanya banget sih, karena untuk anggotanya sendiri itu punya alasan tersendiri ya. Tapi kayak yang sering aku lihat itu lebih ke konsistennya bukan ada di kami Kumbang Book Club, tapi ada di merekanya sendiri, karena yang bisa memanage waktu dan bisa stress relief apa yang bisa manage stresnya itu kan mereka sendiri ya. Jadi mereka tahu nih kapan ketika butuh rehat atau enggaknya. Jadi kayak ketika baca buku pun bukan termasuk sebuah apa ya, sebuah hal yang harus gitu, tapi kayak sebagai salah satu untuk escape dari kesibukan. Bener. Gitu kan. Dan ditambah kalau misalkan untuk sebagai seperti apa ya, kayak apa sih yang mungkin yang Kumbang tawarkan kepada teman-teman untuk membuat literasinya biar gak terlalu boring. Kita tuh kami Kumbang tuh kadang selalu berusaha untuk membuat literasi itu enggak hanya berputar di hal itu-itu aja sih. Kayak kita sering banget ada gimmick, entah itu game, entah itu apa gitu. Entah itu cuma kayak nongkrong doang, seru-seruan aja. Biar enggak burn out juga sih. Benar. Karena after seminggu tuh kayak kuliah, kerja, terus ketemu tuh kan kita maunya berinteraksi gitu kan, dengan santai. Nah gitu sih paling.
0: Benar.
3: Dan buat maintain baca tuh kayaknya banyak dari kita yang kayak kita baca karena kita datang ke komunitas baca. Jadi mindset kita tuh udah kayak, oh ya udah aku datang ke sini buat baca. Dan kadang jadi apa ya, sebenarnya istilah Gen Z-nya jadi FOMO gitu. Kalau aku nggak baca, ntar aku nggak join nih gitu sama si lingkungan itu. Jadi ya baca gitu.
0: Benar. Gitu sih. Luar biasa. Gitu katanya Kang Theodorus Yudhistira di Magelang ya. Semoga terjawab pertanyaannya. Kita lanjut dari Magelang ke Bandung nih. Ada dari Wulan di Sukajadi katanya. Kalau ada orang Bandung yang mau kalau ada orang Bandung, udah ngomong terus ini dari pagi. Sorry ya. Kalau ada orang Bandung yang baru mulai membaca tapi bingung harus mulai dari buku apa, apakah Kumbang Book Club ini bisa membantu? Nah, biasanya orang yang pemula ini baca bukunya biar terasa menyenangkan dan ketagihan tuh harus baca buku dari yang seperti apa dulu sih?
2: Nah,
0: coba.
2: Sebenarnya kalau untuk spesifik buku apa tuh kami nggak bisa rekomendasikan karena itu tergantung Kak Wulan. Kak Wulan benar kan? Kak Wulannya sendiri nih yang punya minat terhadap topik apa. Nah, kalau misalkan nih kan kalau aku tuh suka topiknya perihal misalkan history. Nah, aku mulai mencari buku-buku yang sekiranya ringan dulu perihal history, misalkan kayak historical fiction dari mulai yang tipis-tipis dulu aja bukunya, atau misalkan kalau misalkan Kak Wulan mau banget baca buku tapi masih bingung topik apa yang mau dibahas, bisa dimulai dari baca buku anak-anak, misalkan kayak majalah Bobo atau enggak buku-buku anak-anak yang suka ada di perpus atau di Gramedia juga banyak ya, di toko buku juga kayak dimulai dari situ kok. Karena aku sendiri juga kadang kalau misalkan udah terlalu pusing baca novel apa ya selanjutnya atau bacaan apa lagi yang harus aku cari, aku beralih ke bacaan anak kecil yang bergambar. Nggak apa-apa. It's okay. Baca buku apapun itu.
3: Dan juga kalau di Kumbang sendiri tuh kan ada bagian sharing ya, sharing buku kayak gitu. Nah, di situ tuh kita menceritakan buku yang udah kita baca. Jadi istilahnya kita ngasih rekomendasi juga ke orang-orang yang ada di sana. Jadi kalau misalkan ikutan Kumbang, ya mungkin di semua book club ya. Tapi salah satunya misalnya di ikutan Kumbang, mungkin bisa cari juga rekomendasi bacaan kayak gitu. Terus mungkin bisa juga minjem ke teman di situ juga kayak gitu sih.
0: Jadi nggak akan bingung ya sebenarnya kalau misalkan udah ada di komunitas Kumbang sendiri.
2: Betul. Karena waktu itu sempat ada loh, aku lupa di ulang tahun kedua kita ya, yang di pokoknya ada di ulang tahun kedua Kumbang itu ada salah satu anggota yang mungkin beliau mau mencoba untuk apa ya, keluar dari zona nyamannya. Jadi kayak dia baru dia cerita ke kita kalau dia tuh baru banget mulai baca. Jadi enggak tahu nih bacaan apa yang harus dia baca. Di situ kita bener-bener bantu dia untuk rekomendasiin buku-buku yang mungkin sekiranya dia suka. Dia suka gitu kan dari hasil obrolan itu sendiri, kayak obrolan kita sama dianya. Terus kayak oh iya thank you sampai bunyi. Aku ngeliat itu sampai ada 10 list lebih dari rekomendasi dari teman-teman yang lain.
0: Gokil. Jadi solusinya adalah join Kumbang.
2: Betul.
0: Book club,
2: singkatnya
0: ya.
2: Itu join Kumbang.
0: Luar biasa. Tapi kalau misalkan dari kalian sendiri sekarang buku yang lagi dibaca apa nih? Kalau dari Vivi?
2: Dindi.
3: Kalau aku sendiri, aku tuh lagi baca novel thriller gitu. Novel thriller Jepang lah.
0: Judul?
3: Judulnya tuh Islands of Battle Royale, kok nggak salah, agak lupa.
0: Nggak tahu. Iya. Tapi itu kayak ada di filmnya nggak sih? Hah?
3: Enggak, kalau ini tuh. Soalnya emang Battle Royale kan umum banget ya judulnya. Nah ini tuh bukan.
0: Okay.
3: Salah satu penulis Akiyoshi Kako, dia nerbitin buku. Ya sih bukan nerbitin buku, tapi baru diterbitkan ke Indo. Itu buku barunya gitu.
0: Keren.
3: Islands of Battle Royale, kok nggak salah.
0: Broken. Oke, okay, itu in English-nya ya.
2: Iya.
0: Luar biasa kalau Vivi lagi baca buku apa nih?
2: Nah, kebetulan sebenarnya saya itu sedang jalan dari reading slam ya. Tapi bingung kemarin tuh lagi
0: apa, sorry?
2: Reading slam.
0: Oh, oke. Okay.
2: Reading slam. Nah, tapi minggu kemarin itu lagi coba untuk ningkatin lagi baca buku. Jadi aku balik ke comfort book aku, yaitu Perjalanan Mustahil Sang Hyang dari Lisboa. Aku lagi reading buku itu untuk yang kesekian kalinya.
0: Wah, luar biasa, relapse dong. Waduh, kalau Taufik ini lagi baca buku apa, Taufik? Nah, buku kumbang kah?
4: Salah satunya itu.
3: Waduh.
4: Sebenarnya kalau aku, sebenarnya aku juga sama kayak Vivi ya, di beberapa minggu kebelakangan itu lagi reading slam, kayak benar-benar malas banget baca buku. Mm-hmm. Jadi aku mengalihkan bukunya tuh ke bacaan komik.
0: Oke.
4: Okay. Iya. Karena literasi itu enggak harus membaca buku
0: ya.
2: Itu buku komik buku.
4: Itu juga komik juga salah satu bacaan juga gitu. Jadi aku kemarin baru baca Jujutsu Kaisen.
2: Oh. Gitu. Yang keberapa?
0: Keren ya.
2: Yang keberapa?
4: Volume terakhir.
0: Terakhir. Luar biasa, semangat membaca ya. Luar biasa, dan juga tentunya ini pastinya gak kalah seru dari kegiatan-kegiatan rutinannya. Bakalan ada event, selanjutnya ada event apa nih?
2: Nah, kebetulan kita tuh bakal ada event di tanggal 20 nanti. Tapi eventnya tuh Kutumbaba. Ini event pertama kita setelah rest 2 bulan dah ada ya. Ada sekitar 2 bulanan. Ini kita temanya itu ceria. Coba,
0: ceria.
2: Iya, coba gimana? Ceria itu apa?
0: Oh, ceria. Ya Allah, tebak-tebakan terus. Saya boleh lambaikan tangan enggak sih?
2: Tapi bukan akronim kok.
0: Oh. Ceria Taluk.
2: Jadi kita tuh pengen apa ya? Pengen ngadain di acara kali ini, kayak kita tahu kan keadaan sekarang tuh lagi genting kayak gimana. Kayak Kumbang pengen buat satu waktu di mana kita tuh nyari buku atau enggak bacaan yang membuat kita tuh ceria. Jadi ketika kita burn out tuh baca buku itu tuh feelingnya tuh ceria, happy, light gitu. Jadi kayak ketika escape sejenak dari bad news atau enggak hal-hal yang kita konsumsi beberapa bulan terakhir, berapa tahun kali ya, beberapa tahun kebelakang ini. Jadi kayak yuk buat yang lagi stres, yang lagi pusing dan mau escape sebentar untuk ketemu teman-teman baru, join Kumbang di nanti tanggal 20.
0: Nah, di mana acaranya? Gimana cara joinnya? Yuk, kalau mau ngepoin ada di mana informasinya, silakan.
2: Kalau buat ngepoin gitu jangan jauh-jauh ke Instagram Kumbang aja, Kumbang Book Club. Untuk acaranya itu kita ada di Mandai Dago.
0: Mandai Dago.
2: Untuk informasi lebihnya mungkin bisa di IG aja ya, karena flare-nya juga belum turun.
0: Oke. Okay. Belum naik dong. Belum naik ya flyernya. Jadi tungguin aja di Instagramnya Kumbang Book Club.
2: Betul.
0: Ya. Langsung aja. Kalau mau nanya-nanya dulu juga boleh ya, di DM aja. Nanti dibalas sama adminnya kan?
2: Betul, dibalas satu.
0: Dibalas sama adminnya. Luar biasa, ini kita udah korupsi kelebihan 2 menit, tapi enggak apa-apa karena seru banget. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 RRI Bandung, silakan. Tentang literasi, tentang Kumbang, tentang ajakan, silakan apapun itu.
3: Kalau mungkin ini kali ya, kak, buat yang mau ikut nggak perlu overthinking, nggak perlu kayak aku harus bawa buku apa, bawa aja buku apapun itu yang kayak yang kalian suka, bawa aja datang ke Kumbang, terus ya udah baca bareng, mau ngobrol bebas.
0: Yes.
3: Yang penting datang aja dulu.
0: Yang penting datang, mau dan datang gitu ya. Enggak banyak syarat gitu ya.
2: Betul.
0: Luar biasa. Ada tambahan mungkin dari Vivi dan juga Taufik?
2: Dari saya udah cukup, Opik mungkin?
4: Dari saya juga
0: sudah. Oh, sudah cukup juga.
4: Sudah cukup.
0: Terima kasih banyak kalau gitu ya. Udah mau ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung, di Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Luar biasa. Yes, kok nengok ke speaker ya?
3: Heran banget.
0: Luar biasa, terima kasih sekali lagi komunitas Kumbang Book Club dan juga 3 orang perwakilan yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandung. Ada Nindi, Vivi dan juga Taufik Mas Kumbang ini ya. Pamit dari ruang dengar Anda pendengar di Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Sampai jumpa di Ngobras selanjutnya.

Simfoni yang indah dari Once Pendengar di Bandung malam ini luar biasa. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol di Ngobras Ngobrol bareng komunitas Kumbang Book Club. Pendengar ini ya memang pecinta literasi di Bandung, khususnya mungkin yang Andre tahu, ini tuh banyak banget. Dan seperti yang tadi Kumbang Book Club bilang, kalau sebenarnya Indonesia dan juga bangsa kita tuh gak kekurangan minat baca ya, tapi mungkin memang sejauh ini aksesnya yang memang belum banyak ya, baru banyak tapi belum banyak banget gitu maksudnya. Jadi mudah-mudahan ini ruang-ruang baca ini bermunculan lebih banyak lagi ya, dan juga kita berkolaborasi semua sektor biar meningkatkan minat baca dan juga konsumsi baca kita ya di Indonesia ini. Luar biasa. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol, selanjutnya seperti biasa kita santai-santai dulu di Ruang Rindu sampai jam 11 malam nanti pendengar. Di malam hari ini lagunya lagu Indonesia tahun 80-90an. Jadi yang mau request langsung aja yuk request di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Barengan Rardian.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
1: Iya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.
2: Bandung malam ini.

0: letusan gunung berapi. Termasuk menghadapi pasca letusan gunung api, beberapa hal yang harus kita lakukan adalah setelah letusan gunung berapi terjadi, dianjurkan untuk menjauhi wilayah yang terkena hujan abu meski mengendarai mobil sekalipun. Sebab hujan abu vulkanik bisa merusak mesin kendaraan, rem, persneling, hingga pengapian. Periksa keadaan Anda dan anggota keluarga Anda. Ada yang terluka atau tidak, dan pastikan yang terluka mendapat pertolongan pertama. Berikan prioritas pertolongan kepada orang rentan, seperti orang sakit, lansia, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang disabilitas, dan penderita penyakit serius. Waspadai kemungkinan secondary hazard atau resiko bencana kedua berupa banjir lahar dingin. Biasanya, banjir lahar dingin dipicu curah hujan tinggi yang mengakibatkan material vulkanik maupun reruntuhan kayu hanyut terbawa air di sepanjang aliran sungai. Pastikan untuk kembali ke rumah bila pihak berwenang menyatakan kondisi sudah aman dan kembali normal.
1: Bandung malam ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Berangkat di Bandung malam ini di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Barengan Rardian sampai jam 11 nanti ya pendengar ya. Ini Bandung gak tahu perasaan Andre aja atau gimana gitu ya. Tapi ini juga sependek kewenangan di Jalan Diponegoro ya. Kayak lagi lebih sepi daripada biasanya gitu. Kenapa nih? Apakah memang tiris jadi orang-orang di rumah aja atau memang berkumpul di satu coffee shop? By the way, ini hari Selasa ya pendengar ya. Besok hari Rabu, informasi yang sangat penting. Waduh, luar biasa. Ini Selasa malam tuh memang selalu menyisakan beda gitu ya. Dengerin lagu-lagu Indonesia tahun 80-90-an tuh ingat apa ya? Suka ingat rumah, suka ingat suasana zaman dulu gitu. Emang kebetulan juga lumayan keluarga Andre suka musik tahun 80-90-an lagu Indonesia gitu. Jadi kalau misalkan meskipun Andre gak hafal sebetulnya ini lagu apa, tapi familiar paling tidak gitu ya musiknya. Ini semagical itu musik-musik di tahun 80-90-an gitu. Makanya yuk langsung request lagu favoritnya di 0811-220-9760. Atau bisa juga ke 727-8978. Di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung ini udah ada Tessa Fitri. Assalamualaikum Bang Andre, katanya. Waalaikumsalam Tessa Fitri. Bang Andre yang baik hati, artis Korea, semoga selalu sehat. Amin, Tessa Fitri, semoga selalu sehat. Ini lumayan manjur Tessa Fitri ternyata ya. Kemarin serak-serak itu udah sampai sakit tenggorokan. Terus langsung pulangnya Andre makan nambul. Nambul teh naonnya ngegado. Ngegado cikur. Kencur. Iya cikur gak sih kencur teh? Pokoknya kencur. Itu digado sama Andre. Dan ternyata benar melegakan tenggorokan ya. Pantesan Yura Yunita gitu ya. Artis papan atas aja. Dia ritual sebelum nyanyinya disediain cikur 5 biji. Gerde deh ya kalau Yura mah. Kebayang pahangnya tapi ya gimana lagi mau sembuh gitu ya. Dan hari ini alhamdulillah suaranya lebih enakan gitu. Meskipun emang rada berat gitu ya buat berbicara. Tapi enakan Tessa Fitri gitu buat ini juga referensi nih. Yang lagi sakit tenggorokan sekarang lagi musim radang gitu ya. Ini mungkin cikur atau kencur ini bisa jadi salah satu obat herbal. Yang bakalan work di ini ya di kaum-kaum kita gitu. Terus ini Tessa Fitri katanya request lagu Bila Engkau Rindu Panggillah Namaku dari Wahyu OS. Waduh, boleh Tessa Fitri, nanti Andre puterin lagunya tentunya ya. Salamnya buat Mbak Sekar katanya Sugeng Dalu Mbak Yu, sehat dan bahagia selalu juga buat semua yang lagi menyapa. Terima kasih Bang Andre atas dibacakannya katanya. Terima kasih juga Tessa Fitri tentunya. Nanti Andre putarkan ya lagunya spesial untuk Tessa Fitri. Terus juga ada Teh Nova di Karang Nunggal, katanya Assalamualaikum Kak Andre, selamat malam, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah ya, semoga baik-baik saja. Mau request lagu Ada Apa Dengan Cinta? Ada apa dengan cinta? Katanya yang itu dari Melly Guslow katanya. Dikirim salamnya buat sahabat rindu yang tetap setia mendengarkan, spesial buat Kak Andre yang lagi tugas. Semoga makin sukses dan diberi kesehatan selalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih katanya. Terus juga Tenova by the way ini kalau Ari Lasso, Melly Guslow ini ready banget yang Ari Lasso yang jika... Terus ketika cinta bertasbih, yang itu ready juga. Yang tiga cinta juga ready sama suara hati seorang kekasih. Ini kebetulan yang ada apa dengan cinta, karena sekarang cintanya lagi gak ada apa-apa gitu ya. Jadi gak ada, Tenova boleh ya diputerin yang jika ini, yang Melly Guslow featuring Ari Lasso sama Andre di malam hari ini spesial. Begitu, pendengar yang mau nelpon-nelpon juga, di 727-8978. Halo, langsung saja kita sapa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Fahri.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kabar baik Bang Fahri, gimana kabarnya Bang Fahri, sehat?
1: Alhamdulillah baik, sama sehat Bang.
0: Luar biasa Bang Fahri, ini lagi di mana, di rumah kah atau di mana?
1: Iya, lagi di rumah di Cihampelas.
0: Di Cihampelas, luar biasa. Udah mau istirahat ya berarti?
1: Iya.
0: Mantap. Bang Fahri, request apa malam hari ini Bang Fahri?
1: Lagunya Riff.
0: Lagunya Riff? Riff and Runs? Riff yang mana?
1: Yang Dunia ada gak?
0: Dunia. Aduh. Riff kebetulan belum masuk malam hari ini Bang Fahri.
1: Oh ya.
0: Kalau gak Riff yang mana yang diputerin?
1: Kalau gak ada malam. Lagunya si
0: apa tuh?
1: Apa ya?
0: Nih.
1: Lagunya si ada band.
0: Ada band. Coba ya, ada band 80-90-an gitu. Yang mana ada bandnya? Yang mana aja?
1: Ada bandnya Nadia ada enggak?
0: Nadia ada, boleh nanti Andre puterin ya Nadia.
1: Oh, itu aja lah.
0: Siap, kirim salamnya buat siapa Bang Fahri?
1: Buat A.A. Randi Aditya yang lagi siaran di Pro 2.
0: Betul. Buat siapa lagi?
1: A.A. Andre Ardiansyah Fauzi.
0: Yes, Fauzi itu nama dari mana ya? Tolong ditambah-tambahin.
1: Yang berambut gondrong biasa, operator biasa di radio.
0: Di radio sebelah namanya Fauzi gitu, mirip. Oh, ya. Paham. Sip, kalau gitu salamnya buat siapa
1: Fauzi
0: lagi?
1: Operatornya Rasa FM di Jalan Setiabudi nomor 19.
0: Next, salamnya buat siapa lagi?
1: Buat Kang Alan Albana Jono, Bunda Sandy, Uli Mince, Rangga Hadiansyah Asep.
0: Siapa lagi?
1: Terus Mang Rana Winata.
0: Yes.
1: Andre sama Amel ya hari ini?
0: Enggak, Andre sendiri hari ini.
1: Sama Arme, terus Armelia Putri, Duyana Putra, A.A. Ian Ricci Gili.
0: Yes, siapa lagi?
1: Terus buat Mr. Sapta, Bung. Terus Bung Senpi.
0: Yuk, spesialnya siapa? Banyak banget.
1: Banyakin aja lah. A.Egi, Arendi, sama A.Ilham. Spesial buat A.A. Jailani Nugraha.
0: Siap kalau gitu.
1: Siap.
0: Terima kasih Bang Fahri sudah request lagu dan nelfon ya.
1: Iya, yes. I love you, we love you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Fahri ini benar-benar funny ya, definisi cowok lucu. Wede, luar biasa. Bang Fahri terima kasih, request lagunya ada band katanya yang Nadia, boleh nanti Andre puterin di Ruang Rindu malam hari ini ya. Yang mau request lagi boleh di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Bareng Andre Ardian tentunya di Pro 1 RRI Bandung di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat beraktivitas untuk Anda yang memasuki gerbang era baru. Tetaplah semangat melakukan apapun yang menjadi pekerjaan Anda. Di tengah cuaca yang sering tak menentu dan berganti-ganti, jangan lupa tetap waspada menjaga situasi. Kejahatan tidak terjadi hanya karena ada niat, tetapi bisa terjadi karena ada kesempatan. Tetaplah waspada. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan keamanan Anda.

0: Radio Pringer Nikah Masal kembali digelar di Kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah masal ini. Kita sambut terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Ataur ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung. Pendengar,
1: rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah masal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah masal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu kan. Karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru. Dengan status menikah plus ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di Hotel Berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.
2: Bandung Malam Ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: tentu pernah mendengar bahwa negara kita Indonesia dilewati oleh rangkaian jalur Gunung Merapi. Itulah sebabnya kita punya banyak sekali gunung api aktif yang dapat erupsi sewaktu-waktu. Yang dahsyat dan mengguncang dunia adalah erupsi Gunung Tambora yang terjadi pada tahun 1815. Bagaimana tidak, Gunung Merapi yang berada di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat NTB ini saat erupsi memuntahkan abu sebesar 150 km kubik. Aerosol yang dikeluarkan pun mencapai 60 megaton. Letusan ini juga menimbulkan kaldera dengan diameter 7 km dan sedalam 1,1 km menjadikan sebagai kaldera terdalam di dunia. Dampaknya pun tak main-main. Diperkirakan ada lebih 92 ribu nyawa melayang akibat letusan yang terjadi April 1815.
1: Bandung malam ini.

Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Bandung malam ini.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung Pendengar di Bandung Malam ini. Ini balik lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di tanggal 8 September 2026, nih Andre cuma mau reminder bagi Anda pendengar sebentar lagi. Tanggal 11 September 2026, kita bakal memperingati Hari Radio Nasional. Waduh, siapa yang udah gak sabar? Dan juga biasanya kalau Hari Radio nih RRI Bandung pasti banyak banget acara gitu ya. Bahkan sebelum Hari Radio ini udah dari 2 minggu ke belakang gitu ya. Nyambung pokoknya dari 17-an Agustus sampai ke Hari Radio tuh pasti padat banget ini. Agustus, September tuh kayak bulan-bulannya kami. Punten-punten nih bakalan ramai banget RRI Bandung dari bulan Agustus sampai September gitu ya. Gitu, jadi kira-kira ada rencana apa di Hari Radio? Kita tunggu ya, yang pasti bakalan seru banget tentunya di RRI Bandung ini. Juga biasanya kita ada temu pendengar gak sih gitu? Dijadwalkan coba di koordinator pendengar ini siapa? Boleh kita nanti sapa-sapa di Hari Radio mungkinnya di RRI Bandung. Kita kembali lagi di Ruang Rindu. Di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Bandung ada Tessa Fitri. Katanya, terima kasih Bang Andre, lagunya sudah diputarkan. Alhamdulillah suara Bang Andre sudah mencerang. Bener ya, ini memang gara-gara cikur alias kencur yang ditambul. Ini juga udah berlebihan gak ya kalau nambulnya sejam satu. Itu mah bukan nambul lagi atuh ya. Bisa didagangkan itu mah sejam satu mah kayaknya. Terus juga di WhatsApp ada ada Kang Diko nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pro 1. Kalau bisa pingin lagunya Panggung Sandiwara dari

0: malam hari ininya. Terus juga sementara Andre masukin dulu yang saksi gitar tua, semoga Kang Diko juga suka ya. Kalau enggak nanti request lagi aja di WhatsAppnya Prasatu RRI Bandung di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Ada Telita juga di WhatsApp. Assalamualaikum, good night Mr. Andre Ardian, see again through the air with Lita from Cianjur katanya. Greeting room long to share the memory missing through the song. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Apa kabar katanya Kang Andre, alhamdulillah kabar baik. Teh Lita gimana kabarnya? Semoga Teh Lita juga kabarnya baik ya di malam hari ini. Kang Andre katanya Lita malam ini pengen diputerin lagunya dari Duri dan Cinta. Lita kirimin lagu ini buat Andre, penyiar favorit yang ganteng. Aduh ini rada berpikir ya, soalnya ini Andre bacanya nge-translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Yang ganteng dan juga baik katanya, gak lupa juga salam manisnya, salam hangatnya selalu dari Lita Cianjur. Thank you Mr. Andre, healthy and happy always with family katanya. Siap, Teh Lita juga sehat dan bahagia selalu ya. Di WhatsApp juga ada Kang Ahmad Ahid nih. Assalamualaikum Bang Andri katanya, sama Ahmad Ahid di Lengkong Bojongsoang. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, minta lagunya Dian Visesa yang apa aja katanya. Dikirim buat Bang Andre, kru RRI, pendengar RRI, salam sehat semua katanya. Terima kasih udah request juga ya. Tadi tuh siapa Kang Ahmad tuh di Bojongsoang, luar biasa. Nanti lagunya diputerin sama Andre. Juga di WhatsApp nih dari Teh Nova Karang Nunggal katanya. Musik adalah bahasa universal yang menghubungkan semua orang. Tanpa musik hidup akan terasa hampa. Bener banget. Ini mah setiap hari dengerin musik, apalagi orang radio gitu ya. Pecinta radio, pendengar radio mah. Musik mah udah jadi bahasa sehari-hari gitu ya. Kalau gak ada musik di satu hari itu kayaknya memang rada hampa sih, bener ya. Kayak kata Teh Nova di Karang Nunggal. Terus juga Teh Nova katanya gimana cuaca di Bandung? Bandung lagi tiris Teh Nova sekarang. Tapi alhamdulillah ya, cuacanya cerah tadi, mendukung banget buat aktivitas di luar ruangan. Kebetulan juga lagi banyak aktivitas, jadi cuaca tadi tuh enak banget pokoknya buat pakai aktivitas gitu. Mudah-mudahan di hari-hari kedepannya juga kondusif terus Bandung ya. Cuacanya, lalu lintasnya, orang-orangnya, harganya, kebijakannya, apapun itu pokoknya tentang Bandung selalu baik ya. Katanya sudah mulai hujan di Karang Nunggal mah, cina. Alhamdulillah sudah mulai hujan baru kecil, alhamdulillah itu biar gak terlalu kebul merenya Teh Nova ya, seger gitu, gak apa-apa, dinikmatin aja, rizki itu namanya. Luar biasa, juga di Andre buka telepon di 727-8978, yang mau nelpon-nelpon ini boleh kita sapa langsung. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Aduh, ini suaranya rada ngahiung dan luplep. Siapa di mana? Halo.
1: Halo.
0: Cek. Siapa? Siapa di mana?
1: Namanya lupa lagi.
0: Kang Mansur Karang Nunggal. Kang Mansur.
1: Bukan Soreang.
0: Sore. Enggak lupa, cuman tadi suaranya luplep aja, jadi perlu
1: iya,
0: di...
1: Iya pakai headset, maklum lah headsetnya butut.
0: Oh pantasan, atau kenapa pakai headset?
1: Iya biar jelas ya.
0: Biar jelas.
1: Sekarang udah enggak.
0: Iya, atau Soreang gimana kabarnya kondusif, Kang Mansur?
1: Hujan dari 26.
0: Oh, hujan gitu ya? Atau Andre iya. Kebanyakan di dalam ruangan hari ini?
1: Hujan dari jam 6 sampai jam 8.
0: Oh alhamdulillah kalau gitu ya. Biar gak terlalu panas, gak terlalu kebul juga mungkinnya soreangnya Kang Mansur. Jadi dikasih hujan dulu.
1: Iya Kang Andre.
0: Kang Mansur gak hujan-hujanan tapi ya hujan mah.
1: Ya enggak tuh, enggak. Dia ada di rumah.
0: Di rumah aja. Hari ini ada cerita apa Kang Mansur? Ada keseruan-keseruan apa?
1: Enggak ada, sekarang libur dulu gitu seruannya.
0: Oh libur dulu, biasanya apa? Besok-besok mau kemana Kang Mansur kayaknya?
1: Ya gak tahu lah.
0: Belum ada rencana, mengalir ya. Saja ya Kang Mansur ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Kang Mansur batuknya masih?
1: Enggak, seraknya masih kayak ada gitu.
0: Oh seraknya, tinggal seraknya ya, batuknya udah. Gitu. Oke deh kalau gitu. Syukurlah Kang Mansur, semoga cepat sembuh, sehat selalu ya Kang Mansur ya.
1: Amin.
0: Amin. Aduh.

0: Sok dua, minum dulu.
1: Terak, aduh.
0: Pengen diputerin lagu apa Kang Mansyur malam ini?
1: Lagu tahun 80-90 ya?
0: Indonesia 80-90-an, betul.
1: Dari Ebit, ah.
0: Ebit GAD.
1: Yang esok pagi.
0: Yang titip rindu buat ayah, aku ingin pulang. Apakah ada bedanya lagu untuk sebuah nama, berita kepada kawan? Yuk dipilih.
1: Lagu untuk sebuah nama.
0: Lagu untuk sebuah nama boleh. Andre, puterin nanti ya. Kang Mansyur, salamnya mangga ya, buat siapa ya. Malam hari ini salamnya Kang Mansyur?
1: Aduh, buat yang tadi ya Kang Fahri.
0: Iya, buat terus Fahri, buat terus?
1: Bahasa Fitri, bahasa Sekar, Telin, Telita, Tetewat.
0: Siapa lagi ya yo?
1: Neng Bunga, Pak Sekar, Pak Sapitri, Teh Neis, Bumi Kianti, Bunda Maharani. Carinya.
0: Siapa lagi ya yo?
1: Kelanya.
0: Sok, ingat-ingat dulu. 5, 4,
1: 3, Kamila, Kang Uung, Tapi Eno, Pak Ramadan, Pak Emin, Pak Staria,
0: luar biasa.
1: Pak Ahmad, Pak Herti, Pak Saya, ah dikumpulnya.
0: Siap, dikumpulkan saja Kang Mansyur. Terima kasih banyak ya spesialnya. Boleh spesialnya mangga Kang Mansyur buat siapa?
1: Buat Kang Andre nya, ada ganteng di saranganku saya.
0: Yes, nanti. Andre sendiri Kang Mansyur di malam hari ini.
1: Sendiri awan Januai, kunang.
0: Lagi pada sibuk Kang Mansyur, RRI lagi banyak banget acara. Jangan lupa nanti tanggal 11 reunian pendengar ya.
1: Iya gitu.
0: Sip.
1: Semoga sehatnya Kang Andre.
0: Amin, Kang Mansyur juga sehat ya.
1: Amin.
0: Amin, Kang Mansyur ya doanya. Terima kasih, doa baiknya semoga juga buat Kang Mansyur. Siap, Kang Mansyur.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mansyur di sore yang ini, wah luar biasa Kang Mansyur. Di malam hari ini Kang Mansyur pengen diputerin Ebit GAD yang judulnya lagu untuk sebuah nama katanya. Wede, lagu untuk sebuah nama siapa Kang Mansyur kira-kira? Boleh spill atau Kang Mansyur di WhatsApp. Andri gak akan kasih tahu ke siapa-siapa. Yang belum request masih ada kesempatan buat Anda pendengar buat request di Ruang Rindu malam hari ini. Kemana? Tentunya ke WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau ke 727-8978. Kita bakalan kembali lagi di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Intermezzo.
1: Acep. Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
1: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
1: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Persatu RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Bandung malam ini.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono. Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, berdengar di Bandung malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di pukul 22.56. Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang udah request lagu, udah cerita-cerita. Ini ada 70 juta requestan yang udah Andre waterin. Di Bandung malam ini seru, dan tentunya pendengar Ruang Rindu akan selalu hadir di Pro 1 RRI Bandung setiap hari dari pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau hari ini belum kebagian request, jangan sedih karena setiap hari ada. Stay tune terus aja di Pro 1 RRI Bandung. Usai sudah pertemuan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam hari ini dengan putaran lagu-lagu Indonesia ya pendengar tahun 80 juga 90-an. Tapi jangan kemana-mana dulu nih, karena setelah ini Pro 1 masih tetap mengudara sampai dengan pukul 23 lebih 55 menit dan akan memutarkan musik-musik yang tentunya ini akan menemani istirahatnya Anda pendengar hingga penghujung nanti ya. Juga nanti di akhir akan ada kontemplasi di Pro 1 RRI Bandung mengenai memberi sesuai kemampuan. Jadi jangan kemana-mana, di Pro 1 RRI Bandung Andre Ardian pamit dari ruang dengar Anda, serta Randy juga salam dari teknik. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum.

0: Sebelum berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala, apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap aja di daerah yang lumpuh. Nah, tapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat. Tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
2: Bandung malam ini.

0: Kira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

Tahukah Anda bahwa Indramayu memiliki julukan sebagai Kota Mangga? Julukan ini lahir dari sejarah panjang dan produksi mangga yang melimpah di wilayah pesisir utara Jawa Barat ini. Indramayu memiliki tanah aluvial yang subur dan curah hujan rendah, kondisi ideal untuk mengembangkan mangga berkualitas tinggi. Dari sinilah lahir mangga legendaris yang namanya terkenal hingga mancanegara. Mangga Gedong Gincu Indramayu dan Mangga Cengkir, yang dikenal dengan rasa manis segar serta aroma khas yang tak tertandingi. Tak hanya menjadi komoditas pertanian utama, mangga juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Setiap musim panen, ribuan ton mangga dikirim ke berbagai kota besar bahkan diekspor ke luar negeri. Indramayu pun setiap tahun merayakan kekayaan ini lewat festival mangga, memperkuat identitas daerah yang menjadikan mangga bukan hanya buah, melainkan bagian dari budaya, kebanggaan, dan sumber

Cicilan berat, utang bertumpuk, penyamaran biaya tersembunyi, resiko keamanan data, ketergantungan pada pinjaman, tidak memperbaiki masalah, kerentanan terhadap penipuan, serta dampak psikologis. Untuk mengetahui biaya tersembunyi pinjaman online, baca syarat dan ketentuan, periksa rincian biaya, tanyakan kepada pemberi pinjaman, bandingkan berbagai pemberi pinjaman, perhatikan biaya keterlambatan, periksa ulasan pengguna. Jangan memberikan informasi pribadi yang tidak perlu. Waspadai tawaran yang terlalu bagus dan jangan terburu-buru menyetujuinya.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Imam Syafi'i adalah salah satu cendekiawan Muslim terkemuka di zamannya. Beliau adalah salah satu kontributor pertama dari prinsip-prinsip yurisprudensi Islam. Ada banyak nasihat dari Imam Syafi'i yang sangat dikenal dalam kalangan Muslim. Di antaranya, jangan cemaskan esok hari karena esok pasti ada rezeki yang baru. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Allah saja ditinggalkan, apalagi dirimu. Di antara musibah terbesar adalah ketika kamu jatuh cinta, sedangkan orang tersebut tidak mencintaimu. Sebesar apa kita bergantung pada makhluk, maka sebesar itu pula siap untuk dikecewakan. Dua tangan yang menengadah kepada Allah di malam hari tidak akan kembali dengan tangan kosong. Orang yang hebat adalah orang yang bisa menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain melihatnya selalu bahagia. Dan yang terakhir, jauhi perdebatan, walaupun kamu benar.

Suatu ketika, mobil pengangkut beras tiba di sebuah toko. Orang-orang datang berebut untuk membelinya. Terjadilah antrian panjang di toko pedagang beras. Tibalah giliran seorang wanita tua miskin. Dengan tangan gemetar, ia menyodorkan gelas yang dibawanya kepada si penjual beras. Wanita tua berkata, "Aku tidak mampu membeli berasmu. Sudikah engkau bersedekah untukku dengan segelas beras saja?" Penjual beras, "Tidak, aku tidak bisa memberimu segelas beras." Tetapi kemudian penjual beras itu menyuruh pembantunya untuk membawa sekarung beras lalu mengantarkannya ke rumah wanita tua itu. Wanita tua itu menerimanya dengan mata berkaca-kaca karena ia tidak percaya apa yang telah terjadi. Air mata bahagia mengalir deras di kedua pipi keriputnya. Seorang laki-laki pembeli yang tadinya antri di belakang wanita tua berkata pada si penjual beras, "Pak, bukankah yang diminta wanita tua itu hanya segelas beras? Mengapa Bapak memberinya sekarung beras?" Penjual beras kemudian menjawabnya, "Itu karena dia meminta sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan aku memberi sesuai kemampuanku. Aku melakukan itu karena begitu pula yang Allah lakukan kepadaku selama ini. Setiap kali aku meminta kepadanya apa yang kuinginkan, ia selalu memberiku berdasarkan kuasanya. Dan pemberiannya bukan hanya sekedar cukup, melainkan selalu lebih dari cukup. Allah memberi apa yang aku butuhkan, lebih dari sekedar apa yang aku inginkan. Maka Allah akan mencurahkan karunia-Nya dan keberkahannya sesuai dengan kuasanya."

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Selasa 8 September 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Rabu tanggal 9 September tahun 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami, dan tetap merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini memasuki hari ke-9 di bulan September 2026. Widya Perdiani, Dina Alia, dan Ajeng Giri Anjani menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hingga jelang siang hari nanti pendengar, tentunya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini. Dan sesaat lagi membuka jumpa kita di Bandung pagi ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi menemani aktivitas Anda bersiap di kesempatan pagi hari ini pendengar, tentunya dengan program yang akan menemani Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia di Bandung pagi ini.
1: Bandung pagi ini. Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di kesempatan pagi hari ini Rabu 9 September 2026 bertepatan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung kembali hadir ke ruang dengar Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini. Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung pagi hari ini akan mengupas mengenai perumpamaan orang yang membaca Al-Quran bersama narasumber kami Bapak Kiai Haji Asep Anom S.Ag.M.Sos. Seperti biasa di sesi pertama kita akan simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Kemudian di sesi kedua nanti kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan topik bahasan kita pagi hari ini melalui 7200-996-727-5551 juga di 0811-220-9760 untuk WhatsApp dan WA call-nya. Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda di kesempatan pagi hari ini dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Kita juga sudah terhubung bersama Pak Kiai melalui saluran Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kabar baik Pak Kiai pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, suaranya bagus.
0: Bagus, jelas sekali terdengar Pak Kiai. Bahagia hari ini Pak Kiai? Jadi saya yang nanya.
2: Ini teh siarannya di luar rumah, di teras.
0: Oh, di teras. Tapi
2: iya, ruang tamu.
0: Tapi dari manapun dan kapanpun tentang ilmu agama begitu tetap harus disampaikan begitu untuk memberikan pemahaman tentang banyak hal begitu ya. Ada topiknya cukup menarik, perumpamaan orang yang baca Al-Quran. Diperumpamakan seperti apa dan bagaimana, kita simak tausiah dan paparan yang akan disampaikan oleh Ustadz kita di kajian Mutiara Pagi kali ini. Silakan Pak Kiai.
2: Baik Teh Wedi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi Anihaya, wargi alumni umroh Anihaya Cahaya Wisata angkatan 2023-2024-2025 dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, bahagia hari ini. Yes, jag-jag belajar gereja. Yang sedang sakit doakan terlebih dahulu ya, bagi Nani, Jeko, juga pun anak wih di pesantren Padel Landong Desahid. Mudah-mudahan sih sehat baik Desahidnya. Allahumma ya syafi al-umur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terinspirasi dari pertanyaan Eyang Anom gitu ya kemarin, bahwa kaitannya dengan Al-Quran, orang mukmin ini terbaginya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim, Masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalil utrujah rihuha tayyib wa ta'muha tayyib wa matsalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsalit tamrah la riha laha wa ta'muha pulun wa matsalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsali raihana rihuha thayyib wa ta'muha murru wa mithlul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamatsali hanzalah laisa laha rihun wa ta'muha murru. Nah, di sini baginda Rasul membagi pada empat kelompok. Pertama, orang mukmin yang suka membaca Al-Quran itu diibaratkan oleh Nabi seperti utrujah. Utrujah itu buah yang harum dan rasanya manis. Rasanya bagus. Nah, itu gambaran orang mukmin yang bisa baca Al-Qur'an. Utrujah itu buahnya harum, wangi, rasanya manis. Kalau diibaratkan mungkin durian ya, atau jeruk, atau buah arum manis. Harum, wangi. Tapi rasanya juga enak. Nah, ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah bahwa seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an itu dampaknya ia memberi manfaat bagi yang lain. Jadi keimanannya bagus, memberikan manfaat untuk dirinya, sehingga ibadahnya jadi semangat, ibadahnya jadi rajin, dirinya sanggup menghindarkan diri dari maksiat. Juga cahaya Al-Quran menyinari dirinya sehingga tutur katanya, perilakunya, akhlaknya, kepribadiannya ini memberi manfaat buat yang lain juga. Di samping dirinya bagus, manfaat buat yang lainnya terasa. Kehadirannya berdampak. Nah, itu gambaran orang mukmin yang pandai membaca Al-Quran. Dirinya positif juga memberikan dampak positif bagi yang lain. Satu, ya. Ini digambarkan seperti buah utrujah. Wangi, enak rasanya. Kemudian yang kedua, ada orang mukmin tapi enggak suka baca Al-Quran. Nah, itu digambarkan oleh Nabi seperti tamar, seperti korma. Korma mah tidak wangi, tapi manis rasanya. Walaupun tidak wangi, manis rasanya, orang masih suka. Nah, itu teh gambaran orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu seperti tamroh. Manis buahnya tapi tidak wangi. Jadi ia memiliki kebaikan dari iman dalam dirinya. Sehingga dengan keimanannya, dia jadi semangat ibadah, semangat tahajud, semangat selalu bersemangat ibadahnya, terhindar dari maksiat, tapi kurang berdampak bagi kehidupan masyarakat. Karena dirinya tidak tersinari oleh cahaya Al-Quran. Kadang-kadang lisannya tidak terjaga. Mun diondang ku tetangga kadang-kadang hari-hari. Itu gambaran orang mukmin yang tidak bisa baca Al-Quran. Lumayan gitu. Buah walaupun tidak wangi tapi rasanya masih manis. Jadi keimanannya masih dihargai oleh Allah. Nah, kemudian yang ketiga, orang munafik yang membaca Al-Quran, dia itu diibaratkan seperti buah roihana. Buah roihanah itu harum, tapi pahit rasanya. Jadi, kenapa begitu? Karena orang munafik ini tidak beriman kepada Allah. Dia tidak percaya sama Allah. Tidak percaya sama Rasulullah. Tapi dia suka baca Al-Quran. Bacaan Al-Qurannya mungkin manfaat buat yang lain. Jadi kalau berbuat kebaikan teh tidak didasari oleh iman gitu. Pencitraan merenung gitu katanya. Jadi manfaatnya mah aya keur batur. Tapi dirinya rusak. Jadi bageurna teh lamun keur aya batur we. Aya batur bageun. Puasa saha? Nah, itu akibat dia munafik ya. Jadi munafik itu kan tidak beriman hakikat. Nah, orang munafik yang suka baca Al-Qur'an itu ibarat seperti buah roihana. Roihana itu harum tapi pahit. Ada lagi yang terakhir. Orang munafik tidak membaca Al-Quran. itu mah seperti Hanzalah. Hanzalah mah sudah buahnya itu tidak harum, juga pahit rasanya. Tersengit pahit gitu. Teh Hanzalah itu gambaran orang munafik. Dia mau pilih nana itu mah. Cek orang Sunda mah pupurieunana gitu. Kermah dirina teh tara ibadah eunah. Ibadah naon atuh da? Tidak ada keimanan dalam dirinya. Juga kehidupannya tidak memberi manfaat buat yang lain. Nah, itu mah ibarat buah Hanzalah. Nya baunya pahit. Nya baunya pahit. Na'udzubillah. Di yang bagus itu yang pertama, orang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Diibaratkan buah seperti utrujah. Utrujah itu sudah wangi, sudah harum. Dia juga manis rasanya. Di samping dirinya itu kuat ibadahnya kepada Allah, tapi dia juga memberi manfaat hidupnya buat yang lain. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam kelompok itu ya. Itu saja Teh Widi. Mudah-mudahan manfaat ya. Amin ya Allah.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian pendengar dan pemirsa RRI Net Pro tausiah dan paparan yang disampaikan oleh Ustaz kita berkaitan dengan perumpamaan orang yang baca Al-Qur'an. Tentunya kami persilahkan Anda untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan topik bahasan kita pagi hari ini di 7200-997-7031 di line telepon kami atau mungkin di WhatsApp dan WA call di 0811-220-9760. Nanti ada Teh Ajeng yang akan terima telepon Anda di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung.
3: Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu an berkata, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sungguh aku pernah berkeinginan tidak berjamaah sholat subuh karena fulan terlalu panjang bacaannya. Maka aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah pada waktu memberi nasihat lebih keras dari saat itu. Beliau bersabda, hai sekalian orang, sungguh di antara kamu ada orang yang membuat orang lari dari kebaikan. Karena itu, siapapun di antara kamu yang menjadi imam, maka hendaklah memendekkan bacaan Al-Qur'an. Sebab di belakangmu ada orang tua, anak-anak, dan orang yang mempunyai keperluan mendesak. Hadis Muttafaq Alaih.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung, di sesi kedua kami terima telepon Anda 7200-996-727-5551. Juga Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda pendengar di 0811-220-9760 dengan mengirim WhatsApp juga WA call di nomor yang sama. Kita sudah terhubung Pak Kiai dengan Pak Khobir di Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Khobir. Pak Khobir, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, Pak Kasmo ini ya.
3: Pak Kasmo.
1: Pak Kasmo, boleh Pak Kasmo dulu. Punten Pak Hobir, ini saya salah tarik line telepon ini seperti.
2: Iya, Assalamualaikum Pak Ustaz Anom.
3: Waalaikumsalam Pak Kasmo.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, pahili sareng Pak Hobir.
1: Iya, muhun pahili sareng paliron itu.
2: Iya. Aduh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Masalah pencerahan luar biasa, jelentre jelas. Mohon cuman bade naroskeun ieu Pak Ustadz Anon, pada waktu baca Quran, pada waktunya itu biasa waktunya yang paling tepat pada waktu mana gitu. Iya, segitu aja ya. Mohon maaf. Walaupun kayak dapat satu ayat, dua ayat gitu. Baik. Mohon maaf itu Neng Windy ya.
1: Mangga ya. Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah angkat telepon, sekarang kita terima ini mah beneran, ini mah Pak Khobir. Assalamualaikum Pak Khobir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Hatur nuhun tawiri.
1: Hapunten lepat naikin feeder ya.
4: Sangat dihapunten pisan.
1: Enggak, Pak Khobir.
4: Kan kita sama-sama sebagai jamaah berebutan dengan Pak Kasmo. Saya lebih cenderung Pak Kasmo dulu karena usianya lebih tua dari saya. Jadi menghargai, menghormati. Hatur nuhun.
1: Ya, terputus ya, Pak Khobir. Teleponnya boleh di telepon balik kembali untuk Pak Khobir, nih pertanyaannya belum sampai. Ya, kita akan menjawab dulu. Sebentar, kita terima lagi. Ini terputus ya teleponnya. Baik, Pak Khobir di. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Khobir.
4: Udah ya, nyambung lagi
1: sudah
4: ya?
1: Sudah nyambung lagi.
4: Lagi enak-enak dipotong. Aduh.
1: Mangga.
4: Atur nuhun. Assalamualaikum Pak Kiai.

0: Kan? Nah, bagaimana dengan yang ada di HP bisa dibawa ke WC gitu kan? Padahal dalamnya juga isi HP itu ada Al-Qur'annya. Tuh. Kemudian juga membaca Al-Qur'an apakah harus selalu berwudu selamanya seperti itu, karena di dalam Al-Qur'an model semacam tafsir itu kan hampir 50% Al-Qur'an, 50% huruf bahasa Indonesia misalnya. Seperti itu saja barangkali Pak Kiai. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja menanggapi pertanyaan dari Pak Kasmo terlebih dahulu. Mungkin Pak Kiai, kapan waktu yang tepat untuk membaca Al-Quran?
2: Baginda Rasul SAW menjelaskan, jadi mohon maaf ya, hari ini waktunya jam 6 kurang.
1: Siap.
2: Sebab ada pengajian di Pemkot pagi-pagi.
1: Siap.
2: Nah, baginda Rasul tidak menjelaskan waktunya kapan. Yang jelas Rasulullah memberikan motivasi saja. Iqra'ul Qur'an fa'innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Qur'an yang kalian baca hari ini itu akan menjadi syafaat buat kalian nanti di hari kiamat. Kapan saja, apakah semua punya waktu yang luang gitu ya. Atau lebih bagusnya memang meluangkan waktu. Dari hari ke hari kan kita bisa mengira-ngira ya, waktu kapan sih waktu luangnya saya. Nah, luangkan waktu itu. Nah, itulah waktu untuk membaca Al-Quran kita ya, demikian.
1: Ya, sudah terjawab ya. Pak Khobir, ini sebetulnya ada, jadi ada tiga pertanyaan gitu. Bagaimana cara merawat Al-Quran yang sudah tua, sudah lapuk mungkin ya kertasnya, dan apakah boleh dibakar atau seperti apa merawatnya begitu Pak? Okay.
2: Nah, yang jelas harus ditangani dengan cara yang terhormat sesuai syariat. Dan fatwa MUI nomor 21 tahun 2023 agar lembaran ayat sucinya tidak terinjak dan ternistakan. Yang penting begitu aja. Kalau misalnya lebih utama dibakar, ya dibakar. Atau disimpan di tempat yang khusus misalnya. Nah gitu. Yang penting tidak ternistakan aja Pak Khobir ya.
1: Baik, itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah membaca Al-Quran ini harus selalu berwudu? Dan pertanyaan ini sama dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Kartini. Jadi baca Al-Quran teh harus selalu punya wudu saja kah? Atau di tengah-tengah nih sedang baca Quran terus batal, apa boleh dilanjut lagi baca Qurannya? Atau tetap harus berhenti dulu, berjeda dulu, lalu lanjut berwudu lagi, kemudian melanjutkan lagi baca Quran, Pak Kiai?
2: Baca Al-Quran mah baik ya, dalam kondisi apapun. Hanya kalau baca Al-Quran dalam kondisi punya wudu, itu lebih besar pahalanya. Kalau kita baca Al-Quran tanpa wudu juga gak masalah. Yang penting kan kalau dalam mazhab Syafi'i itu Al-Qur'annya tidak dipegang. Misalnya gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin. Ah itu kan. Tidak dipegang Qur'annya, tapi kita baca Al-Qur'an. Tuh. Atau baca lihat Al-Quran di HP. Padahal kita nggak punya wudu. Tapi kalau kita pegang mushaf, sahur mazhab Syafi'i, kita harus punya wudu. Sebab Rasul mengatakan, la yamassul Qur'an illa tohir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran ini kecuali orang suci. Dan ini ikhtilaf ya ulama mazhab yang lain tidak mengatakan bahwa yang dimaksud dengan La yamasul Quran illa tahir.

0: la yamasuhu illal mutahharun. Tidak bisa menyentuh Al-Quran ini kecuali orang-orang yang disucikan. Kan orang mukmin mah suci ya. Orang musyrik najis gitu kan, sesuai petunjuk Al-Quran. Nah makanya boleh-boleh saja kata madhab yang lain. Boleh-boleh saja kita membaca Al-Quran tanpa punya wudu dengan memegang mushaf. Tapi kalau kita pegang madhab Syafi'i, lebih hati-hati nampaknya madhab Syafi'i ini. Dengan berpatokan kepada hadis tadi, Allah yamassal Quran illa tahir, hendaklah tidak menyentuh Al-Quran ini kecuali orang yang suci. Maksudnya suci dari dua hadas ya, hadas besar, hadas kecil. Makanya kalau madhab Syafi'i itu, baca Al-Quran itu harus punya wudu dulu. Kalau Qurannya mau dipegang, kecuali Qurannya tidak dipegang. Demikian.
1: Baik, kalau Qurannya di handphone, kemudian handphonenya dibawa ke kamar mandi dan lain hal sebagainya, ini seperti hukumnya seperti apa sih Pak?
0: Nah, nggak apa-apa, ada handphone mah bukan Al-Quran, itu mah handphone.
1: Dan jika aplikasi Quran digitalnya tidak dibuka, berarti sedang logikanya sedang tidak buka Al-Quran begitu ya? Oke. Okay.
0: Kembalikan aja ke posisi semula. Kan daripada handphonenya disimpan di luar, kemudian kita masuk ke handphone ayo maling.
1: Itu lebih lebih jantan emutanin ya tetek kedah meser di
0: handphone. Emutan.
1: Baik, kita juga akan menyapa nih pendengar-pendengar kita yang menyimak melalui dan menyaksikan melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Ibu Kartini hatur nuhun, Aki Gaji selalu menyimak juga, Bapak Najib Abdul Kowi juga alhamdulillah menyimak selalu, Ibu Tintin Cantini di Cicendo selalu menyimak, Bapak Entik di Garut juga, Aki Gazi titip salam juga buat Pak Abdul Rahman di Brebes serta buat Pak Purwanto di Gunung Kidul senantiasa menyimak. Ada juga Ibu Miyati, Ibu Lilis Yuningsi, Ibu Sutaryat, Bapak Sutaryat salah. Ibu Eni Roheni, Ibu Retno juga hatur nuhun, terima kasih banyak, sehat selalu. Bapak Nur Sodik, Bapak Suhartono, Bapak Sahroni di Cikaum Subang begitu ya. Ada juga pertanyaan ini mungkin sebelum kita jawab pertanyaan WhatsApp, ini kita terima satu telepon lagi kemudian menjawab pertanyaan WhatsApp baru kita sampai pada kesimpulan. Ada Pak Ahmad Irwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sehat kembali.
1: Alhamdulillah. Menuju di Garut atau napi menuju di Palembang, menuju di mana teh?
2: Di Garut. Di gubuk bambu.
1: Aduh.
2: Assalamualaikum Pak Ustad ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad Irwan.
2: Ya begini Pak, kalau memang saya ciri khasnya kan tidak suka memperdebatkan masalah hilafiyah itu. Jadi masalah bagaimana punya beliau tidak wudhu itu kan terserah ke termasuk. Tapi lebih suka saya berikan yang dirasa, yang terjadi fenomenal itu kan yang dirasakan sekarang. Beginilah, sekarang kan sudah jelas ya Pak ya, kalau memang janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dan sesungguhnya kerusakan darat lautan akibat ulah manusia. Contoh sekarang kan berbagai macam musibah, bukan? Sepertinya kalau sudah ke Gunung Krakatau jelas itu kan mungkin peringatan tidak campur tangan manusia. Tapi kalau terjadi musibah kebanjiran kebali sebagainya, ibu akibat campur tangan manusia. Nah sekarang pun nih Pak, apakah akan tercapai negara kita yang baldatun thayyibatun wa radun ghafur kalau memang para penyelenggara selalu berbuat curang, selalu berbuat yang tidak baik, korupsi, penyelenggaraan MBG dan sebagainya. Mungkin saya pesimis kalau terjadi negara kita jadi negara baldatun thayyibatun wa radun ghafur seperti itu. Dan Pak, mohon maaf itu Teh Widi pertanyaan saya, dan juga saya mah paling tidak suka kalau membicarakan masalah hilafiyah. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tanggapi saja pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan, Pak Gey.
0: Baik, yang pertama masalah hilafiyah bukan untuk diperdebatkan.
1: Bukan debatable.
0: Tapi supaya kita dengan mengetahui mengetahui hilafiah ini, kita jadi toleran terhadap orang yang berbeda begitu. Satu ya maksudnya. Kemudian yang kedua, masalah penyelenggara negara berbuat korupsi misalnya, itu oknum. Dan siapapun bisa jadi oknum. Jadi ya, koruptor itu ketahuan dia korupsi kalau sudah ditangkap. Pejabat itu kalau dia tidak tertangkap, tidak akan kita tahu bahwa dia itu koruptor. Nah, ingat saja ketika kita disumpah, sumpah jabatan. Harus diingat itu sumpah. Sebab sumpah yang kita ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan. Bukan hanya dipertanggungjawabkan di dunia, tapi juga dipertanggungjawabkan di akhirat. Di dunia dipertanggungjawabkan, nanti dihitung. Kita menghabiskan uang negara itu ada hitungannya. Dihitung. Beda dengan menggunakan uang sendiri kan. Kalau uang sendiri siapa yang mau ngitung? BPK tidak akan ngitung. Kejaksaan tidak akan ngitung. Kepolisian tidak akan ngitung. Tapi kalau kita menggunakan uang anggaran negara, nanti harus berhadapan dengan, harus siap-siap. Ini kemana nih uang ini? Mata anggarannya segini, kenapa? Segini, kenapa begitu, kenapa begitu. Nah, bahkan ada perhitungannya. Jadi di dunia dipertanggungjawabkan, di akhirat apalagi. Oleh karena itu, maka ya siapapun yang diangkat hakikatnya oleh Allah, syariatnya melalui para penguasa, siapapun yang diangkat jadi para pejabat, ya hendaknya gitu. Dia itu sadar bahwa setiap sumpah yang dia ucapkan ketika pertama kali disumpah atas jabatan itu, dia akan dipertanggungjawabkan baik di dunia ataupun di hadapan Allah kelak. Lolos di dunia karena pintar misalnya, tidak akan bisa lolos kalau di akhirat. Ya. Insya Allah penyelenggara negara yang bersih akan membuat negara yang maju. Bukan hanya maju, juga sejahtera. Juga adil, merata. Demikian.
1: Baik, sudah terjawab Pak Ahmad Irwan ya. Satu pertanyaan lagi nih Pak Kiai, menarik sekali. Walaupun memang ini pertanyaannya di luar tema mungkin ya. Apakah sama nih dari Pak Wawan Sutiswan pertanyaannya, apakah sama pahala menikahi istri yang punya kerja sama istri yang tidak punya pekerjaan tetap Pak Kiai?
0: Apakah sama
1: menikahi istri yang punya kerja dan istri yang tidak punya pekerjaan, ya sebagai ibu rumah tangga saja mungkin.
0: Kalau pahala mah urusannya urusan Allah. Yang penting kita menikah dengan siapapun, itu landasannya adalah ikhlas. Kita niat menikah itu karena Allah. Ya, cintai aku karena Allah.
1: Nah, gitu. Ada lagunya. Dijawab oleh lagu.
0: Sayangi aku karena Allah. Miliki aku karena Allah. Jadi yang penting, yang akan menimbulkan pahala itu adalah niat kita melakukan sebuah pernikahan itu hanya karena Allah. Kalaupun misalnya kita memiliki istri, apakah yang punya kerja, tidak punya kerja, itu kan pilihan. Dalam hadis dikatakan tunkahul mar'uli arba'in lima liha wali nasabiha wali jamaliha hadfar bidhati din taribat yadak. Dinikahi wanita itu karena empat hal. Satu, karena kecantikannya. Kedua, karena hartanya. Ketiga, karena nasabnya. Keempat, karena agamanya. Maksud agama itu buat wanita mah akhlaknya ya. Karena akhlaknya. Padupad bidatid din taribat yadak. Pilih karena akhlaknya. Karena itu yang akan membuat kamu tenang. Nah, begitu.
1: Baik, sudah.
0: Pak
1: Wawan Sutiswan.
0: Pak Wawan.
1: Sudah terjawab Pak Wawan ya. Baik, dan pertanyaan dari Pak Wawan ini sayang sekali menjadi pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab pada Mutiara pagi ini karena Pak Kiai ada giat lain begitu yang tentunya juga ditunggu banyak orang di Pemkot begitu Pak Kiai. Kita sampai saja pada kesimpulan Pak Kiai untuk kajian kita pagi hari ini.
0: Ya, baik. Tentu dalam hal kita sebagai orang beriman yang belum, alhamdulillah ya, kita sudah jadi orang beriman. Tinggal lihat apakah kita suka baca Al-Quran atau tidak gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak suka baca Al-Quran, tinggal kita berikan waktu luang, kesempatan untuk membaca Al-Quran di sela-sela kesibukan kita, luangkan waktu. Kalau kita misalnya belum bisa baca Al-Quran, ya belajar tentu ya. Tidak ada istilah terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan kalau sudah bisa, tentu kita sekali lagi luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, insya Allah hidup kita akan lebih berkah dan lebih baik.
1: Amin.
0: Amin. Doakan semoga semuanya sehat.
1: Amin.
0: Selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagia hari ini.
1: Yes.
0: Jag belajar.
1: Gorejag.
0: Gorejag. Belajar kantun teh widinya. Sadayana mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah lancarkan segala urusan Pak Kiai pagi hari ini dan selalu diberikan nikmat sehat. Demikian pendengar program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung mengupas topik mengenai perumpamaan orang yang baca Al-Quran bersama narasumber kami Bapak Kiai Haji Asep Anom SAGM SOS. Dan terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami menyimak, menyampaikan partisipasinya dalam bentuk pertanyaan juga. Terima kasih banyak untuk selalu bersama kami di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Bandung. Saya Widya Perdani mengakhiri program Mutiara Pagi ini. Terima kasih untuk atensi Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita disiarkan melalui FM 97,6 Bandung, Cianjur FM 107,3, Tasikmalaya FM 98,1, Sumedang FM 96,6, Garut FM 98,2, Subang FM 106,9, Ciamis FM 91,8, serta Karangnunggal FM 97,8 MHz. Sari berita penting, radio memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan berimajinasi dan komunikasi masyarakat. Komunitas tunanetra Blind Moms membuktikan keterbatasan bukan penghalang untuk berbagi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya. Rabu 9 September 2026 bersama saya, Widya Perdani. Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan radio memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan berimajinasi dan komunikasi masyarakat. Berikut laporan Wildan Pratomo.
2: Dalam momentum Hari Radio sekaligus HUT RRI ke-81, Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan pentingnya peran radio dalam mengembangkan kemampuan berimajinasi dan komunikasi masyarakat di tengah perkembangan teknologi saat ini. Herman mengatakan tidak bisa dipungkiri radio memiliki peran yang vital tidak hanya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, namun juga dalam mengembangkan imajinasi serta komunikasi masyarakat. Oleh sebab itu, meski di tengah perkembangan teknologi saat ini, radio dikatakan Herman tetap memiliki pendengar setianya masing-masing, tidak hanya di pedesaan namun juga di tengah perkotaan.
3: Semua serba digital ya, semua serba instan. Ada sisi positif tapi ada juga sisi-sisi yang harus dimitigasi ya. Dan radio sebetulnya salah satu media itu untuk bisa mengedukasi ya dengan cara-cara analog ya, yang itu saya kira sangat bagus prosesnya. Ya, bukan berarti digital nggak bagus. Cuma digital itu kan kelemahannya serba mudah ya, apa tersaji tepat begitu, sehingga proses pembelajarannya kurang optimal, proses pembelajarannya kurang tajam gitu ya digital itu. Kalau analog termasuk radio itu saya kira luar biasa, ada learning prosesnya lah. Dan tentu di era masa kini itu, waktu kecil kan remaja dan sekarang saya dewasa, ya dua-duanya bermanfaat lah, karena tidak boleh kita meninggalkan salah satu ya, apa, media digital, media analog, dua-duanya penting. Radio juga sama ya, harus bertransformasi. Radio analognya tetap dijaga begitu, isu yang lain bisa bertransformasi juga ke radio digital.
2: Herman pun berbagi cerita tentang pengalaman menariknya saat mendengarkan radio, di mana ia kerap kali berbagi kabar dan juga informasi melalui radio, tidak hanya di masa lampau namun juga saat ini, untuk membangun dan mengembangkan Jawa Barat menuju Jawa Barat istimewa.
3: Saya lahir tanggal 11 September, 56 tahun yang lalu. Jadi kelahiran saya itu bersamaan dengan Hari Radio, 11 September. Jadi itu pengalaman spiritual lah yang pertama ya. Dan dari kecil tentu saya termasuk yang cukup intensif ya mendengar radio. Kalau waktu kecil itu hobi saya mendengarkan dongeng ya dari Kileksa ya. Kemudian ada dongeng-dongeng yang lainnya juga di berbagai radio ya. Dan itu pengalaman yang luar biasa ya, karena kita bisa berimajinasi. Yaitu mengasah imajinasi kita dan cukup melekat begitu dan banyak mempengaruhi kehidupan berikutnya. Apalagi saat ini ke depan ya, yang dibutuhkan kan kemampuan storytelling, kemampuan bercerita, kemampuan mendongeng, ya kan, untuk semua profesi. The power of storytelling.
2: Ia pun berharap ke depan radio bisa terus mengudara dan tetap memberikan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat serta menyebarluaskan berbagai kebijakan publik yang tengah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Dari Bandung, Wildan Pratomo melaporkan.
1: Komunitas tunanetra Blind Moms membuktikan keterbatasan bukan penghalang untuk berbagi. Melalui aksi donor darah, mereka melawan stigma sekaligus menunjukkan kontribusi nyata bagi sesama. Marliawan Yusuf melaporkan selengkapnya.
4: Komunitas tunanetra Blind Moms kembali menunjukkan kepedulian sosial dengan menggelar aksi donor darah gratis atau Dor Dardis. Untuk kelima kalinya, kegiatan tersebut berlangsung di Studio Askara Kota Bandung kemarin. Kegiatan ini juga didukung oleh Akademia Seni dan Kreativitas Anak Nusantara Askara, Cinta Budaya Nusantara CBN, serta Palang Merah Indonesia Kota Bandung. Sebanyak 60 penyandang tunanetra ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Ketua Pelaksana Dor Dardis Blind Moms Nenden Sintawati mengatakan, kegiatan donor darah rutin digelar sejak tahun 2021 hingga sekarang. Menurut Nenden, donor darah menjadi salah satu cara untuk mengedukasi masyarakat bahwa penyandang disabilitas bukan kelompok yang hanya membutuhkan bantuan.
5: Ya, kami itu menggagas acara donor darah disabilitas agar mengedukasi masyarakat bahwa kami sebagai para disabilitas itu bukan untuk dikasihani gitu. Bukan untuk menjadi beban masyarakat, tetapi kami ingin ada untuk memberi satu hal yang pastinya berguna adalah kami berempati pada orang-orang yang membutuhkan darah dan mudah-mudahan setetes darah itu sejuta cinta untuk sesama.
4: Lebih lanjut, kata Nenden, kemerdekaan bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga kesempatan untuk memperjuangkan kesetaraan, termasuk terbebas dari diskriminasi dan stigma terhadap penyandang disabilitas. Nenden berharap kegiatan tersebut dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, sekaligus menunjukkan bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan berkontribusi di tengah masyarakat. Sementara itu juga dukungan terhadap kegiatan Dor Dardis datang dari Askara. Antoni Askara menilai, aksi sosial itu membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk melakukan kegiatan kemanusiaan. Menurutnya, kolaborasi antar komunitas penting untuk memperluas ruang bagi penyandang disabilitas agar dapat terlihat dalam berbagai kegiatan sosial. Ia juga melihat anggota Blind Moms memiliki berbagai potensi yang kerap tidak terlihat karena perhatian masyarakat lebih banyak tertuju pada keterbatasan mereka.
6: Memang acara Dor Dardis ini adalah kalender eventnya disabilitas yang dalam hal ini diorganize oleh, diprakarsai oleh Blind Mom, ya, Blind Mom Community atau Yayasan Bunda Netra Mandiri. Ini sebuah hal yang sangat positif, makanya saya ajak teman-teman termasuk Bu Melo, ya, Bu Lita dari komunitas CBN yang kebanyakan juga ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang tidak melihat saja sudah melakukan hal-hal yang banyak sekali humanity-nya, ya, atau kemanusiaannya.
4: Antoni mengajak berbagai pihak untuk terus membangun kolaborasi dengan komunitas penyandang disabilitas yang diharapkan tidak hanya dilakukan dalam kegiatan sosial, tetapi juga melalui pemberian motivasi dan pembukaan kesempatan yang setara.
1: Renovasi SDN 026 Bojongloa mulai berjalan dan untuk para siswa dipindahkan sementara ke SDN 148. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
7: Pemerintah Kota Bandung memastikan renovasi permanen SDN 026 Bojongloa tetap menjadi salah satu prioritas utama. Proses renovasi mulai dilaksanakan setelah seluruh persyaratan perizinan termasuk persetujuan bangunan gedung PBG terpenuhi. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan renovasi SDN 026 Bojongloa mulai dikerjakan pada Senin September 2006. Selama proses renovasi berlangsung, para siswa SDN 026 Bojongloa secara bertahap pindahkan sementara ke SDN 148. Langkah tersebut dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan para siswa. Farhan menjelaskan bangunan lama SDN 026 Bojongloa hingga kini belum sepenuhnya dikosongkan. Pemerintah Kota Bandung masih menunggu pemerintah eksekusi dari pengadilan terkait proses penyerahan aset. Selama belum ada perintah eksekusi, pemerintah Kota Bandung memastikan aset sekolah tetap berada dalam pengawasan pemerintah. Menurut Farhan, pemindahan siswa ke lokasi sementara juga menjadi langkah antisipasi agar tidak kembali terjadi gangguan terhadap aktivitas pendidikan, termasuk insiden pengembokan sekolah yang sebelumnya sempat terjadi. Ia menargetkan persoalan terkait aset tidak boleh mengganggu hak anak untuk memperoleh pendidikan. Farhan menuturkan pemerintah Kota Bandung akan memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung selama persoalan aset dan renovasi SDN 026 Bojongloa diselesaikan.
8: Oh, PBG udah keluar semua? Sudah dijalankan? Sudah dijalankan. Tapi kan siswanya sudah mulai kita pindahkan sementara ke SD 148. Enggak dikosongkan. Kita kan menunggu perintah dari pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah kepada pemerintah Kota Bandung untuk menyerahkan. Jadi surat perintah eksekusinya masih kita tunggu. Selama itu belum ada eksekusi, maka kami tetap di sana ada yang jaga, aset masih di sana. Terus kenapa muridnya dipindahkan, dia dipindahkan ke sekolah sementara? Karena untuk menghindari jangan sampai ada lagi teror-teror yang dilakukan dengan melakukan pengembokan seperti itu. Itu kan teror. Kasihan anak-anaknya. Kan kita mah pasang badan teh untuk memastikan hak pendidikan anak-anak. Sesi 2 itu mulai jam 12:30. Karena yang anak 148 dipindah pagi.
7: Pemindahan siswa yang dilakukan secara bertahap mulai Senin, kegiatan belajar mengajar di SDN 148 nantinya akan disesuaikan dengan pembangunan sesi pembelajaran. Paran mengatakan siswa SDN 148 yang sebelumnya mengikuti pembelajaran pada pagi hari akan tetap menggunakan ruang kelas terlebih dahulu. Selanjutnya siswa SDN 026 Berjong Loa akan mengikuti kegiatan belajar pada sesi berikutnya.
1: Pemerintah Kabupaten Garut selain menyoroti tingginya kasus kebakaran juga menghimbau masyarakat untuk mewaspadai abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Irwan Rudiawan melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Kabupaten Garut menyoroti sejumlah isu krusial mulai dari dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menanggapi erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada kualitas udara, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menghimbau para pegawai dan masyarakat untuk tetap waspada, menjaga kesehatan, dan memakai masker jika diperlukan. Selain masalah erupsi, ia menyampaikan keprihatinannya atas peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan berdasarkan laporan Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Garut.
10: Kita juga semua tahu kita hari ini cukup prihatin dengan beberapa kejadian yang di luar dugaan kita. Yang pertama tentunya adalah kejadian erupsi Gunung Anak Krakatau. Ya kalau di sini kemarin saya ngobrol sama Bupati Pandeglang, minggu kemarin saya ke Pandeglang, terus di jalan WhatsAppan sama beliau disampaikan bahwa di sini sudah ada abu vulkanik ya. Terus di Garut gimana sih? Saya di Garut ada tapi tidak sangat masif ya. Sebelum itu kita tetap mengimbau untuk semua sekiranya ada hal-hal yang dianggap perlu, maka jangan ragu-ragu menggunakan masker dan lain-lain.
9: Ia menghimbau agar masyarakat tidak memicu potensi kebakaran seperti membuang puntung rokok sembarangan di area vegetasi kering. Sementara itu jumlah peristiwa bencana kebakaran di Kabupaten Garut memasuki semester kedua di tahun 2026 ini mengalami kenaikan 2 kali lipat dari tahun 2025 lalu. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Pemkab Garut Basuki Eko menyampaikan, tahun ini secara umum jumlah kebakaran mencapai 450 kasus, padahal di tahun sebelumnya hanya 225 kasus.
1: Tagana Kabupaten Tasikmalaya selama 3 hari berturut-turut menyalurkan air bersih kepada warga Cibalanarik. Hal ini menyusul krisis air yang melanda warga setempat. Nova Nugraha melaporkan selengkapnya.
11: Bekerja sama dengan sejumlah donatur, Tagana Kabupaten Tasikmalaya kembali menyalurkan air bersih ke Desa Cibalanarik, Kecamatan Tanjung Jaya. Sedikitnya 18.000 liter air bersih disalurkan kepada warga setempat yang mengalami krisis air. Ketua Tagana Kabupaten Tasikmalaya Jembar Adistia mengatakan penyaluran air bersih di wilayah tersebut dimulai sejak hari Senin kemarin sebanyak 3 tangki air bersih, hari Selasa 3 tangki air bersih, dan hari ini Tagana juga mengirimkan kembali air bersih sebanyak 1 tangki. Banyaknya air yang didistribusikan karena warga sekitar semakin terdampak dengan kemarau yang terjadi saat ini.
12: Menyalurkan air bersih kepada warga masyarakat di Desa Cibalanarik, tepatnya di Kecamatan Tanjung Jaya, itu sebanyak 18.000 liter air bersih atau kurang lebih sekitar 3 tangki air yang disebar di wilayah tersebut. Dan memang di wilayah tersebut sangat terdampak sekali.
11: Sementara itu, Irfan warga Kecamatan Singaparna berharap bantuan yang diberikan pemerintah tidak hanya sementara, namun permanen dengan membangun sumur bor di sejumlah wilayah yang terdampak dengan kekeringan. Kalaupun itu berat bagi pemerintah daerah, Irfan berharap pemerintah daerah memberikan subsidi bagi warga yang secara swadaya membangun sumur bor. Sehingga ketika terjadi kemarau, warga tidak hanya mengandalkan bantuan air bersih dari pemerintah daerah karena kebutuhan air bersih tentunya tidak bisa ditunda-tunda.
13: Harus ngendalin terus-terusan bantuan gitu. Harusnya kan ini juga ada subsidi lah dari pemerintah untuk masyarakat misalkan.
11: Sedangkan dengan kemarau yang terjadi, permintaan air bersih dari warga Kabupaten Tasikmalaya semakin meningkat. Warga terdampak kemarau juga semakin meluas di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
1: Dinas Pertanian Perkebunan Cianjur Bidang Pangan Hortikultura menghimbau petani untuk mewaspadai meningkat dan menurunnya intensitas sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Berikut laporan Ian Sofyan.
14: Adanya sebaran abu vulkanik dampak dari erupsi anak Gunung Krakatau, Dinas Pertanian Perkebunan Cianjur melakukan identifikasi tipologi terkait tebal sedang dan tipisnya sebaran abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau. Oleh karena itu, menurut Kepala Bidang Pangan pada Dinas Pertanian Perkebunan Cianjur, Dandan, mengimbau pada para petani agar mewaspadai intensitas sebaran abu kemarin.
15: Kita juga mengimbau petani untuk mewaspadai intensitas sebaran abu vulkaniknya, apakah meningkat atau cenderung menurun bahkan tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua juga nanti kita sedang membuatkan surat edaran Pak untuk kecamatan untuk menegaskan hal itu langsung lah ya. Jadi pertama mereka harus mengidentifikasi dulu Pak tipologi sebaran debunya apakah masuk tipis, sedang, atau tebal gitu ya. Supaya nanti kita bisa mendampingi lewat petugas penyuluh dan POPT. Karena kalau misalnya pembilasan atau pengurasan air irigasi itu ketika lapisan debunya sedang ke atas begitu ya. Kalau misalnya tipis-tipis bahkan masih bisa di inilah ya bisa diantisipasi dengan gerakan angin.
14: Selain itu, para petani harus mengidentifikasi tipologi sebaran debu, apakah masuk tipis, sedang, atau tebal.
15: Langsung lah ya. Jadi pertama mereka harus mengidentifikasi dulu Pak tipologi sebaran debunya, apakah masuk tipis, sedang, atau tebal gitu ya. Supaya nanti kita bisa mendampingi lewat petugas penyuluh dan POPT. Karena kalau misalnya pembilasan atau pengurasan air irigasi itu ketika lapisan debunya sedang ke atas begitu ya. Kalau misalnya tipis-tipis bahkan masih bisa di inilah ya bisa diantisipasi dengan gerakan angin.
14: Sedangkan bentuk morfologi daun padi itu tidak horizontal namun sedikit vertikal meskipun agak diagonal. Untuk itu berharap bisa luruh dengan sendirinya meskipun tidak ada hujan. Dari Cianjur, Ian Sopian melaporkan.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan jajaran Polsek Sukabupaten Bogor berkolaborasi meminimalisir paparan abu vulkanik. Tidak hanya abu vulkanik, namun juga resiko kebakaran yang dapat terjadi setiap saat. Berikut laporan Yofri Haryadi.
16: Dampak debu erupsi Gunung Anak Krakatau semakin parah, terutama di ruas jalan protokol di Kabupaten Bogor. Dampak debu dari erupsi itu pun juga dirasakan hingga wilayah Rengas Jajar, Kecamatan Jigudeg, Kabupaten Bogor yang berdekatan dengan Provinsi Banten. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor akhirnya menerapkan proses belajar mengajar secara daring selama 2 hari ke depan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bogor Yudi Santosa kembali menginstruksikan kepada seluruh jajaran unit Satuan Pemadam Kebakaran di 40 wilayah kecamatan Kabupaten Bogor.
17: Hari ini hari kedua kita melakukan kegiatan light water spray di Kabupaten Bogor. 11 titik kita lakukan di jalan-jalan protokol sesuai arahan Pak Bupati Bogor. Kita lakukan untuk menekan emisi pencemaran dari efek dari abu vulkanik anak gunung anak Krakatau. Kita pastikan bahwa bagaimana masyarakat merasa nyaman semaksimal mungkin kita lakukan kegiatan dengan mengadakan penyemprotan di beberapa titik, terutama di fasilitas umum, di area-area jalan protokol. Hal yang kecil kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bermanfaat pada masyarakat. Selain itu kami juga dukung oleh teman-teman PMI dengan pembagian masker.
16: Tim pemadam kebakaran juga berkolaborasi dengan PMI dan Dinas Kesehatan membagikan masker kepada warga yang beraktivitas di ruang terbuka yang terpapar debu vulkanik. Seperti di Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Kapolsek Ciomas AKP Hendra Kurnia bersama unit Damkar Ciomas juga melakukan siaga kebakaran lahan dan melakukan penyemprotan udara untuk meminimalisir dampak debu vulkanik.
18: Siaga melakukan langkah-langkah mitigasi. Ya, ini di belakang saya ini merupakan peralatan untuk kesiapsiagaan bencana. Ya. Bisa dilihat peralatan-peralatan bisa digunakan ketika padam lampu, ya. Kemudian ada apa? Ketika ada musim banjir, kemudian apar, masker, ya. Kemudian megafon, sarung tangan, rompi, ya. Dan lain-lain. Ini kita bisa gunakan ketika terjadi musibah, ya. Ini langkah-langkah mitigasi yang dilakukan dan Polsek Ciomas, Polres Bogor, sesuai dengan perintah Bapak Kapolres, kami selalu siap membantu masyarakat.
16: Hujan debu vulkanik dan kemarau menjadi potensi bencana yang harus diantisipasi sejak dini. Sebagai informasi tambahan, Gunung Anak Krakatau saat ini berada pada level 3 yang masuk dalam kategori siaga. Muntahan lava yang membawa kepulan debu yang terbawa angin itu pun berhembus hingga ke wilayah selatan dan barat yang khususnya wilayah Banten dan Jawa Barat.
1: Warga Desa Tarungtum, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang mendapat pasokan air bersih dari Perumda Tirtarangga Subang selama musim kemarau berlangsung. Ruslan Effendi melaporkan selengkapnya.
19: Kemarau panjang menyebabkan krisis air bersih di Dusun Tarungtum, Desa Patimban, Kecamatan Pusaka Negara. Pemerintah desa bersama Koramil 0511 Pusaka Jaya dan BPBD Kabupaten Subang khususnya Perumda Tirtarangga Subang telah menyalurkan bantuan air bersih. Warga Tarungtum, Asep Ocai, mengaku bantuan ini sangat membantu karena sumur warga sudah mengering sejak awal Agustus lalu.
20: Adapun yang ada airnya sudah, airnya itu sudah asin, jadi tidak bisa dipakai untuk minum. Sedangkan air minum di sini kan memakai galon, di mana galon itu kan perlu biaya tiap hari, perlu mengeluarkan uang. Jadi
19: sementara itu Perumda Tirtarangga Subang juga membuka layanan gratis bagi warga terdampak untuk menjangkau lebih luas. Perumda TRS melayani permintaan air bersih bagi masyarakat terdampak termasuk non pelanggan PDAM. Hal itu disampaikan Direktur Teknis Perumda Tirtarangga Subang, Nana Ruhana.
21: Menghubungi kantor cabang terdekat, iya, atau misalnya melalui direct telepon juga bisa, tetapi tetap karena kami tertib administrasi, kami sarankan bersurat, walaupun prosesnya bisa backdate suratnya, seperti itu.
19: Pemerintah dan Perumda TRS mengimbau warga segera melapor ke desa jika membutuhkan bantuan air bersih. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Informasi terakhir, pengelolaan sampah berbasis kawasan pemukiman dinilai mampu mendorong penanganan sampah yang lebih terorganisir dan berkelanjutan. Laporan Aura Aulia.
22: Di komplek perumahan tuh ada satu lahan yang khusus mengolah sampah juga gitu kan, nanti jadi percontohan itu ke perkampungan yang nanti dikelola oleh RT/RW.
23: Pengelolaan sampah berbasis kawasan pemukiman dinilai dapat menjadi salah satu upaya untuk menangani persoalan sampah secara lebih efektif. Pengelolaan tersebut dapat dimulai dari lingkungan perumahan dan dikembangkan menjadi percontohan bagi kawasan pemukiman lainnya. Kabid Usaha Riset dan Teknologi Clean Culture Community Indonesia Asep Gumilar mengatakan, pengelolaan sampah tidak harus sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, masyarakat dapat mengambil peran melalui pengolahan sampah di lingkungan masing-masing. Ia mengusulkan adanya lahan khusus pengelolaan sampah di setiap kompleks perumahan. Menurutnya, fasilitas tersebut dapat menjadi lokasi percontohan pengelolaan sampah yang kemudian diterapkan di lingkungan pemukiman lainnya.
22: Tadi kalau di tempat-tempat, anggaplah proyek-proyek kecil-kecilan jadi percontohan, misalnya di perumahan ya. Saya sih inginnya di kebijakan pemerintah tuh ada di komplek perumahan tuh ada satu lahan yang khusus mengolah sampah juga gitu kan. Nanti jadi percontohan itu ke perkampungan yang nanti dikelola oleh RT RW. Nah, selama kita mempersiapkan ya, kalau untuk sendiri-sendiri mungkin bahaya juga kalau pembakaran tuh. Tapi kalau misalnya anggaplah per RT atau apa dengan bikin mesin yang sekarang ada mesin yang saya buat pun nggak keluar banyak asap, tapi disiapkan lingkungannya kan.
23: Ia menilai kawasan perumahan menjadi salah satu lingkungan yang memungkinkan untuk menerapkan pengelolaan sampah secara terorganisasi. Masyarakat dapat dilibatkan mulai dari pemilahan sampah hingga uji coba pengolahan berdasarkan karakteristik sampah yang dihasilkan. Menurutnya, pengelolaan berbasis kawasan juga perlu disesuaikan dengan kapasitas sampah di wilayah tersebut. Ia berharap pengelolaan sampah yang dimulai dari kawasan kecil dapat berkembang menjadi sistem yang lebih luas.

0: setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Bandung pagi ini.
3: Dari kawasan jalan di Diponegoro nomor 61 Bandung, selamat pagi pendengar untuk Anda baru saja bergabung dengan kami FM 97,6 MHz Pro 1 RRI Bandung. Apa kabar Anda pagi hari ini? Tentunya juga mudah-mudahan suasana hati Anda baik-baik saja untuk bisa memberikan banyak energi positif untuk orang-orang sekeliling Anda. Informasi-informasi berkaitan dengan situasi lalu lintas pagi hari ini dan informasi lainnya juga kami sampaikan ke ruang dengar Anda sesaat lagi bersama teman-teman dari Bandung Comment Center, Diskominfo, Kota Bandung. Dan Pro 1 sudah terhubung bersama Teh Indi.
2: Bandung pagi ini.
3: Teh Indi, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Teh. Gimana kabarnya Teh?
3: Alhamdulillah, ini? Rada cara rangkil. Efek itu mah nyiksa diri. Kabar baik tapi Teh Indi juga ya?
4: Alhamdulillah Teh.
3: Alhamdulillah.
4: Kita harus baik ya Teh.
3: Harus
4: benar,
3: baik.
4: Harus memberikan energi yang positif.
3: Itu dia, karena katanya kalau kita berangkat dari rumah dengan mood yang baik itu akan mempengaruhi aktivitas kita seharian cenah gitu ya.
4: Betul.
3: Jadi kalau kalau sudah rungsing in the morning, rungsing kan itu. Seperti lalu lintas pagi hari ini bikin rungsing kah atau mungkin justru ya normal aja karena Kota Bandung mah udah enggak kenal macet di weekend aja gitu ya, Senin sampai ketemu Senin juga ada macet wae Kota Bandung Teh. Gimana nih situasi lalu lintas pagi hari ini Teh Indi dari pantauan situ CCTV Diskominfo Kota Bandung?
4: Baiklah teman-teman Teh, untuk pantauan CCTV dari Bandung Comment Center untuk pagi ini di sekitar simpang Samsat ya Teh, untuk pantauan lalu lintasnya seperti biasa di sini cukup padat begitu, dominasinya oleh kendaraan roda 2. Jadi dari berbagai sisi arah ini memang terpantau cukup padat dan juga mengekornya cukup panjang begitu Teh antriannya. Lalu selain itu kita berpindah kembali ke arah Pasteur ya Teh. Ini juga untuk arah tol Pasteur dari Cimahi Kota Bandung ataupun ini yang cukup ramai ini justru dari arah Cimahi ke Kota Bandung terpantau lalu lintasnya ini dominasi oleh kendaraan roda 2. Namun sebaliknya ini juga dari arah Kota menuju tol ini juga ada antrian dominasi oleh kendaraan roda 4 begitu. Lalu selain itu kita berpindah kembali ke Cikutra ya Teh. Simpang Cikutra juga pagi ini terpantau cukup padat nih Teh.
3: Wah,
4: dari kedua sisi arah ini terpantau lalu lintasnya padat namun masih kondusif ya Teh, masih bisa dilalui begitu. Tidak yang stuck yang sampai ya seperti Kopo Area begitu. Nah untuk Kopo Area pagi ini juga terpantau sudah cukup padat juga Teh.
3: Agak rungsing juga nama Korea mah ya.
4: Kopo Area gitu ya Teh. Nah selain itu juga untuk Cibaduyut juga untuk lalu lintas pagi ini terpantau ramai lancar, masih kondusif begitu. Lalu kita berpindah kembali ke arah Simpang Merdeka Aceh untuk lalu lintasnya juga terpantau ini di tengah kota ya Teh, dekat DIP terpantau ramai lancar dominasi oleh kendaraan roda 2. Jadi memang beberapa titik di Kota Bandung terpantau pagi ini sudah ceria dan meriah begitu. Namun untuk lalu lintasnya memang cukup ada kepadatan namun masih kondusif begitu.
3: Itu dia untuk situasi lalu lintas. Agak rungsing dikit mah boleh lah ya, tipis rungsing tipis-tipis mah enggak apa aja bumbu kehidupan. Apalagi rungsingnya macet di pagi hari itu mah sudah sarapan pagi kayaknya untuk para pekerja yang memang jam 8 harus di kantor. Itu harus bisa ngatur-ngatur dan atur strategi pisan jam berapa harus berangkat, telat semenit cilaka pokoknya. Itu baru situasi lalu lintas. Kalau cuaca pagi hari ini sampai dengan siang hari nanti ada potensi hujan kah?
4: Untuk perakiran cuaca di Kota Bandung ya, teh, perakiran dari BMKG pada pukul 7 hingga pukul 12 nanti diperkirakan cerah begitu. Lalu ini ada kemungkinan hujan ringan ya teh pada pukul 13 sampai 15. Semoga memang ada sedikit hujan ringan agar nggak terlalu kering begitu ya. Nah, lalu selain itu nanti pada pukul 16 hingga 23 malam nanti diperkirakan kembali cerah berawan begitu teh.
3: Nah, itu dia, tetap selalu waspada untuk pengendara kendaraan roda 2 ya, utamanya karena jas hujan dan sendal jepit dan lain kelengkapan lainnya, kacamata, masker dan hal sebagainya, ini jangan ketinggalan. Sarung tangan bahkan jangan ketinggalan dulu dari bagasi motor ya, jangan diturunin karena ada masih ada potensi hujan teh. Untuk harga kebutuhan pokok masyarakat sudah bisa diakses kah pagi hari ini?
4: Baik, untuk pagi ini untuk kebutuhan pokok masyarakat ya teh, kita mulai dari protein terlebih dahulu. Ini untuk update telur ayam terpantau turun nih teh menjadi Rp25.000 per kilo dari yang sebelumnya Rp26.000 per kilo. Lalu selain itu ada juga protein ikan-ikan. Ada juga ini ikan gurame ya teh yang mengalami turun juga dari sebelumnya Rp59.000 per kilo menjadi Rp58.000 per kilo. Serta juga ada ikan kembung turun Rp43.000 per kilo. Dan juga ini ikan lele ya teh yang sebelumnya Rp30.000 per kilo menjadi Rp29.000 per kilo. Untuk harga yang naik ini terpantau di ikan patin dari sebelumnya Rp31.000 menjadi Rp32.000 per kilo gitu. Lalu selain itu juga ada bawang-bawangan ini terpantau juga ada yang stabil, ada yang naik begitu teh. Untuk seperti misalnya ini bawang merah juga terpantau stabil dan juga bawang putih juga terpantau stabil. Untuk daging-dagingan juga saat ini daging ayam boiler ya teh turun menjadi Rp41.000 per kilo. Dan juga daging sapi beku ini terpantau naik menjadi Rp116.000 per kilo. Dan juga daging sapi juga ini naik Rp3.000 menjadi Rp146.000 per kilo dari sebelumnya Rp143.000 per kilo begitu teh.
3: Waduh, sudah ting terekel begitu ya harga-harga. Tapi mudah-mudahan selalu ada rezekinya ya untuk belanja dan menuhin kulkas tiap akhir pekan ya. Teh, kalau untuk layanan Bandung Siaga 112 sudah ada laporan wargi Bandung yang masuk kah?
4: Nah teh, untuk layanan yang masuk ke 112 itu terakhir kami menerima pada Selasa kemarin pada 20:33 atau jam 8:30 tadi malam itu terjadi kebakaran tiang listrik di sekitar Cigondewa Kaler. Kami koordinasi dengan Damkar Matan Kota Bandung dan juga PLN. Kami menerima pada pukul 20:33. Lalu untuk petugas tiba di lokasi dan juga melakukan penanganan itu pada pukul 20:45 serta informasinya pada pukul jam 10 pas itu penanganan sudah selesai begitu, lalu dilanjut oleh petugas PLN begitu teh. Kami juga himbau untuk warga Bandung apabila mungkin melihat kejadian gawat darurat seperti kebakaran, kecelakaan ataupun kriminalitas bisa langsung menghubungi 112 ya teh ya. Karena layanan ini bebas pulsa dan juga gratis selama 24 jam juga,
3: itu begitu. Dia jadi jangan hanya sekedar lewat, sempatkan jika memang terjadi hal darurat di sekitar Anda ataupun Anda yang mengalami kejadian kegawat daruratan, boleh langsung hubungi layanan Bandung Siaga 112. Kuncinya satu, tenang dulu ya, jangan kawur, jangan gempur begitu ya untuk bisa menyampaikan laporannya. Kemudian terakhir, agenda pimpinan kita pagi hari ini sudah ke spill belum nih Teh Indi, mau kemana dan ngapain aja?
4: Nanti untuk pagi ini kita baru menerima satu agenda dari kepemimpinan, namun informasi dari staffnya masih running begitu ya teh. Nanti pada pukul 9:30 Bapak Wali Kota memberikan sambutan dan juga membuka acara Musda 11 MUI Kota Bandung yang berlokasi di gedung MUI Kota Bandung begitu teh.
3: Itu dia giatnya ya, belum lagi giat dadakan laksana tahu bulat masih lebih banyak lagi seperti
4: betul. Tadi, yang tidak tercatatnya juga banyak
3: itu
4: begitu ya.
3: Dia ada agenda ujuk-ujuk sepertinya ya, kalau Aspri-nya tuh punya agenda ujuk-ujuk. Teh Indi, hatur nuhun pisan informasinya untuk pagi hari ini, sehat selalu, titip salam juga untuk teman-teman di Bandung Comment Center lainnya. Selamat pagi Teh Indi, selamat kembali beraktivitas.
4: Hatur nuhun teh, sehat selalu. Semangat ya teh.
3: Semangat. Perbincangan kami pendengar dengan petugas dari Bandung Comment Center Diskominfo Kota Bandung. Indi.
2: Bandung pagi ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Menantikan tanda waktu tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami bergabung dengan Pro TV RRI guna mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
3: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
1: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
2: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah badan geologi